0: Masih di 88,5 FM, teman terbaik kamu, bareng aku dan juga Kak Ano.
1: Yes, ya, masih ngomongin tentang hal-hal yang dikoleksi tuh teman Pro 2. Nah, ini kan mungkin ngomongin tentang koleksi itu menjadi sesuatu kesenangan sendiri gitu ya. Untuk tiap orang dengan referensi koleksinya itu yang beda-beda gitu.
0: Berbeda dan unik.
1: Bahkan ya mungkin dari yang apa ya, yang kita lihat nggak cuma yang mahal-mahalnya aja kok, ternyata orang tuh ada kok kayak yang koleksi-koleksi barang-barang yang juga tidak begitu mahal atau bahkan yang murah-murah tuh juga ada.
0: Apa tuh Kak?
1: Contoh-contohnya ini kayak misalnya ini aku nggak tahu ya nyebutnya mahal apa enggak ya, contoh-contohnya kayak handphone-handphone jadul.

0: Oh iya iya iya.
1: Ada yang ini bungkus rokok.
0: Bungkus
1: jadi,
0: rokok.
1: Iya, jadi ini bukan masalah dia ngerokok atau gimana ya, tapi bungkusnya itu tuh kayak ada seni-seninya, bukan seni, tapi kayak tiap edisi itu pasti desainnya tuh beda-beda.
0: Oh, baru tahu tuh aku.
1: Itu ada tuh yang kayak bungkus rokok kayak gitu-gitu. Amplop apa sih tempelannya itu?
0: Oh, yang stempel itu.
1: Perangko. Perangko.
0: Yang pakai lilin itu, Kakak?
1: Iya,
0: tahu. Ya, tapi nggak tahu
1: gitu,
0: sebutannya apa.
1: Amplop atau kartu ucapan kayak gitu-gitu. Nah itu kan maksudnya bukan berarti harganya mahal, tapi mungkin bedanya adalah kayak sulit dicari.
0: Iya, tapi sama mungkin ada ceritanya, Kak.
1: Betul.
0: Ada cerita di baliknya gitu ya.
1: Betul. Nah tapi kalau melihat sekarang itu yang kayak ngelihat hanya senang-senangnya aja. Ada beberapa titik yang kayak orang tuh ngerasa bahwa koleksi itu juga jadi sebuah investasi.
0: Oh.
1: Nah, kayak gitu-gitu.
0: Contohnya apa, Kak, investasi?
1: Kalau contoh sebenarnya tuh yang tadi ku bilang kartu Pokemon.
0: Oh iya, bisa dijual ya?
1: Bisa dijual gitu, dan marketnya itu ternyata udah besar banget gitu. Kayak melihat kayak ada kartu rare yang ini kartunya nih kayak kita setelah beli beberapa kartu baru nemu ini satu terus dijual, marketnya tuh bisa harganya kalau kamu perkirakan harganya hanya untuk satu kartu tuh kayak gak masuk akal gitu.
0: Iya, karena kayak 200 juta gitu.
1: Iya, betul. Wow. Dari yang mungkin harganya ini cuman puluhan ribu, ada yang mungkin kartunya itu gak ada harganya.
0: Iya.
1: Ada yang harganya tuh ya step by step kayak 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan sampai ada yang hampir 100, 200 juta itu juga. Itu tuh ada aja marketnya gitu.
0: Makanya, dan nilainya masih ada yang beli gitu ya,
1: iya,
0: pasti.
1: Iya, apalagi kalau misalnya orang itu, misalnya nih komunitasnya makin banyak. Ya kan marketnya mereka itu-itu juga gitu kan.
0: Iya.
1: Apalagi orang nanti kayak, aku pengen ikutan deh, coba beli kartu, nemu gitu, ternyata ada yang, misalnya Isa baru mulai, aku yang udah 10
0: udah
1: tahun contohnya,
0: udah
1: punya bindernya tuh. udah pamer-pamer ini, tapi kayak aku tuh masih ada 2 kartu yang kurang, contoh kan ya.
0: Terus?
1: Aku lagi pengen cari yang ini, tapi kok gak dapet-dapet gitu.
0: Nah, terus kamu, aku punya.
1: Nah, terus kamu kayak baru main 3 kali, 5 kali lah gitu. Terus kamu punya kartu itu.
0: Kakak nyari kan?
1: Nah, belum. Oh, kamu liatin dulu marketnya gitu.
0: Oh.
1: Maksudnya liatin value per kartunya itu berapa ya. Misalnya kartunya itu ternyata, ini kalau dilihat dari Google aja deh contohnya, bisa sampai 10-15 juta gitu.
0: Oh, lumayan dong.
1: Nah, lumayan kan. Terus ngelihat dulu atau tanya referensi, ini harus aku keep dulu kah biar harganya tetap bisa makin naik gitu,
0: atau
1: aku bisa jual aja karena mungkin takutnya ke depan-depannya turun.
0: Iya, malah turun ya.
1: Nah iya, itu kan berarti kayak belajar, ini juga belajar belajar mainin waktu untuk kayak ini ternyata marketnya besar, demandnya makin tinggi, harganya bisa makin naik.
0: Simpen dulu aja
1: gitu. Sampai kadang
0: ada yang
1: karena ada yang takut ini, maksudnya dia mungkin BU butuh uangnya, tapi kayak malah jadi rugi gitu, bukan rugi sih, tapi mungkin bisa harusnya dapat
0: lebih banyak,
1: tapi dia kayak dapatnya hanya segitu aja gitu. Itu belajar investasi juga pada dasarnya.
0: Tapi aku juga nggak nyangka loh, Kak, kartu Pokemon bisa semahal itu gitu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya iya sih, sebenarnya kayak kita beli biasanya aja tuh, kalau nggak salah ya, ini tuh sekitar ada yang 100 ribuan ke atas, ada yang 600 ribuan, ada yang kayak 1, berapa juta gitu. Nah itu yang mentok tuh kayak 1, atau 2 lah, 2 juta ya. Itu mentok kayaknya ya, Tamam Pro 2, koreksi aja nih kalau aku salah. Tapi itu, nah tapi value-nya ternyata bisa lebih dari 2 juta itu. Ya kalau misalnya harganya ternyata over dari 2 juta itu ya bisa dijual ya. Pasti
0: lumayan
1: sudah
0: dong,
1: menguntungkan juga.
0: Anak sekolah aja misalnya, buat anak sekolah ini, Kak, 100 ribu kan udah lumayan.
1: Betul,
0: kalau dijual.
1: Betul, kayak gitu-gitu loh. Makanya ada juga yang kayak menganggap bahwa ya ini tuh bukan sesuatu yang buruk
0: gitu.
1: Bukan, maksudnya kan kalau kita ngeliat orang, iya, kalau orang awam melihat kan, ngapain sih nyimpen-nyimpen kartu begitu gitu. Karena kita tidak paham apa yang mereka lakukan gitu kan ya. Jadi kayak ngapain sih koleksi-koleksi begitu,
0: kartu doang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Tapi kalau misalnya kamu udah berkecimpung, kamu pasti udah bakal kayak merasakan kayak mungkin apa ya, Oh ternyata ada kok benefit-benefitnya dari hal apa yang kita sukain.
0: Iya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

siaran dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya.

0: Somplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Teman Bro 2, waktunya kami mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda nih ya. Pagi hari ini terlihat cerah ya Isa ya.
1: Iya, secerah aku.
0: Oh, aduh. Aduh,
1: apakah benar secerah aku ya? Oh,
0: aku enggak tahu.
1: Kita tapi, tanya dulu.
0: Iya, tapi pastinya pagi hari ini ya cerah, tapi kalau misalnya di sekitaran MMM tuh masih ada awan-awannya. Jadi agak-agak abu-abu gitu. Apakah hari ini bakal ada potensi hujan? Kita kayaknya langsung tanya aja.
1: Iya, tanya ke yang
0: yang bersangkutan. Kali ini kita bersama dengan Kak Bima dari BMKG Kota Samarinda nih, Taman Pro 2. Kita sapa dulu. Halo Kak Bima, selamat pagi. Iya, halo Kak Bima.
2: Halo Kak.
0: Iya. Gimana kabarnya hari ini Kak Bima?
2: Baik Kak.
0: Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Kak Bima untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Bima.
2: Baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya sampai dengan barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km/jam. Adapun suhu udara wilayah Kota Samarinda hari ini berkisar antara 30 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selam Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan memiliki ketinggian berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 11 sampai dengan 22 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat bagi sobat BMKG dan pendengar RRI sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Bima untuk informasi cuaca buat hari ini. Itu dia ya. Semoga hari ini cerah, tapi memang ada awan-awannya.
1: Iya, berawan ya ternyata hari ini.
0: Sampai nanti malam juga cerah iya, tuh.
1: Sore malam juga berawan.
0: Iya.
1: Cerah.
0: Sorry. Tiba-tiba bingung dia.
1: Tiba-tiba berawan.
0: Iya.
1: Soalnya lihat awan.
0: Benar. Oh iya benar. Kalau lihat Isa?
1: Cantik.
0: Ya sudah teman Pro 2, buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Nah, teman berdua, kalau tadi kita udah bahas beli barang buat koleksi, mm-hmm. tapi pernah nggak sih mikir kayak sia-sia gitu uangnya buat beli?
1: Oh oke, okay. Sia-sia ya.
0: Iya, kayak sia-sia.
1: Kayak mahal ini gitu.
0: Iya.
1: Sia-sia aku bertemu.
0: Kayaknya enggak deh. Oh,
1: beda.
0: Sial beda dong.
1: Itu sial ya. Iya. Tapi menurut aku sih tergantung lagi tuh sama pro 2. Ya kembali lagi sebenarnya perspektif orang tuh beda-beda.
0: Iya,
1: kita melihat orang yang kayak spending sebegitunya, kita mikir kayak sayang ya duitnya dipakai begitu-begitu gitu. Mm-hmm. Tapi kalau ternyata menurut mereka bervalue dan ternyata bisa lebih menguntungkan, ya kitanya aja nggak tahu berarti.
0: Iya.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Tapi ada juga yang koleksi, yang koleksinya tuh cuma kayak, ya aku dengan ini aku tuh seneng gitu. Mm-hmm. Jadi kayak koleksinya tuh nggak menguntungkan, tapi
1: iya,
0: cuma bikin seneng aja.
1: Iya. Berarti kan itu lebih ke bisa dibilang kesenangannya untuk atau kepuasan diri sendiri gitu. Karena mungkin dia tipe orang yang tidak nggak perlu kok aku pamer-pamerin buat orang atau ngasih tahu orang, atau menurutnya kayak nggak penting juga nih ngasih tahu ke orang lain gitu. Yang selama dia ngerasa dia itu seneng ya sudah gitu.
0: Tapi kalau punya uang banyak nih, kakak mau koleksi apa?
1: Kalau punya uang banyak, kayaknya aku mau beli apa ya? Soalnya
0: untuk
1: gini.
0: Untuk dikoleksi deh.
1: Soalnya gini, aku tuh tipe orang yang suka kalau suka banyak hal gitu, tapi nggak begitu mendalam.
0: Oh.
1: Kalau mungkin kan misalnya Isa suka K-pop, tapi jadi kayak lebih menjurus gitu, memperdalam K-pop ini apa.
0: Uh-uh.
1: Nah, kalau aku tuh suka banyak hal gitu, kayak tadi suka olahraga, terus juga suka sepatu.
0: Oh, iya, iya.
1: Ini aku juga suka kayak nonton video review teknologi kayak HP yang mungkin terbaru, laptop terbaru. Terus juga kayak musik ngikutin apa gitu-gitu. Terus kayak ini mungkin baru-baru berasa sekarang tuh kayak karena lagi sering servis motor kayak gitu, jadi kayak ngikutin motor itu gimana. Kayak
0: nah,
1: gitu-gitu.
0: Kalau gitu berarti bisa banyak dong koleksinya.
1: Nah makanya kalau dibilang punya banyak duit, ya kayaknya pengen
0: kebeli semua.
1: Pengen kebeli semua gitu. Kayak pengen modif lah, pengen bikin rumah juga lah.
0: Wah.
1: Atau apa, mau diisi apa gitu-gitu. Pokoknya jadinya tuh gak yang spesifik gitu.
0: Tapi ternyata koleksi tuh gak cuma barang ya.
1: Betul.
0: Kayak kakak tadi.
1: Kayak barang yang ternyata digunain juga kayak gitu. Kalau aku sebenarnya gini, kemarin-kemarin tuh ya mungkin jadinya ngerasa kayak agak-agak ada impulsifnya. Apalagi
0: kenapa tuh?
1: Karena ya kakinya cuma dua, terus dipakein juga agak bukan jarang sih, tapi kayak bergantian, terus juga sudah ada yang rusak kayak gitu-gitu loh. Terus udah mulai mengurangin yang kayak okay, aku kalau beli berarti nanti yang betul-betul kubutuhkan. Jadi kayak sekarang tuh sepatu jalan tuh kayak udah banyak. Nah yang kemarin kubutuhkan itu sepatu basket. Nah jadi aku cuman kemarin beli sepatu basket kayak gitu. Jadi udah abis itu gak ada lagi keinginan beli-beli. Karena aku kayak udah merasa cukup tuh merasa cukupinnya itu kayak oh udah kok kayak ternyata
0: udah puas gitu ya.
1: Udah kak? Puas, iya benar. Kayak titik puasnya tuh udah sampai di mana yang ya udah aku tinggal kalau misalnya aku penasaran. Misalnya nih, aku suka sama sepatunya, aku penasaran. Aku asal misalnya lihat ke tokonya langsung cuman pegang-pegang, udah kelar.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kayak oh ternyata oh ini busanya empuk ya. Oh, gini.
0: Review dalam diam ya.
1: Iya, jadi kayak cuman dipegang-pegang gitu aja aku udah senang banget gitu.
0: Oh.
1: Gitu sekarang. Dan sekarang tuh kayak kalau dibilang ada satu model
0: terbaru nih keluar lagi.
1: Bukan terbaru, tapi malah aku tuh suka satu model ini karena menurutku timeless dan rilisannya tuh udah lama, bahkan sampai sekarang tuh masih dirilis. Jadi kayak aku masih merasa aman kalau nanti sewaktu-waktu aku pengen beli sepatu yang kayak gitu lagi,
0: masih ada.
1: Masih ada.
0: Oh.
1: Bukan yang kayak makin baru gimana, makin apa gimana. Enggak, aku malah sukanya tuh yang agak apa ya? Jadi kayak sepatu
0: klasik gitu, Kak.
1: Benar, yang klasik, yang satu model itu yang kusuka. Ya, yang paling kusuka itu cuman satu itu, dan setelah aku pernah beli itu, udah aku merasa cukup banget. Dari situ, itu udah titik puasnya tuh udah tersampaikan lah sampai sana gitu. Mungkin dari kamu juga nih teman pro 2 ya, sebelum kita ke jam 9 pastinya, buat kamu yang suka ngoleksi gitu, ya gak apa-apa koleksi-koleksi aja selama memang kamu mampu.
0: Senang ya.
1: Iya, seneng, mampu juga untuk punya barang itu, beli barang tersebut gitu kan ya. Tapi tetap diingat ya teman bro 2, sekarang in this economy gitu kan
0: economy
1: ya.
0: In this economy banget.
1: Barang-barang tuh kadang ya jadinya apa ya, bukan
0: dipilih-pilih ya jadinya kak.
1: Iya benar, dan juga tidak menumpuk barang begitu banyak karena nanti kamu bingung lagi naruh di mana lagi ini.
0: Kalau nggak gitu. Dipakai nanti dikemanain?
1: Iya, kalau nggak dipakai rusak juga, iya. Gitu-gitu kan ya. Makanya sekarang tuh lebih bijak aja untuk kitanya ya, untuk milah-milah dan juga ini maksudnya kalau kita suka atau ngoleksi juga ngoleksi bukan harus semuanya kita punya dan harus banyak-banyak. Tapi apa yang kayak oh 5 aja cukup, udah ya udah segitu aja.
0: Asal kita seneng. Betul. Dan kita mampu ya kayak.
1: Betul, atau memang koleksinya satu, contoh kayak Isa tadi beli sepatu satu gitu. Dipakai misalnya ya, dipakai sampai rusak masih bisa beli lagi. Ya itu ngoleksi juga sebenarnya.
0: Tanpa sadar ya, ternyata aku punya koleksi, wow.
1: Wow, walaupun satu ya.
0: Tapi satu tuh bisa disebut koleksi kah?
1: Iya gak apa-apa, kamu menurutmu itu koleksi, koleksi ya? Gak apa-apa. Karena ya aku punya nih kayak gitu. Gitu.
0: Oke, kalau teman Produa nih ada yang punya cerita misalnya koleksi apa, kalian boleh banget kirim ceritanya di Instagram kami.
1: Karena kita yang dulu gimana nih ya? Karena abis ini kita ganti topik kita
0: sama Produa. Oh iya ya. Lupa. Sorry.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, kasih tahu aja tuh teman Produa, nanti kita baca-bacain aja.
0: Iya, tetap
1: aja.
0: Baca kok biar betul. Kamu enggak ngerasa sendiri.
1: Betul. Ya, nanti kita balik lagi di jam 9 nih teman Produa, kita bakal ngebahas tentang culture shock ya. Siapa nih yang kaget-kaget kalau misalnya baru datang ke daerah tertentu yang mungkin kamunya jadi enggak biasa, malah jadi bikin kamu kaget juga. Boleh banget gabungan nanti itu teman Produa.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan.

0: dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, teman bro 2, kita lanjut lagi di jam 9 pagi hari ini karena kita bakal ngomongin tentang culture shock.
1: Iya, yep, benar.
0: Nih kamu pernah ngerasain juga enggak sih, teman bro 2, kayak apa ya? Kamu berada di suatu tempat yang baru yang mungkin di luar kamu biasanya, entah kamu yang keluar kota gitu tuh teman pro 2, terus kayak kaget ternyata melihat mungkin karakter orangnya tuh beda-beda, terus juga mungkin ambience-nya juga beda-beda gitu. Kalau kamu pernah ngerasain gitu nggak, Isa?
1: Pernah. Kalau aku pernah karena waktu pertama kali kesini.
0: Oh gitu.
1: Iya kan.
0: Berarti kamu asalnya dari?
1: Aku asal Malang.
0: Malang. Nah kesini tuh kapan?
1: Kesini 2023.
0: 2023?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. 2 tahun yang lalu ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ah 2 tahun?
1: 3 ya, sorry gak kerasa ternyata. Udah 3 tahun.
0: Jadi udah jadi dari 2023 kesini gitu. Terus gimana melihat kayak Samarinda untuk kamu yang dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan tuh gimana?
1: Kaget jujur. Pertama kali karena kayak oh ternyata Kalimantan tuh enggak semua hutan ya gitu. Karena kan kebanyakan orang Jawa tuh mikirnya kayak Kalimantan tuh hutan semua, rawa-rawa gitu. Jadi kayak oh ternyata kotanya besar juga gitu. Terus ada mallnya juga ternyata gitu.
0: Wah parah banget.
1: Enggak, maksudnya tuh kan aku enggak tahu.
0: Iya, karena enggak tahu itu tadi gitu ya.
1: Iya, karena enggak tahu,
0: maaf. Enggak tahu karena memang enggak cari tahu kan?
1: Iya, enggak cari tahu karena kayak bayanganku kan wah kayaknya ini deh, kayaknya hutan yang rimbun gitu loh kak, tau gak sih, kayak gelap gitu.
0: Kayak aku kemana-mana harus bawa parang deh, buka jalan gitu-gitu, sampai gitu-gitu kan?
1: Enggak dong.
0: Oh enggak, aku kira kayak, aduh kemana-mana aku harus bawa parang kah ini, gitu-gitu.
1: Enggak juga.
0: Pakai sepatu boots gitu.
1: Berkebun dong.

0: Iya sih benar. Tapi ini, tapi maksudnya kalau misalnya ngomongin tentang culture-nya kan enggak cuman kayak okay, suasananya, kotanya itu bagaimana. Nah, kamu ngelihat karakter orang-orangnya ada yang beda juga enggak, Sa?
1: Karakternya kurang lebih sama ya, cuma berbedanya di bahasa sih aku ngomongin tuh.
0: Okay.
1: Karena menurutku orang-orang tuh ngomongnya cepet, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya bahasa Banjar tuh pertama kali aku denger kayak gitu kan. Wah, cepet banget, aku enggak bisa nangkepnya nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kadang aku ngerti cuma enggak bisa ngomongnya gitu.
0: Oke. Okay. Apalagi kamu ya dulu biasanya pakai bahasa Jawa.
1: Iya.
0: Sedangkan mungkin kalau Malang itu kan atau Jawa Timuran tuh kan itu kan yang kayak bahasa Jawa yang udah versi cepetnya ya daripada Jawa Tengah atau bahasa halus gitu kan ya.
1: Kasar
0: ternyata,
1: ya.
0: Iya. Jadi hitungannya kayak oh ternyata ada yang lebih cepet lagi gitu.
1: Iya sampai aku tuh kayak ngomong apa ya gitu.
0: Aku tuh kadang kayak seneng gitu ngeliat reaksi orang yang shock culture sama dirinya saat berada di daerah baru kayak Isa yang kayak gini-gini.
1: Oh
0: ternyata begini-begini ya. Oh baru tahu aku. Ternyata.
1: Sama ini Kak.
0: Sama apa lagi?
1: Aku tuh kan dengar suara itu loh pemadam kebakaran.
0: Iya.
1: Aku kira apa tebak?
0: Apa?
1: Kereta. Aku maaf nih ya, aku juga nggak nyari tahu ternyata di sini nggak ada kereta.
0: Iya.
1: Jadi kayak ada kereta deket banget gitu, aku mau lihat gitu.
0: Ternyata nguing.
1: Pemadam kebakaran.
0: Iya. Pada ngiri, kita jadi ngiri gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya. Terus kayak ternyata di sini tuh kebakarannya kayak sering gitu loh.
0: Iya benar gitu.
1: Soalnya di Jawa kan jarang ya.
0: Betul.
1: Sekali ada kebakaran tuh pasti heboh banget. Wah iya. di mana gitu.
0: Mungkin ada kalau di sana tuh ada, tapi rata-rata yang kayak pergudangan,
1: iya,
0: pabrik gitu-gitu kan.
1: Gunung Bromo.
0: Iya yang terakhir itu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya itu juga kasihan tuh teman Pro 2 Bromo saat ini masih kebakaran gitu.
1: Iya.
0: Itu ditutup nggak sih kalau nggak salah?
1: Ditutup jalur Malang, jalur Probolinggo ditutup semua.
0: Oh iya, kalau jalur udara?
1: Udara ya helikopter aja sih yang bisa.
0: Iya, tapi harus punya dulu kan.
1: Iya.
0: Tapi ya itu sih sama halnya kayak aku. Sebenarnya aku tuh keturunan Jawa, tapi karena aku tuh lahir di sini, besar di sini, baru pas merantau tuh masuk kuliah. Jadi tuh banyak yang kayak cukup culture shock ya itu. Adalah mungkin yang sangat terasa itu ini karena aku lahirnya tuh di kota kan jadi terbiasa dengan
1: anak kota nih.
0: Iya anak kota nih gitu. Nah ini tuh kayak berasa FTV.
1: Oh.
0: FTV-nya adalah karena ternyata keluarganya mamaku sama bapakku dulu itu tuh di kampungnya tuh kampung banget.
1: Oh,
0: ini bukan gitu. Bukan tertinggal atau apa enggak tapi kayak memang
1: kerasa banget
0: ngampungnya gitu. Karena gini kayak ternyata budayanya tuh sebeda itu yang kayak mereka ya
1: masih kental gitu kan.
0: Masih kental banget kayak jadi petani, jadi tukang kebun gitu-gitu. Maksudnya cari bahan-bahan yang alami banget gitu-gitu. Sedangkan kita ya apa-apa beli gitu kan.
1: Iya.
0: Tinggal cari mana yang murah gitu kan.
1: Buka HP aja.
0: Nah, iya benar kayak gitu-gitu. Sedangkan mereka tuh yang kayak terbiasa begini bahkan sampai di titik ini aku pas sudah kuliah tuh sampai cuman bisa makan karena mamaku kan kampungnya di Madiun. Jadi kan di situ ciri khasnya nasi pecel.
1: Oh iya,
0: nasi pecel tuh aku bisa makan. Nah, selain itu aku tuh enggak tahu ini sayur apa, ini makanan apa.
1: Oh, si anak kota ini ya ternyata tidak tahu.
0: Iya. Bener dan enggak pernah nyicipin itu. Terus aku kayak gimana ya? Kayak enggak berani sih, tapi kayak nggak selera juga jadinya. Terus sampai mamaku tuh notice kayak saking taunya dia kayak okay, pagi dibikinin pecel gitu tapi kalau udah siang sore malam bukan tapi dikasih duit dah kamu cari makan di luar aja.
1: Sesuai selera ya.
0: Betul ya udah cari aja yang penting kamu makan gitu daripada di sini malah nggak makan malah dimarahin kayak gitu loh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Tahulah Ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan.

Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

Assalamualaikum, berdua ada perunggu dengan aku ada untukmu. Ini salah satu singlenya dia yang ada di album Dalam Dinamika ya. Pas banget lagunya untuk kamu, tipe-tipe loyal yang setia-setia banget gitulah teman berdua ya. I always ada untuk kamu gitulah pokoknya lagunya. Oke, kita lanjut lagi deh bacain yang udah gabungan bareng sama kita di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Teman-teman tadi ada lagi yang ngechat aku di WhatsApp tadi si tadi kok tadi mulu sih nih Lara, pokoknya dia ngucapin selamat semangat pagi dan makasih udah diputarin lagunya gitulah ya tadi. Sama-sama, terima kasih juga. Dan si Ami nanya karena tadi katanya error digitalnya gangguan gitu kan. Terus lagu requestan aku udah diputar belum kak? Lagunya udah banget aku putarin tadi ya, Sumpah Mati dari Selena Grace. Paling awal kayaknya diputarin tadi, sorry banget ya mungkin kelewat, mungkin besok kamu bisa request lagu aja bareng sama kita ya. Lanjut aku bacain lagi di Instagram tadi untuk perunggu dengan aku ada untukmu, request

Tania Wayuni ya udah diputerin. Dan ada lagi yang gabungan bareng sama kita, ada siapa? Oh, habis ini aku mau puterin lagunya Semesta dari Kendrick ya, tahun berdua ya. Ada HTTPS Lace, selesai dong dari Sabriana Leonor, udah diputerin. Nanda Ara juga mau lagu yang itu. Terus ada Part of Fik Berjalan Tanpamu dong Kak, dari Nabila Takiyah. Nah ini beda nih, lagu barunya Nabila ya kayaknya ya. Oke, habis ini ntar aku cariin kalau ada lagunya aku puterin ya. Have Fun Cancer Girls, Sabrina Leonor dong yang selesai, udah diputerin juga tadi ya. Amalia Putri 84 mau request lagunya Menjauh dari Vanessa Z dong Kak, udah diputerin juga yang tadi lagunya ya. 54856 PM, kenapa sih username-nya susah banget. Mau lagu Ronnie Parlian yang Februari, udah juga diputerin tadi ya. Oke nomor 2, aku masih standby buat nungguin lagu-lagu favorit kamu ya. Silakan request aja di WhatsApp kita, di Instagram, atau di aplikasi RRI Digital ya. Habis ini dengerin dulu deh dari Kendrick dengan Semesta.

0: Elsa?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Jin, cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Okay, tapi Otakia tadi lagunya Berjalan Tanpamu tadi ya, tahun 2002 itu udah keputerin. Spesial banget tadi siapa yang request lagunya, iya udah dihadirkan di siang ini. Kalau biasa orang requestnya Cegil, nah ini ada yang beda nih. Lagu setahun yang lalu, kok udah cukup lama lagunya ya, tahun 2002 ya. Tapi suara Nabila, patah dia cungi jempol lah bisa dibilang ya. Ada siapa lagi, ada Arya Wawor. Ini yang gabungan via Instagramnya kita, mau lagunya Sabrina Leonor yang Selesai Dong Kak, udah diputarin juga tadi ya. Untuk Sabrina ada Sals, selamat pagi, mau request lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Kita siapin lagunya, ntar kita puterin buat kamu ya. Ada Ami yang DM di Instagram ini, mau diputerin dong kak lagunya Teh Hijau dari Tulus. Ya ditunggu ya kak. Oke, terima kasih Ami ya, udah gabungan juga untuk siang ini. Tahun kedua kita masih nantikan lagi untuk kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin ya. Masih aku buka sampai nanti di jam 12 siang teman kedua. Mungkin langsung kita dengerin aja. Tadi yang mau dengar lagu Hacu dulu kali ya. Hacu dari Salma Salsabil.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah dulu aplikasinya, Bu.
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Pradua, masih di Pradua Hitlist, Pradua Samarinda, teman terbaik kamu. Ya, di siang ini udah mulai panas lagi nih teman Pradua. Kita lanjut bacain yang udah gabungan bareng sama kita ya di question box Instagram @radiopradua Samarinda. Ada Lukas323, mau lagunya For Revenge yang I Miss You Every Brand New Day dong kak, katanya ya. Ini kayaknya masih terspidey-spidey. Lagunya aku siapin buat kamu, habis ini ntar aku putarin langsung ya. Ini original soundtracknya Spider-Man Brand New Day. Teman Pradua, udah pada nonton belum sih? Bagus banget. Tuyul Laut, hai Tuyul Laut. Kenapa sih username-nya lucu banget, terus mukanya lucu juga lagi. Menjauh dari Vanessa Z, itu udah aku puterin tadi kayak di segmen awal ya, untuk menjauh ya. Ada Sruni Nurul 23, mau Sabrina Leonor yang selesai, lagu favoritnya dia. Oke, okay. Tadi udah diputarin juga kalau untuk lagu yang itu ya. Langsung kita dengerin deh teman Pradua, I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge.

0: Jendela Dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
3: Ma, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Ada yang keren ya, dan I'm Ready You Love Me tahun 2002. Di siang ini di Pradua Hitlist ya, special song buat kamu pastinya. Dan aku mau bacain lagi yang udah gabungan di question box kita di Instagram @radiopradua Samarinda. Oke, ini lastnya tahun Pradua, ada Jati Avinovic, Liodra pura-pura katanya pengen dengar lagu yang itu. Liodra yang lain gak ada kah? Yang jauh di sana juga boleh. Ya udah ini aja lah, yang dia request yang itu ya, masa kita protes. Tadi apa judulnya? Pura-pura ya. Aku carikan dulu. Yang jelas lagunya sih aturan ada sih ya, pura-pura. Oke, siap. Lagunya abisin langsung aku putarin aja buat kamu ya tahun Pradua. Dan mungkin cukup sampai di sini aja dulu untuk Pradua Hitlist. Makasih banget kamu yang udah gabungan tadi ya, entah via WhatsApp, via Instagram kita di question box ya, juga mungkin yang dengerin juga di RRI Digital tahun Pradua, yang lagu-lagunya belum sempat diputarin, masih bisa banget untuk kamu request lagi besok di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 12 siang, hadir tiap hari pastinya untuk Pradua Hitlist ya tahun Pradua, menemani siangnya kamu dengan segala aktivitasnya kamu hari ini ya. Dan habis ini jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu untuk bawain santai siang program-program lainnya nanti sampai jam 3 sore ya. Kita langsung dengerin aja Hadaliadra dengan Pura-Pura.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bolong.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Perantaman, semangat ya.
1: Kan, udah dibilang. Kalau makan, jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengarin.

Hai, yang satu siang 88,5 FM, teman terbaik kamu masih bareng Lijana nemenin kamu untuk hari ini ya, tahun berdua di 10 Agustus 2026. Selamat makan siang, karena udah masuk-masuk jam makan siang juga nih teman berdua. Dan selamat istirahat siang buat kamu. Kira-kira makan siang apa ini teman berdua? Biasanya kalau

kita makan siang butuh banget yang namanya alat makan ya, entah sumpit, langsung sumpit gitu ya, sendok, garpu dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih kamu makan sendok, teman produk? Bukan makan dengan sendok, tapi kamu makan sendok. Sendoknya kamu makan. Waduh, ini luar biasa banget ya. Ada ilmuwan India namanya Narayana Prasapati. Dia tuh menciptakan sendok yang bisa dimakan alias dibel gitu, teman berdua. Dan inovasi ini jadi alternatif alat makan sekaligus bisnis yang ternyata tuh bisa menghasilkan miliaran rupiah gitu, teman berdua. Ya, jadi penggunaan produk sekali pakai memang kan masih jadi persoalan di berbagai negara ya. Benda yang cuma digunakan sebentar itu kan bisa meninggalkan yang namanya sampah, teman berdua, dan menimbulkan masalah lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Apalagi mungkin kalau sendok-sendok plastik gitu ya, itu pasti jauh lebih susah untuk mengurainya, teman berdua. Dan akhirnya banyak inovasi yang bermunculan untuk mencari pilihan yang lebih berkelanjutan ya. Salah satunya datang dari India dengan memanfaatkan bahan pangan dalam bentuk yang enggak biasa. Sendok plastik yang biasanya tuh cuma menemani kita selama berapa menit pas makan, setelah itu dia dibuang atau harus dicuci dulu kalau misalkan sendoknya stainless steel gitu ya, teman berdua. Butuh waktu pastinya kalau untuk sendok-sendok plastik gitu ya, untuk terurai di lingkungan. Nah, ini yang kemudian persoalan ini ya, keresahan ini yang ngebuat ilmuwan dari India Narayana Prasapati mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Mantan ilmuwan International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics itu kemudian menemukan ide unik, tahun berdua. Di 2010 Prasapati mendirikan Bakis Edible Cutlery di Hyderabad ya, India. Dia memperkenalkan sendok yang bukan cuma digunakan untuk makan aja, tapi juga bisa disantap setelah digunakan. Aku penasaran rasanya gimana sih. Yang jelas sendok itu dibuat dari bahan-bahan alami kayak beras, gandum. Oke, jadi dari sendoknya sudah ada karbonya gitu, teman produk. Bisa ngurangin nasi ya, mungkin kentang dan lain-lain. Yang jelas sendoknya itu dibuat dari bahan-bahan alami tadi, beras, gandum, jawar, terus plus lada hitam juga, dan bahan-bahan itu diolah jadi alat makan yang cukup kuat ya untuk digunakan saat menyantap makanan.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
5: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
4: Misofonia? Apa itu?
5: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
4: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Produknya
1: teman terbaik kamu.
2: Rangga.
3: Cinta.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

person. Right person, wrong time dari Henry Moody. Hai teman berdua, masih di santai siang bareng Lijie di sini. Aku ucapin selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi nih teman berdua, ngomongin soal tadi sendok atau alat makan yang edible banget ya, yang ditemukan oleh seorang mantan peneliti dari India. Namanya Narayana Pesapati teman berdua. Ya, yang jelas ini sendok buatannya ini ya di 2010 tepatnya teman berdua dia mendirikan Bakey's Edible Cutlery di Hyderabad, India ya, dan sudah memperkenalkan sendok itu yang mana sendoknya enggak biasa ya teman berdua. Enggak cuma digunakan untuk makan aja tapi bisa disantap setelah digunakan. Dan sendok tersebut dibuat dari bahan-bahan alami tadi kayak beras, gandum, jawar, sama lada hitam, dan bahan-bahannya itu diolah jadi alat makan yang cukup kuat untuk digunakan saat menyantap makanan. Dan dia ngejelasin juga kalau sendoknya itu enggak ada lapisan, bahkan sepenuhnya bernutrisi ya teman berdua. Dari ujung sampai ujungnya itu bernutrisi banget dan kamu bisa makan sendoknya itu. Nah, menurutnya juga bahan utama sendok berupa jawar yang dicampur dengan beras dan gandum. Ini ngebuat proses pembuatan sendoknya itu menyerupai sayuran yang dikeringin gitu lah teman berdua ya. Kalau kamu pernah ngelihat mungkin kalau sekarang kan banyak ya snack buah-buahan yang dikeringin, sayur-sayuran yang dikeringin kayak wortel itu kan banyak ya teman berdua. Nah, dia proses membuatnya tuh kayak gitu juga, tapi benar-benar diolah jadi sendok. Dan setelah digunakan konsumen itu bisa langsung makan sendoknya ya, dan kalau enggak pengen menyantapnya pun sendoknya bisa dibuang tanpa khawatir meninggalkan sampah plastik ya. Dan sendok edible ini juga diklaim bisa digunakan untuk makanan dan minuman panas ya. Jadi kalau untuk ngaduk-ngaduk teh, ngaduk kopi kayaknya cukup aman gitu ya teman berdua. Ngaduk sup atau ngaduk teh juga cukup aman digunain, dia gak bakal meleleh kecuali mungkin terlalu lama kayaknya ya, terlalu lama dalam air hangat ya bisa jadi meleleh juga sih teman berdua ya. Namun perjalanannya Pak Sapati menciptakan produk itu ngebuat dia sempat menjaminkan apartemennya untuk mendapat pinjaman modal yang untungnya ya investasinya dia gitu ke inovasi yang dia punya ini menghasilkan lah teman berdua, gak rugi. Dari usaha yang dimulai dengan tantangan dan kayak menerka-nerka apakah bakal laku atau sukses gak sih, the bisnisnya itu kini berkembang jadi sekitar RS 2 crore atau setara dengan 3,7 miliar rupiah tahun berdua.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini...
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Makin kesini teman berdua sebenarnya konsep alat makan yang edible ya atau yang bisa dimakan tadi itu nggak cuman apa sendok atau ya alat makan lainnya gitu ya teman berdua yang diciptain sama si siapa tadi namanya lupa lagi aku tadi. Iya ilmuwan tersebut tadi teman berdua. Ini makin kesini di 2026 bahkan ya industri food and beverage atau F&B udah banyak nih yang menerapkan konsep serupa gitu teman berdua. Jadi makin kesini kan orang kayaknya makin banyak yang belanja di coffee shop gitu, beli-beli kopi dan akhirnya karena mungkin dapat protes juga banyak yang di satu sisi mungkin kita ya udah beralih gitu ya teman berdua. Konsumen udah gak atau jarang minum alkohol, udah beralih ke kopi, ke matcha gitu ya kan. Coffee shop akhirnya ya melebar kemana-mana ya, tumbuh banget gitu di industri F&B. Dan satu yang jadi permasalahan adalah ya makin banyak juga sampah-sampahnya yang akhirnya bermunculan. Nah tapi makin kesini tahun 2026 juga tepatnya banyak coffee shop yang akhirnya meninggalkan plastik sekali pakai teman berdua dan beralih ke kemasan ramah lingkungan ya, bahkan menciptakan apa ya desain kemasan pintar atau kemasan edible juga bahkan gitu ya teman berdua. Nah salah satunya yang cukup jadi primadona ini ada yang nyiptain kemasan kopi edible gitu teman berdua, beberapa coffee shop premium itu ya mereka mulai nyajiin kopi dalam cup yang bahan dasarnya tuh biskuit tebal berlapis gula alami yang aman dikonsumsi ya, walaupun belum jadi standar massal sih tapi ini sudah ada ibaratnya yang menciptakan inovasinya ya, dan jadi salah satu strategi pemasaran yang cukup kuat juga lah bisa dibilang untuk saat sekarang ini gitu teman berdua ya. Selain itu juga banyak lagi sebenarnya untuk desain-desain kemasan yang ramah lingkungan lain ya, misalnya yang diciptain dari limbah pertanian gitu teman berdua, namanya sleeve glass ya, atau pelindung gelas kopi yang diproduksi dari limbah pertanian kayak jerami, gandum, pandan ya gitu ya. Bahkan ada yang ngebuat beberapa bagian cup yang mudah terurai juga gitu teman berdua ya. Ya bagi skap ini dia bisa dibilang kemasan kopi yang ramah lingkungan, bahkan udah jadi standar emas di industri kopi, banyak yang nerapin gitu, yang mana dia dibuat dari sisa ekstrasi tebu dan material ini 100% alami. Cuman yang ini kayaknya enggak edible ya teman-teman, atau enggak bisa dimakan gitu. Yang jelas keunggulannya yaitu kemampuannya untuk terurai secara organik dalam tanah atau kompos dalam waktu yang singkat banget ya. Dan banyak kopi shop yang udah mulai menerapkan ini untuk mewujudkan visi zero waste tanpa mengorbankan estetika gitu lah teman berdua. Ya mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi ya kemasan-kemasan yang kalau sekarang itu plastik-plastik udah mulai mahal gitu. Ya mudah-mudahan banyak yang akhirnya bisa menciptakan satu inovasi baru gitu teman berdua, seperti tadi ya yang bisa ngebuat alat makan yang bisa dimakan gitu ya. Jadi kita enggak ibaratnya tuh apa ya, enggak merusak lingkungan kita dengan sampah-sampah plastik gitu teman berdua.

0: RRI Produa Samarinda, dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Ya, Ketua Umum PBTI Legend TNI Richard Tampubolon mengaku bangga dengan pencapaian tim Indonesia yang mana menurutnya bukan cuma soal prestasi atlet, kejuaraan ini juga menunjukkan kalau Indonesia itu mampu ya menggelar turnamen taekwondo dengan standar dunia. Apalagi kejuaraan ini diikuti 531 atlet dari 36 negara dan jadi salah satu ajang penting untuk mengumpulkan poin ranking dunia menuju Olimpiade Los Angeles 2028 nanti. Richard juga menyebut capaian ini jadi bagian dari upaya membangun fondasi prestasi taekwondo Indonesia menuju Olimpiade. Dia turut menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ya atas dukungan terhadap pembinaan prestasi taekwondo tahun berdua dan apresiasi juga diberikan kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus provinsi, panitia, sponsor, juga semua pihak yang turut menyukseskan gelaran ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championships 2026.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa kabar deng sana?
2: Kumaha, dama.
3: Piye kabare?
2: Agak kerebah.
0: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatihah Ajah Roh Tampil Produ berhasil masuk 10 besar di ajang World Athletic U20 Championships 2026 yang digelar di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Ya, keduanya harus berhadapan dengan para atlet junior terbaik dari berbagai negara. Jadi persaingannya memang cukup ketat. Anugrah turun di nomor 110 meter gawang putra di babak pertama H2. Dia finish di posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik per 2. Dan sejak awal lomba, Anugrah sebenarnya udah berusaha tampil maksimal dan menjaga ritmenya sampai mendekati garis finish. Sayangnya di gawang terakhir dia mengalami insiden. Ya, Anugrah tersandung saat melewati gawang dan terjatuh saat sebelum finish. Akibatnya waktunya ikut terpengaruh dan dia harus puas finish di posisi ke-8. Sementara itu, Hosi Fatihah Johroh tampil di nomor 200 meter putri round 1 H3. Hosi berhasil menyelesaikan lomba di posisi ke-6 dengan catatan waktu 24,60 detik. Walau belum berhasil maju lebih jauh, pengalaman tampil di kejuaraan dunia U20 ini tentu sangat berharga ya untuk mereka berdua, karena mereka bisa merasakan langsung gimana sih persaingan dengan atlet-atlet junior terbaik dari berbagai negara. Dan pengalaman seperti ini diharapkan bisa jadi modal penting juga untuk keduanya agar bisa terus berkembang dan meningkatkan prestasi di kompetisi-kompetisi berikutnya. Pasi juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras serta dedikasi tinggi yang diberikan kedua atlet beserta pelatih pendamping. Mereka udah membawa nama Indonesia pada kejuaraan dunia U20 tahun kedua, dan keikutsertaan keduanya juga jadi bagian dari proses pembinaan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi di tingkat internasional.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Tahun periode Paris Saint-Germain LSPSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026, di mana bek berusia 33 tahun itu kembali ke klub yang pernah dibelanya pada periode 2013 hingga 2015 ya, tahun periode 2. Di mana ia tumbuh di kawasan Paris, mengaku merasa terhormat bisa kembali memperkuat PSG tahun periode 2. Lucas juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir. Setelah meninggalkan PSG pada 2015, ini Lucas sempat menjalani masa peminjaman di Amerika Serikat Roma sebelum bergabung dengan Barcelona, dan saat memperkuat klub Katalunya tersebut, dia dilatih oleh Luis Enrique yang kini jadi pelatih PSG juga tahun kedua. Ya, dan Lucas kemudian melanjutkan karir di Inggris. Dia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Dan bersama Aston Villa, Lucas jadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery. Di level internasional, dia udah mencatatkan 64 penampilan bareng sama timnas Prancis. Dia juga jadi pilihan utama di posisi back kiri Les Bleus ya sepanjang Piala Dunia 2026, dan Lucas jadi rekrutan besar kedua PSG pada bursa transfer musim panas 2026 setelah klub tersebut mendatangkan sesama pemain timnas Prancis Magnus Akiloce dari AS Monaco tahun kedua. Dan ia juga berpeluang langsung menjalani debut bersama PSG saat menghadapi mantan klubnya Aston Villa nanti pada Piala Super UEFA di Salzburg 12 Agustus 2026. Tapi dalam jangka panjang, dia diperkirakan lebih banyak berperan sebagai pelapis bek kiri utama PSG Nuno Mendes.
1: Serving 중이었던 그릇을

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Dari dunia MotoGP tahun pro 2, jeda tengah musim ini ternyata dimanfaatkan dengan baik ya sama pebalap Aprilia. Begitu MotoGP kembali gelar, mereka langsung tampil kuat di MotoGP Inggris dan berhasil menjauh dari Marc Marquez tahun pro 2. Sebelum jeda sekitar sebulan, Marc Marquez memang lagi on fire banget gitu. Dari 4 seri terakhir dia berhasil finish pertama sebanyak 3 kali. Setelah sempat menjalani awal musim yang kurang bagus, Mark ini mulai dijagokan untuk mengejar para pebalap Aprilia yang menguasai klasemen ya. Tapi setelah jeda situasinya justru berubah. Mark Marquez kesulitan bersaing di Inggris ya. Dia cuma finish ke-9 di sprint race dan ke-7 di balapan utama. Total Mark cuma mendapatkan tambahan 10 poin gitu. Sementara Marco Bezzisi justru menunjukkan kebangkitan ya, setelah sebelumnya sempat bermasalah dengan cedera dan larangan balapan. Bezzisi ini berhasil finish ketiga di sprint race dan juga balapan utama. Dia pun mendapat tambahan 23 poin teman pro 2. Hasil ini membuat Jorge Martin semakin kokoh di puncak klasemen dengan 240 poin. Bezzisi naik ke posisi kedua dengan 209 poin, disusul Ei Ogura dengan 203 poin dan Marc Marquez dengan 200 poin. Ei Ogura sendiri finish kedua di sprint race ya, tapi gagal menyelesaikan balapan utama. Sementara rekan setimnya Raul Fernandez justru berhasil keluar sebagai pemenang MotoGP Inggris. Dan kini para pebalap punya waktu istirahat 2 pekan sebelum kembali bertarung di MotoGP Aragon 30 Agustus mendatang. Dan ini satu hal yang menarik ditunggu pastinya, apakah kiranya Marc Marquez bisa bangkit atau Aprilia justru makin menjauh ya tahun berdua.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Hmm, kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Dari dunia sepatu roda teman peradua Indonesia, ini tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang di Belt and Road China Asian Speed Roll Skating Championships 2026 yang digelar di Dahua County, Guangzhou, China pada 7-9 Agustus ya teman peradua ya. Hasilnya gak main-main, kontingen Indonesia berhasil membawa pulang total 19 medali, terdiri dari 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu, di mana PB Por Sarosi juga memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut ya. Mereka berharap para atlet terus berkembang, mengejar prestasi, dan tentunya makin mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Salah satu atlet yang paling mencuri perhatian itu ada Ataya Rizky Prasetya. Dia berhasil menyumbangkan 3 medali emas dari nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter nomor berdua. Ataya juga ikut membawa tim rally putra meraih emas bersama Fathahila Rajawali CP dan lalu Dava Maulana. Ya, Fathahila sendiri kembali menyumbangkan emas lewat nomor senior men 10,000 teman berdua. Dari sektor putri juga ada Disna Ayulutia yang juga tampil luar biasa. Dia berhasil meraih 3 emas dari nomor 500 meter plus di 1000 meter dan 5000 meter points ya. Sementara dari kategori junior ada Devina Dwi Aprilia ikut menunjukkan kualitasnya dengan menyumbangkan 2 medali emas masing-masing dari nomor junior woman 5000 meter points dan 1000 meter teman berdua dengan raihan 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Ini bisa bilang penampilan tim sepatu roda Indonesia di Cina kali ini jelas jadi hasil yang cukup membanggakan ya. Dan ini jadi prestasi yang diharapkan bisa terus berlanjut ya di kompetisi-kompetisi berikutnya.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

Oke, 88.5 FM teman terbaik kamu Masya Kana dengan lagunya Telat. Tadi teman radio udah hadir ruang dengar kamu dan masih di santai siang bareng Lija di sini nemenin kamu ya. Ini lagi-lagi Donald Trump berulah lagi. Aduh presiden ini ya, nyentrik banget sih sampai sekarang. Jadi dia tuh lagi kayaknya lagi ada semacam problem gitu teman radio barengan sama beberapa musisi-musisi papan atas dunia ya. Dimana dia nih sempat pakai baru-baru aja gitu dia sempat menggunakan lagunya Taylor Swift yang Agus teman radio buat kampanye gitu lah ya. Emang mau pemilu lagi apa gimana sih ya? Yang jelas ini dia pakai lagunya Taylor Swift kan ya yang Agus gitu di konten videonya gitu. Konten videonya teman berdua dan untungnya ini Taylor Swift nggak perlu kayak terlalu banyak mencibir atau ngebuat story atau ya ngomong langsung gitulah ya lewat media sosialnya untuk ngadepin Donald Trump dengan ulahnya ini. Jadi dia tuh cukup menggunakan hak cipta aja atas lagu-lagunya teman berdua. Nah ini kejadian bermula pas Trump sama Melania gitu nge-upload suatu video dan ngegunain backsoundnya pakai lagunya Taylor Swift Agus tahun Prado di 4 Agustus 2026 ya. Video itu menampilkan Trump sama Melania lagi menikmati kembang api gitulah dengan caption yang intinya menyebut mereka yakin Taylor Swift bakal seneng lagunya dipakai kayak emang tim ses nih pak. Tapi berapa hari kemudian lagu tersebut tiba-tiba kena mute tuh ya, muncul keterangan kalau pemilik hak cipta nggak menyediakan lagu itu untuk digunakan di wilayah tertentu. Yang menariknya lagi penggemar kemudian menemukan bukan cuma video itu aja yang kena mute, berapa unggahan Trump lainnya yang menggunakan lagu Taylor Swift juga ikut kehilangan suara ya, mulai dari Red, Eras Tour sampai I Know It, I Know You ya, total seenggaknya itu ada 10 unggahan yang ditemukan udah berstatus mute teman berdua atau di heningkan gitulah ya. Masalahnya bisa jadi makin serius buat akun tim Trump karena TikTok kan punya sistem strike untuk pelanggaran hak cipta gitulah teman berdua. Kalau sebuah akun mendapatkan 3 strike copyright dalam masa berlaku pelanggaran, akun tersebut tuh bisa diblokir permanen ya. Sementara sampai 9 Agustus 2026 akun tim Trump ini disebut udah mendapatkan sekitar 10 laporan pelanggaran hak cipta terkait lagu-lagunya Taylor Swift dan perseteruan mereka pasti ini bukan hal baru. Bahkan pada 2024 itu sempat Taylor Swift mendukung Kamala Harris kan ya. Sementara Trump pernah membagikan gambar hasil AI yang seolah-olah itu menunjukkan Taylor Swift itu mendukung dirinya atau teman berdua. Dan kali ini Taylor Swift kayaknya milih cara yang lebih simple, gak perlu debat, gak perlu banyakan ya berargumen gitu ya, cukup gunakan hak cipta aja. Dan hasilnya video-video yang pakai lagu dia tuh mulai kehilangan suara di akunnya Trump tuh teman berdua. Mungkin kalau buat kita ya publik biasa pakai lagu Taylor Swift buat background video-video kita atau konten kita ya biasa aja lah teman berdua, toh siapa kita. Tapi untuk sekelas Presiden Donald Trump atau ya figur-figur politik global lainnya kan pasti itu bakal berpengaruh banget gitu teman berdua, dukungan seorang Taylor Swift untuk dia itu kan ya karena banyak pengikutnya begitu. Dan next nanti aku bakal lanjut lagi bagian informasi-informasi lainnya dalam dunia hiburan ya. So keep tuning on Pradua 88.5 FM teman terbaik kamu.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

biopik Michael Jackson. Michael, kini masih kita tahap persiapan produksi Teman Pro 2. Lionsgate selaku rumah produksi menargetkan sih kayak proses syutingnya dimulai akhir 2026 atau awal 2027. Yang mana nih sejalan dengan rencana perilisan film itu juga yang disebut-sebut bakal mulai meluncurkan nanti di akhir 2027 atau paruh pertama 2028 di bioskop Teman Pro 2. Dan rencana tersebut disampaikan sekitar 2 bulan setelah Lionsgate memastikan Michael lanjut ke Sequel ya, dan target tersebut diungkapkan oleh Presiden Divisi Film Lionsgate Adam Fogelson dalam konferensi laporan keuangan perusahaan pada Kamis kemarin. Film Michael pertama tayang itu di April 2026 kemarin dan meraih pendapatan box office global lebih dari 1 miliar US dollar Teman Pro 2. Di akhir film muncul tulisan History Continues yang menjadi petunjuk kisah King of Pop akan berlanjut dalam Sequel ya, dan film pertamanya disutradarai sama Antoine Fuqua dan dibintangi sama Jaafar Jackson, keponakan Michael Jackson ya, dan ceritanya mengikuti perjalanan Michael sejak menjadi anggota The Jackson 5 hingga mencapai puncak popularitas sebagai penyanyi dunia dengan akhir kisah pada tour Bad pada 1987 gitu. Dan sampai sekarang Lionsgate belum mengungkapkan periode kehidupan Michael Jackson yang akan diangkat dalam Sequel, tapi masih banyak perjalanan hidup sang musisi yang belum ditampilkan, termasuk era album Dangerous ya kan. Jadi kayaknya ini bakal dilanjut nanti di Sequel-nya gitu Teman Pro 2. Dan sebelumnya juga Michael sempat mengalami perubahan cerita karena sengketa hukum yang muncul menjelang perilisan. Yang mana filmnya tuh sebenarnya di awal ya direncanakan membahas tuduhan pelecehan seksual Michael Jackson, tapi batal setelah tim hukum Jackson Estate menemukan klausul ya dalam perjanjian penyelesaian dengan salah satu penuduh yang melarang penggambaran sosok tersebut dalam film. Walau begitu, menurut Fogelson, sejumlah adegan yang udah direkam untuk film pertama kemungkinan akan dimanfaatkan dalam Sequel-nya, tapi saat ini juga Lionsgate masih berfokus menyusun Sequel sebelum memulai produksi Teman Pro 2 ya. Dan Fogelson juga mengatakan pihaknya belum siap mengungkap anggaran produksi Michael 2, tapi memastikan sebagian materi yang udah direkam sebelum ini akan dimanfaatkan dalam film tersebut. Selain itu juga belum ada informasi resmi terkait para bintang yang terlibat dalam Sequel ini. So, jadi kayaknya kita mesti nunggu lagi untuk kabar-kabar baik lainnya gitu Teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang memang suka sama film biopiknya Michael Jackson ya. Ini satu kabar yang nanti-nanti ya untuk Sequel-nya kira-kira bakal seseru apa toh.

0: Mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
6: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
5: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
7: Udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
5: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
6: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
8: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

Kit Connor, teman Prodo, dikabarkan bakal masuk jajaran pemain reboot X-Men terbaru dari Marvel Studios. Kabarnya aktor Heartstopper ini ditunjuk untuk memerankan Scott Summers alias Cyclops. Ya, kabar ini pertama kali diberitakan Deadline pada Kamis. Ya, teman Prodo, keputusan ini disebut diambil setelah sutradara Jack Kirby dan presiden Marvel Studios Kevin Feige menggelar serangkaian screen test. Ya, dan Kit Connor juga jadi nama terbaru yang dikaitkan dengan proyek ini. Sebelumnya ada Samara Weaving yang kabarnya sedang diincar untuk memerankan Emma Frost. Ya, meski begitu sampai sekarang Marvel ataupun pihak Connor belum memberikan konfirmasi resmi. Kalau benar bergabung, Connor bakal memerankan salah satu karakter paling penting di dunia X-Men, yang mana Cyclops ini udah jadi bagian utama tim mutan sejak kemunculan pertamanya ya di komik pada 1963 atau 1962. Dan karakter Scott Summers sendiri dikenal punya kemampuan memancarkan energi dahsyat dari matanya, dan karena kekuatannya sulit dikendalikan, dia harus menggunakan visor khusus gitu. Sebelum Kit Connor, karakter Cyclops ini pernah diperankan sama James Marsden dan Ty Sheridan. Menariknya, James Marsden juga dipastikan kembali sebagai Cyclops dalam Avengers Doomsday yang ditayangkan Desember 2026 nanti, teman-teman. Dua, untuk reboot X-Men terbaru ini, Marvel menunjuk Jack Kirby sebagai sutradara, sementara naskahnya melibatkan Lee Sang-jin, creator Beef, ya, serta Joanna Kyle, co-creator The Bear, teman-teman. Dua, dan untuk Kit Connor sendiri, karirnya memang lagi naik banget ya sejak sukses lewat Heartstopper. Dia juga baru menyelesaikan film Perang Warfare garapan Alex Garland dan ikut terlibat dalam proyek adaptasi game populer Elden Ring tahun 2. Jadi kalau kabar ini benar sih, kayaknya peran Cyclops bisa jadi salah satu big steps gitu loh, teman-teman, dalam perjalanan karir dari Kit Connor.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Ada yang menarik dari film Ketak Magic Tahun 2, film drama komedi ini ternyata ngedapetin dukungan nih dari South Haken sebagai eksekutif produser. Ya, buat yang belum tahu, South Haken ini adalah ekosistem hiburan berbasis teknologi blockchain dan AI. Mereka mencoba menghubungkan industri film, kreator, komunitas, dan teknologi dalam satu ekosistem gitu Tahun 2. Dan mereka juga punya komitmen investasi sampai $100 juta untuk ikut mendukung perkembangan industri film dan ekonomi kreatif termasuk di Indonesia ya. Dan Ketak Magic jadi salah satu proyek yang dapat dukungan tersebut. Film garapan Yogi S. Kalam ini juga enggak cuma mengandalkan komedi, ceritanya mengangkat masalah keluarga, utang, dan perjuangan orang biasa menghadapi tekanan hidup. Dimana tokoh utamanya ada Ben yang diperankan nanti sama Ananta Rispo. Tahun 2, Ben ini ngedapetin warisan berupa sebuah bengkel dari kakeknya, tapi ternyata warisan itu bukan cuma bengkel ya, ada juga utang yang harus dihadepin. Tahun 2, di perjalanannya Ben dibantu sama Made yang diperanin sama Tara Budiman, terus ada Sagiat oleh Dodit Mulyanto, dan Unung yang dimainkan sama Arif Didu. Nah, menariknya bengkel dalam film ini bukan cuma jadi tempat kerja, bengkel itu juga jadi simbol tempat para karakter mencoba memperbaiki berbagai masalah hidup mereka tuh teman produa ya. Mulai dari hubungan keluarga, konflik pribadi, sampai harapan yang sempat berantakan. Dan Ketak Magic dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia 3 hari lagi, mulai 13 Agustus 2026. Dan selain menawarkan komedi, film ini juga membawa cerita tentang keluarga, perjuangan, serta gimana seorang mencoba memperbaiki hidupnya ya. Lewat keterlibatan South Haken ini, filmnya juga jadi contoh gimana teknologi mulai ikut masuk dan mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Kamu yang mungkin suka sama genre-genre lucu atau komedi, Tahun 2 kayaknya sayang banget untuk dilewatin ya. Ketak Magic mungkin ada beberapa nama besar juga yang mungkin terkenal dalam dunia stand up perkomedian gitu. So nantikan di bioskop ya, di tanggal 13 Agustus 2026, udah bisa mulai ditonton tuh teman produa. Well, mungkin sampai situ aja deh untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu di sore hari ini. Ya, di santai siang teman produa. Tadi aku udah nemenin dari jam 10 sampai ini mau menuju jam 3 sore, dan mungkin juga ada beberapa dari kamu yang udah mulai siap-siap prepare buat pulang dari tempat aktivitasnya, entah dari tugas, entah dari tempat kerja, atau dari dalam kegiatan apapun ya. Hati-hati aja di jalan, masih cukup lengang untuk sekitaran M. Yamin, entah di wilayah lain mungkin udah mulai cukup padat jalanannya. Jadi semoga kamu bisa selamat sampai tujuan atau sampai rumah ya Tuan Prada, jadi bisa kumpul lagi bareng sama keluarga. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Aku Lija pamit. Bye.

yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang. Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Di penghujung santai siang ini barengan sama aku Aulia Lun yang bakal nemenin kamu barengan sama info-info terkini. Dan kita mulai dulu yuk, dari ada updatean tentang kita-kita yang lagi kena panas ekstrim kan. Tapi ini kayak ada ranking 8 besarnya wilayah di Indonesia yang udah gak ada kehujanan sama sekali. Ini tuh based on data BMKG per 30 Juli 2026 ya, dan udah diamatin lewat 4878 pos pengamatan hujan di Indonesia. Tahu enggak yang paling lama berapa? Ini tuh sampai 90 hari, teman Pro 2. Ini tuh ada di Kecamatan Kabupaten Bantul, terus juga dilanjutin sama Rongkop di Gunung Kidul, alias daerah-daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, teman Pro 2. Mereka itu udah lama banget gak dapat hujan. Ini sama sih kayak case yang terakhir kali sempat Lun ceritain ke kamu tentang ada satu daerah tuh yang saking susahnya dapat air, mereka tuh sampai harus jual ini, apa sih, kayak hewan-hewan peternakannya gitu. Dan dari sini juga teman Pro 2, ada beberapa wilayah lain yang juga nunjukin skor harian yang lumayan banyak sih. Kita mulai juga dari selanjutnya, ini kebanyakan di daerah Jawa. Di Jawa Tengah ada 89 hari, Jawa Timur 88 hari, dan Nusa Tenggara Timur itu tuh nyampe 77 hari. Sekalian deh 5 besarnya ya, di peringkat kelimanya tuh ada Nusa Tenggara Barat yang 74 hari. Jujur ya, kalau udah sampai kayak hampir 3 bulan dan gitu, wih, Lun juga gak kepikiran sih ini harus pakai air di mana lagi. Padahal kita di Samarinda tuh juga mungkin ya 2 minggu, 3 minggu abis itu hujan, itu aja masih kurang airnya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.
2: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Sebelum lanjut lagi teman Pro 2, Lun buat nemenin kamu di sore ceria. Abis ini aku bakal ngajakin kamu tuh ngobrolin tentang sesuatu. Ini khusus juga buat kamu-kamu yang mungkin suka ya untuk ngomentarin sesuatu di medsos, atau kamu tuh juga jadi salah satu generasi yang jadi salah satu pengamat kebijakan. Hari ini aku pengen ngobrolin tentang generasi kolaboratif barengan sama kamu teman Pro 2. Nanti kita juga bakal live di YouTube-nya RRI Samarinda. So stay tune di dalam 8,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Jonghyun Twice resmi mengakhiri kontrak bersama JYP Entertainment setelah bertahun-tahun berada di bawah agensi tersebut. Kabar ini disampaikan Jonghyun melalui unggahan Instagram pribadinya hari ini. Dalam pesannya untuk Once, Jonghyun menegaskan keputusan tersebut tidak mengubah statusnya sebagai anggota Twice dan grup tetap menjadi prioritas utamanya. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Chelsea menutup tur pramusim Asia Tenggara dengan hasil imbang 3-3 saat menghadapi JDT. Setelah sebelumnya menang 3-0 atas AC Milan teman Pro 2 dan jadwal padat dengan 2 pertandingan dalam 2 hari, membuat mereka minim waktu pemulihan dan kesulitan menjaga konsistensi permainan. Lebih lanjut, mereka akan melakukan persiapan sebelum menghadapi Real Sociedad pada 15 Agustus dalam laga uji coba terakhir jelang musim baru. Informasi terakhir, teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo telah membakar sekitar 550 hektar hingga Senin hari ini. Api dari kawasan P30 mulai mengarah ke pemukiman warga, sementara titik api di lembah Dingklik masih terlihat besar. Untuk mencegah kebakaran meluas dan menjaga keselamatan masyarakat serta wisatawan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh akses wisata Gunung Bromo sejak Sabtu lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Waktunya kamu dengerin Pro 2.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kayak tadi aku udah janji sama kamu, hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngobrol tentang generasi kolaboratif teman Pro 2. Ini di sore ceria spesial banget. Kita bakal ngelihat kira-kira Gen Z itu kalau udah ngomongin collaborative governance posisinya ada di mana sih. Dan hari ini teman Pro 2 sambil live YouTube ya, kamu bisa lihat bapak-bapak yang lagi nemenin aku hari ini. Duh, udah dadah-dadah duluan Pak Afifnya teman Pro 2. Hari ini ada dosen-dosen dari ilmu pemerintahan FISIP Unmul nih, ada Pak Afif Aditya Putra Pratama. Hai Pak Afif.
1: Hai, selamat sore semuanya.
0: Yeay, dan di sebelahnya juga ada bestie-nya Pak Afif teman Pro 2, ada Pak Hasfi Rafdi. Hai
2: Halo,
0: Pak.
2: Selamat sore semuanya.
0: Yeay, gimana kabarnya hari ini Bapak berdua?
2: Alhamdulillah.
0: Hari sehat. Senin, lu lihat juga ini hari pertama ini ya.
1: Berkuliah
0: ya. Betul, ini kayaknya biasanya lu nanyain mahasiswanya sih gimana kabarnya hari pertama kuliah. Bapak-bapak dosennya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, hari pertama harus semangat. Yeay, dari pagi sampai sore.
0: Serius okay. Pak? Tadi dari pagi sampai sore?
2: Iya, dari
0: wow.
2: pagi.
0: Wow, ketemu adik-adik maba enggak, Pak?
2: Oke, kebetulan kalau saya kan belum termin saya untuk mengajar, mungkin cuma ya tadi sekedar menyapa-nyapa karena kan kelihatan itu mana mahasiswa baru, mana yang mahasiswa yang sudah senior. Ya mungkin Pak Afif yang tadi masuk kuliah.
1: Ya kalau saya tadi sudah ngambil satu kelas, ketemu mahasiswa baru, vibes-nya sangat bersemangat.
0: Wow, tapi kalau ngomongin mahasiswa ilmu pemerintahan, Bapak berdua kan juga bagian dari situ nih. Satu kata tentang teman-teman IP apa tuh Pak?
1: Satu kata untuk teman-teman IP adalah berinovasi.
0: Kalau dari Bapak?
2: Kalau saya dua kata boleh kak?
0: Boleh.
2: Generasi emas kalau menurut saya.
0: Waduh, ini makin semangat lah adik-adik ini buat belajar ya Pak ya. Apalagi hari ini obrolan kita tuh teman Prodo, menurut Lun ini jujur ya, Lun sebagai Gen Z juga craving alias haus banget buat bisa berpartisipasi kalau ngomongin tentang kebijakan. Tapi sebenarnya Pak, tadi kan kita lagi sempat Lun spill tentang ini, si collaborative governance. Itu sebenarnya konsepnya gimana sih? Boleh Bapak, dari Pak Afif dulu kemudian Pak Hasfi.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Alun. Untuk collaborative governance,

0: kalau yang benar dikatakan oleh Pak Afif tadi, sebenarnya collaborative governance itu merupakan sebuah konsep yang keterbaruan ya. Yang dimana pemerintah itu di zaman dahulu mereka cenderung lebih tepatnya itu bekerja sendiri. Yang sementara sekarang ini kita bisa lihat bahwasanya pemerintah tidak bisa untuk bekerja sendiri. Kenapa? Karena sekarang ya semua aspek itu dibutuhkan. Contohnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Afif, bahwasanya elemen-elemen lain itu dibutuhkan. Selain ada pemerintah, juga ada swasta, ada juga masyarakat sebagai komponen utama untuk menyelaraskan segala jenis aspek di pemerintahan. Nah, kalau kita lihat dari collaborative governance ini sebenarnya sebuah konsep yang apik jika diterapkan dalam pemerintah kita saat ini. Namun, sekarang saatnya ketika kita melihat sebuah kebijakan, masyarakat itu cenderung sudah lebih dilibatkan, tapi belum memiliki sebuah kalau saya lihat belum memiliki sebuah kuasa yang tinggi untuk mencetuskan suatu kebijakan. Ya, jadi sekedar hanya dilibatkan tapi belum sampai ke tahap yang berpengaruh secara mendalam kalau saya lihat begitu.
1: Lun jadi ingat dulu tuh sering diajarin kalau sebenarnya demokrasi itu dari rakyat dan untuk rakyat gitu ya, kan Pak ya. Betul. Sebenarnya idealnya berarti posisi masyarakat itu gimana Pak Afif?
2: Oke. Jadi posisi masyarakat di era saat ini tentunya sudah terbuka sangat luas gitu ya Mbak Alun. Apalagi dari momen perencanaan. Nah, pemerintah ini selalu melibatkan masyarakat menurut saya. Sehingganya masyarakat bisa andil misalkan dalam level musyawarah perencanaan pembangunan di situ. Masyarakat diundang melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan kah, tingkat desa seperti itu. Disitulah peran serta masyarakat untuk bisa andil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui collaborative governance itu. Masyarakat mengutarakan aspirasinya, tuntutannya di situ. Sehingga pemerintah di sini adalah mencatat apa yang menjadi prioritas-prioritas tuntutan daripada masyarakat. Itu. Kalau konsepnya kita bawa ke swasta, swasta adalah penyedia SDM, misalkan pelatihan, manajemen, dan lain sebagainya, itu bisa bekerja sama dengan baik ketiga aktor tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Seperti itu.
1: Lun juga ingat kalau dulu tuh pernah diajarin tentang bentuk, apa ya sebutannya, kalau top down itu apa ya Pak sebutannya?
2: Kalau top down itu adalah mekanisme komunikasi pemerintah.
1: Oh, komunikasi pemerintah ya. Oke, okay. Berarti untuk sekarang kalau kita coba konsepnya itu pakai si collaborative governance ini, bentuknya gimana dong jadinya?
2: Oke, okay. Kalau untuk top down itu kan kita ambil skema yang namanya dari atas ke bawah ya, top to down. Artinya pemerintah memiliki pengaruh dan kuasa untuk mengatur segala komunikasinya. Tetapi dengan era kolaboratif ini, bentuk komunikasinya tidak top down lagi, tetapi lebih kepada adanya menggunakan jaringan di situ. Masyarakat bisa diposisikan setara, tidak artinya pemerintahan berada di atas, masyarakat atau sipil ada di bawah, seperti itu. Oleh karena itu, dengan keselarasan konsep ini, kita kenal dengan istilah namanya triple helix. Triple helix itu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat punya pemosisian yang sama dalam rangka mewujudkan sebuah pelayanan kah, atau kebijakan seperti itu. Sehingganya tidak ada lagi terkesan seperti terkesan otoriter, yaitu government to citizen yang menggunakan mekanisme top down seperti itu.
1: Oke, tadi teman Pro 2, Lun kan sempat kenalan dulu waktu off air, terus ternyata di sini Pak Afif sama Pak Hasfi itu Gen Z juga. Ya, cuma ini kita kayaknya minta POV Gen Z tengah-tengah kali ya Pak Afif ya. So far Pak, kalau ngelihat sekarang Gen Z, berarti kan kalau tadi sempat diceritakan tentang konsep collaborative governance ini, kita udah mulai punya peluang untuk menyuarakan apa yang kita mau. Tapi so far menurut Pak Hasfi, kita udah ada di titik bisa semudah itu untuk menyuarakan sesuatu atau gimana nih Pak?
0: Oke, ya kalau menurut saya itu kan dari kita melihat perspektif, kalau bahwasanya masyarakat dalam hal ini mungkin Gen Z ya, Gen Z yang kita sebut tadi sebagai generasi yang cenderung mayoritas sekarang sudah memiliki posisi, bahasanya begitu. Kalau saya lihat sebenarnya Gen Z ini kalau ingin memberikan sebuah komentar ataupun memberikan masukan, sebenarnya mereka sudah memiliki fasilitasi. Contohnya apa? Media sosial tentunya. Ya, seperti media sosial itu bisa digunakan dengan baik, dengan benar. Ya, sejatinya bahwasanya media sosial ini yang menjadi pengantar ataupun sebagai sebuah kritikan yang masuk bagi pemerintah, dan ini semoga bisa menjadi

0: tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Tapi dalam hal kalau untuk di kita bicarakan Gen Z ini apakah layak untuk dilibatkan, tentu saja harus dilibatkan Gen Z ini. Karena mayoritas, seperti yang saya bilang di awal tadi, mayoritas di negara kita penduduknya itu rata-rata yang memiliki karakteristik yang jauh lebih banyak itu adalah Gen Z.
1: Makanya tadi disebut generasi emas ya,
0: generasi
1: Pak ya.
0: Emas
1: udah paling saya. Banyak berarti ya. Kita tuh punya potensi buat bikin Indonesia itu pastinya lebih baik dari yang sempat kita pikirkan sebelumnya gitu.
0: Betul
1: kan
0: sekali.
1: Ya. Nah, tadi Lun juga sempat ngobrolin teman Pro 2 tentang gimana sih sebenarnya Gen Z itu kalau berkomentar, menyampaikan aspirasi, tadi sempat disinggung juga di medsos. Kalau dari Pak Afif dan juga Pak Hasfi, idealnya kita tuh harus gimana sih caranya?
2: Oke, okay, baik Mbak Lun. Kita ketika menggunakan media sosial ya, kenapa saya bilang kita? Karena saya juga termasuk Gen Z,
1: yes.
2: Ya Mbak. Tentunya harus mengedepankan yang namanya etika. Oke. Okay. Ah, peran etika ini sangat penting Mbak dalam penyampaian aspirasi kita, kritikan kita terhadap pemerintah. Pemerintah era saat ini menurut saya sudah sangat terbuka sekali. Boleh masyarakatnya memberikan saran, masukan dalam kanal-kanal yang disediakan pemerintah itu sudah banyak. Bahkan setiap instansi pemerintahan kita tahu di situ sudah ada Instagram maupun medsos milik dari pemerintah tersebut. Nah, kedepankan etika. Kemudian yang harus kita utamakan adalah menggunakan data, mengkritik by data. Nah, di situ. Nah, ketika kita sudah menggunakan data, tentunya akan tepat sasaran. Ketika kita menyampaikan bahwasanya hari ini data-data menunjukkan masyarakat masih memerlukan banyak bantuan dari pemerintah, kita sampaikan daerah mana misalkan ketika kita berkomentar seperti itu. Sehingganya ketika pemerintah menyerap aspirasi itu bisa mengklasifikasikan berdasarkan tingkat prioritas pembangunan yang harus dikeluarkan seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Silakan Pak Hasfi.
0: Oke. Kalau menurut saya hampir sama saja sebenarnya dengan yang dikatakan oleh Pak Afif tadi ya barusan, bahwasanya dalam berkomentar ataupun memberikan sebuah pandangan yang dalam hal ini dalam kurung kritikan,
1: yes.
0: Itu tentu saja kita perlu ada landasan. Landasan itu by data, itu benar sekali. Kemudian juga yang paling utama yang perlu kita garis bawahi paling baik itu adalah etikanya. Kenapa? Karena sejatinya etika itu penting untuk ditunjukkan, karena ini menunjukkan juga kapasitas ataupun kualitas dari diri kita. Jadi sejatinya begini, sekiranya sekarang mungkin banyak permasalahan bahwasanya Gen Z itu dituduh, atau dalam tanda kutip dituduh ya,
1: yes.
0: Dituduh sebagai generasi yang sedikit kurang beretika.
1: Yes.
0: Kalau menurut saya, mereka tidak beretika itu karena sebenarnya mereka ingin menuapkan perasaan mereka. Jadi begitu sebenarnya kalau menurut saya ya. Kemudian kalau soal etika tadi, itu sebenarnya bisa diasah dengan lebih mengontrol diri sendiri. Itu kembali kepada diri sendiri. Etika itu lahir dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Menurut saya begitu Mbak.
1: Wow, berarti teman Pro 2 hari ini coba kita lihat gimana caranya kalau misalnya pengen berkolaborasi. Dengan etika juga tetap ya Pak ya. Dengan medium yang ada, tapi teman Pro 2 juga ada datanya. Habis ini Lun masih bakal lanjut lagi buat ngepoin Pak Afif dan juga Pak Hasfi teman Pro 2. Buat kamu yang ada pertanyaan bisa langsung aja ke live chatnya RRI Samarinda ya. Kita tunggu.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Alright, lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Masih pengen ngobrolin tentang generasi kolaboratif lewat collaborative governance. Tadi sempat juga kita sempat spill-spill teman Pro 2 tentang what if kalau Gen Z itu udah bersuara tapi ternyata sulit untuk didengar. Ini Lun pengen tanya dulu sama bapak berdua, kira-kira ada gak tanda yang paling simple untuk ngelihat kalau pendapat kita tuh beneran didengar atau ya formalitas aja gitu. Silakan, boleh yang mana duluan, boleh.
1: Pak Arif dulu.
2: Oh iya, baik.
0: Lun aja nih kalau gitu.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Lun.
0: Yes.
2: Untuk melihat tanda apakah memang kehadiran para Gen Z ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar formalitas, sebenarnya bisa kita lihat dari berjalannya sebuah forum pertemuan tersebut. Misalkan nih ya, ketika pemerintah mengundang para Gen Z, dalam hal ini pemuda ya, kita ambil kata pemuda, pemudi yang ada di sebuah wilayah, gitu. Apakah kehadiran itu hanya sebatas formalitas? Itu bisa kita lihat ketika penyampaian pendapat, kemudian penyampaian saran dan masukan itu ada tindak lanjut.
0: Okay.
2: Atau ada semacam solusi yang ditawarkan dari pemerintah yang mengundang. Tetapi ketika hanya memang masyarakat atau Gen Z dalam hal ini dikatakan sebagai formalitas saja, ya kita bisa lihat contohnya hanya digunakan untuk foto saja dan lain sebagainya seperti itu. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana Gen Z itu bisa menagih tawaran dan solusi kepada pemerintah yang mengundang mereka itu dan dikawal, tidak hanya dilepaskan dan biarkan saja seperti itu.
0: Baik, berarti memang kalau lagi berdiskusi ya Pak ya, namanya juga masukan dan juga pendapat itu pasti akan dicatat, cuma implementasinya nanti kita lihat lagi penyesuaiannya. Betul. Kalau dari Pak Hasbi sendiri misalnya nih, dari POV pemerintah gitu kan ya, gimana kalau misalnya beliau-beliau ini merasa, oh ini aspirasi membantu kita tapi ternyata sulit untuk kita dalam tanda kutip kabulkan ya. Itu tuh apakah pemerintah harus punya cara sendiri buat menjelaskan ke mahasiswa kah, ke Gen Z yang sedang bersuara, atau ternyata ada cara-cara yang lebih efektif lagi?
1: Oke, kalau menurut saya terkait demikian itu ya Mbak ya, mungkin kalau dari POV-nya pemerintah, sejatinya kan kebijakan itu diambil harus ada namanya mendengar pendapat.
0: Oh,
1: dengar
0: ada
1: pendapat.
0: Ya Pak ya?
1: Iya, harusnya dengar pendapat dulu. Ya itulah fungsinya DPRD di suatu daerah atau suatu wilayah itu sebagai penyampaian aspirasi. Nah, DPRD ataupun DPR yang dalam hal ini sebagai penyampai aspirasi itu tentunya harus memiliki pengambilan sikap yang dimana itu penentuannya itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan lagi pembahasannya itu terkait bagaimana pemerintah ini berjalan tanpa ada arah begitu ya Mbak ya, maksudnya. Kemudian kalau memang Gen Z itu sudah dilibatkan, misalnya dalam pengambilan aspirasi, dalam hal ini mungkin DPRD reses kemudian Gen Z dilibatkan, kenapa Gen Z tidak bisa, kemudian Gen Z tidak, aspirasi yang disampaikan oleh pemuda ini yang disebutkan oleh Pak Afif tadi tidak bisa tercapai ataupun tidak bisa diwujudkan, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Karena terkadang itulah pentingnya tadi seperti saya bilang, ketika kita menuntut, jika kita kita menuntut, kita harus memiliki data yang real. Jadi data itu penting untuk biar realisasi itu biar logis untuk dilaksanakan. Sebenarnya begitu ya Mbak ya.
0: Mungkin berarti itu ada bekalnya ya
1: harus
0: Pak ya
1: bekalnya
0: waktu datang. Cuma ini Lun juga pengen kepoin ini sih Bapak. Ini ngomongin apa ya sebutannya ya, mungkin langkah-langkahnya. Kan Lun sering lihat teman-teman menyampaikan aspirasi itu, tapi sebenarnya kalau dari POV DPRD tadi Pak ya, yang bakal menerima aspirasi kita, itu kira-kira menyampaikan aspirasi kita lagi ke pemerintah pusat itu alurnya gimana sih?
2: Oke, jadi untuk mekanisme penyampaian aspirasi atau pendapat tentunya berjenjang ya Mbak Lun. Nah, pentingnya tadi forum reses gitu adalah penyerapan aspirasi dari wakil kita yang telah kita pilih di 5 tahun sekali itu adalah menggunakan sarana tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, tentunya berjenjang, dibawa dalam rapat paripurna yang ada di DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD Provinsi, kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat di DPR RI seperti itu. Nah, tentunya pengklasifikasian tugas dan fungsi pemerintah itu kan sudah dibagi ya. Ada yang mana memang kewenangannya pemerintah daerah, mana yang kewenangannya pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah daerah itu adalah sebenarnya cerminan daripada pemerintah kabupaten kota dan DPRD.
0: Baik.
2: Itu adalah namanya pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu mereka akan bekerja sama menyerap aspirasi apa yang memang bisa diwujudkan dan disalurkan kepada pemerintah pusat. Mereka adalah jembatan kita untuk bisa sampai ke pada pemerintah pusat untuk mengeksekusinya, seperti itu.
0: Berarti emang alurnya lumayan panjang ya Bapak ya, bukan Betul. Pekerjaan yang bisa kita lakuin dalam waktu 1 bulan dan kawan-kawan yang lagi. Mungkin kalau melihat urgensinya juga ya bisa dijadikan pertimbangan mungkin ya Pak, cuma itu lagi teman Pro 2, kita harus ngelihat juga datanya apakah cukup untuk jadi bekal gitu Pak ya, untuk kemudian nanti aspirasi kamu bisa direalisasikan. Terus ya Pak, Lun itu sering ngerasa juga sebagai Gen Z itu masih sering dicap bocil gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya kita bersuara gitu kan, mungkin yang orang yang lebih dewasa bakal mikir, kalian tuh pengalamannya belum seberapa, kami ini sudah tahu begini, begini, begini, begini. Nah, sebenarnya gimana cara kita tuh supaya punya posisi yang setara kalau ngomongin tentang collaborative governance ini? Silakan Pak Asbi.
1: Oke, baik. Benar sekali Mbak, yang realitanya, karena kan saya juga generasi Z ya, atau Gen Z. Ya, kita tuh sering di, seperti yang saya bilang di awal tadi, sering dilihat sebagai anak yang masih kecil.
0: Yes.
1: Anak yang masih bahasanya itu seperti belum ada power terlalu besar.
0: Mm-mm.
1: Nah, untuk itu sebenarnya, ini adalah bentuk kolaborasi sebenarnya. Kolaborasinya seperti apa? Kolaborasi yang saya maksud di sini adalah kolaborasi antara yang senior dengan yang masih muda. Saya tidak menyebut itu junior ya, karena itu muda. Senior dengan yang muda, karena pembelajaran itu sejatinya hadir jika kita dilibatkan juga. Jadi kalau saya lihat sebenarnya Gen Z itu perlu dilibatkan untuk mendapatkan sebuah pembelajaran, dan itu yang akan nanti dia terapkan pada generasi berikutnya. Jadi berkesinambungan juga itu penting di situ. Ya, jadi kalau kita bicara kenapa kita masih dianggap anak kecil, ya kembali itu paradigma ataupun pandangan itu harus dirubah kepada yang mengatakan demikian, begitu.
0: Oke, buat yang masih ngira Gen Z bocil, dengarkanlah kamu ya. ini kira-kira udah setua apa sih ini kakak-kakak yang lain ini ya. Tapi beneran deh teman Pro 2, Lun sendiri ngerasain ketika kita itu akhirnya diajak buat diskusi bareng, Lun akhirnya ngerti POV-nya, kenapa yang lebih berpengalaman punya komentar demikian, kenapa kita juga punya penilaian yang mungkin menurut mereka tuh masih idealis sebagai anak muda gitu Pak ya. Terus tadi sempat ditegasin juga kalau kita Gen Z itu sebenarnya bisa ikutan untuk berkolaborasi lewat media sosial. Tapi ada langkah tambahan lagi nggak Bapak yang mungkin Bapak-Bapak bisa sarankan supaya Gen Z itu bisa makin adaptif lagi, makin kolaboratif lagi? Silakan Pak.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak harus kita menggunakan media sosial saja, tetapi in a real life, dalam hidup nyata ini juga peran Gen Z harus hadir gitu kan. Contohnya dari forum-forum yang ada di wilayah-wilayah skup terkecil, misalkan di RW, di RT gitu ya. Kita hadir di situ, kita harus bisa keluar dari zona nyamannya Gen Z untuk bisa membersamai. Karena apa? Gen Z juga punya kepentingan. Kepentingan untuk tuntutan-tuntutannya dipenuhi, seperti itu. Jadi kalau kita bisa membaur kepada masyarakat, bisa membersamai warga-warga yang kita anggap tadi senior gitu ya, generasi lebih senior, kita bisa ngobrol di situ menggunakan jaringan-jaringan komunikasi yang ada. Sehingganya melalui forum-forum itu kita akan bisa bersama-sama untuk mengawal tuntutan Gen Z ini gitu. Mm-hmm. Tidak hanya kita koar-koar di media sosial, tetapi in a real life kita juga butuh eksekusi.
0: Minimal jadi panitia 17 Agustusan ya Pak ya.
2: Betul, kan ada Karang Taruna nih.
0: Benar.
2: Dari Karang Taruna itu biasanya kita bisa membaur dengan masyarakat.
0: Wow, berarti kalau nanti teman Pro 2 diajakin ngeronda ikut. Itu kan berarti pendekatan lah Pak ya, supaya ngerti, oh POV-nya yang lebih dewasa, yang lebih berpengalaman itu begini loh sebenarnya. Terus nih Pak, kan kita, Lun masih mahasiswa nih, kan mahasiswa ini banyak teman-temannya Lun tuh yang sangat bersemangat kalau ngomongin kebijakan publik. Tapi sebenarnya kalau mau realistis, bentuk kebijakan publik apa sih yang sebenarnya bisa kita ikut kritisi? Apalagi kan statusnya kita masih mahasiswa nih, ibaratnya belum ada gelarnya yang mungkin bisa menguatkan ini data yang kita kasih ini real loh Pak, begitu. Silakan Pak.
1: Oke, baik. Kalau kita bicara Gen Z yang dalam hal ini mungkin mahasiswa seperti mbaknya ya.
0: Yes.
1: Saya juga merasakan seketika saya menjadi mahasiswa, sebenarnya kita kan seperti yang dikatakan Pak Afif tadi, kita memiliki kepentingan. Kepentingan kita di saat menjadi mahasiswa tentunya adalah pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Itu sudah dijamin oleh undang-undang.
0: Yes.
1: Nah, untuk itu, jika kita ingin mengkritisi dari suatu kebijakan, nah, kalau menurut saya, kebijakan yang bersifat untuk berpengaruh terhadap pendidikan suatu generasi itu perlu dikritisi secara baik. Fungsinya mengkritisi itu bukan untuk menjatuhkan. Kritisi itu adalah tujuannya untuk membangun. Jadi kalau saran saya sebenarnya, kalau bagi pengkritisi, niatkan dalam hati di awal itu adalah untuk memperbaiki, bukan karena ada unsur dalam tanda kutip membenci suatu pemerintahan.
0: Baik.
1: Jadi kesimpulan kalau menurut saya, kebijakan itu lahir dari sebuah fenomena. Nah, Gen Z ini adalah generasi yang benar-benar memahami situasi, ataupun menurut saya memahami situasi dan mengerti bagaimana solusi yang terbaik menurut saya. Nah, untuk itu penting menurut saya generasi Z dalam hal ini untuk jika mengkritisi, selalu mengedepankan bagaimana realita di lapangan, kemudian bagaimana realita yang ada itu menjadi sebuah dasar ataupun kebijakan itu bisa dirubah menjadi ke arah yang lebih baik.
0: Baik, berarti sebenarnya gak ada larangan ya teman Prodo kalau kita tuh pengen mengawal, memantau jalannya kebijakan. Cuma itu tadi ya Pak ya, harus juga diperhatikan poin-poin yang udah disebutin sama Pak Hasfi tadi teman Prodo. Kalau dari Pak Afif ada gak pesan-pesannya buat teman Prodo nih yang juga mahasiswa dan pengen mengkritisi tapi tuh bingung, aku ini capable gak ya, boleh gak ya gitu Pak?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Alun. Untuk teman-teman Pro 2 yang berstatus sebagai mahasiswa, Gen Z, untuk apakah menyadari kita ini capable atau tidak, kita harus mencoba terlebih dahulu ya. Kita jangan pernah takut untuk memberikan kritikan dan saran dan masukan. Itu adalah hal yang penting daripada Gen Z. Nah, sehingganya ketika kita berani memberikan suara, berani memberikan penyampaian, kita bisa dilihat dan diukur oleh para lingkaran yang ada di sekitaran kita gitu ya. Dalam hal ini adalah rekan-rekan yang sudah senior. Apakah kita memiliki penyampaian data yang kuat, memiliki argumentasi yang baik? Tentunya itu menjadi pertimbangan untuk kita bisa dilibatkan. Bahkan banyak sekarang di instansi-instansi pemerintahan juga hadir para Gen Z yang berada di dalam itu gitu kan. Apalagi pemerintah di tahun 2023-2024 sudah merekrutmen PNS-PNS baru yang kita kategorikan usianya adalah Gen Z. Harapan kita ketika memang rekan-rekan kita Gen Z yang berada di pemerintahan sudah masuk di dalam itu, tentunya bisa merubah sistem, merubah stigma menjadi pemerintahan yang lebih bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan Gen Z lainnya, seperti itu.
0: Kayaknya abis ini seru ya teman Pro 2 kalau lu tanyain Pak Afif dan juga Pak Saasfi tentang gimana sih kalau Gen Z mau jadi politikus nanti. Boleh ya Pak ya abis ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2, kita abis ini masih lanjut lagi, so stay tuned.

Punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Sebelum aku lanjut lagi ya teman Pro 2, ngepoin buat kamu-kamu yang khusus pengen jadi politikus nanti di masa depan, aku pengen tanyain dulu ke Pak Afif sama Pak Hasfi tentang pendapat beliau-beliau ini, gara-gara banyak nih Pak temennya Lun itu yang ngerasa urusan politik itu harusnya gak dijadiin obrolan sehari-hari gitu loh Pak. Buat mereka politik itu ya apa sih, emang ngaruh kah ke kehidupan kita? Nah, buat pemikiran-pemikiran yang begitu, Bapak berdua apa tanggapannya?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Alun. Untuk pemikiran seperti itu yang menganggap pembahasan politik itu berat, kemudian mereka skeptis dengan apa sih yang bisa kita hasilkan dari obrolan kita ini terhadap kebijakan pemerintah, sebenarnya itu adalah naluriah daripada Gen Z ya. Ya kita tahu ada beberapa studi yang mengatakan bahwa terkait dengan sikap yang tidak peduli dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya hal ini masih bisa kita obati dan kita berikan solusi. Karena apa? Karena kalau kita tidak membicarakan soal politik, soal kebijakan, soal bagaimana dinamika pemerintahan, itu semua kan berkaitan dengan kehidupan kita, gitu. Kita nggak bisa mendapatkan manfaat kalau kita nggak mengkritisi hal itu. Nah, tentunya dengan komunikasi yang ada, dengan diskusi dari forum ke forum, bisa kita sampaikan bahwasanya ayo Gen Z jangan berada di zona nyaman untuk membiarkan hal ini terjadi. Kita butuh yang namanya pendapat dan aspirasi serta tuntutan dan pengawalan juga, supaya ketika memang kebijakan yang langsung bersentuhan atau beririsan dengan kepentingan Gen Z bisa diselesaikan dan diberi solusi, sehingganya nanti pada akhirnya Gen Z tidak mencap pemerintah bahwasanya tidak peduli kepada generasi mereka seperti itu.
0: Baik, silakan Pak Hasfi.
2: Oke. Ya, saya sepemahaman sama Pak Afif, sangat sepakat sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Dimana sejatinya begini, kalau saya ingin menyederhanakan lagi, ketika Gen Z atau generasi Z ini tidak ingin membicarakan politik, sejatinya alasan dia untuk tidak mengatakan tidak ingin membahas politik itu adalah politik.
0: Okay.
2: Kenapa saya katakan demikian? Politik adalah suatu kepentingan yang ada dalam diri kita. Kita bangun tidur sudah berpolitik.
0: Serius Pak?
2: Beneran.
0: Why?
2: Karena kita bangun tidur pingin minum, itu adalah kepentingan kita.
0: Oke. Okay.
2: Dari hal sederhana itu adalah sebuah politik. Jadi ketika politik itu dibawa ke untuk orang lain, itulah baru politik yang lebih meluas. Tapi kalau politik dibawa ke arah yang lebih sederhana, itu ada di kehidupan sehari-hari seperti yang kata Pak Afif tadi. Kemudian kalau kita ingin lihat lagi politik yang sejatinya yang dikatakan sangat membosankan, bagaimana kita bisa mengatakan suatu hal yang membosankan sementara kita sendiri sering melaksanakan suatu praktek politik dalam kehidupan kita.
0: Dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita lapar, kita ingin makan. Artinya kita pergi makan.
0: Yes.
2: Itulah politik kita untuk mewujudkan rasa kenyang.
0: Oke. Okay.
2: Begitu, kira-kira. Jadi sederhananya, sebenarnya Gen Z itu tidak perlu terlalu takut ataupun tidak merasa nyaman dengan politik, karena sejatinya Anda adalah bagian dari produk politik sebenarnya. Begitu kira-kira.
0: Kita bagian dari produk politik ternyata teman Pro 2 ya. Dan juga sebenarnya kalau lu denger-denger dari pendapat teman-teman, rasanya tuh capek, semuanya tuh terlalu berat. Tapi kita menurut lu ya Pak ya, kita tuh juga wajib untuk tahu kira-kira perkembangan di negara kita ini sedang ada apa, kemudian kebijakan apa yang lagi dibincangkan. Cuma cara buat enjoy info-info seperti itu gimana sih Pak?
1: Oke, tentunya ya di medsos kita itu kan kita sering scroll gitu ya, info-info. Nah itu juga tergantung dari pada apa yang kita cari sebenarnya. Kalau kita concern untuk melihat pemerintahan era saat ini, tentunya akan muncul tuh berita-berita, permasalahan dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan sebuah tanggapan di situ. Kita hadir untuk menyampaikan apa sih komentar terkait dengan masalah. Dan hari ini gitu ya, Gen Z tentunya sangat dibutuhkan oleh pemerintah kehadirannya. Karena pemerintah juga butuh engagement daripada masyarakat yang dalam kategorisasi ini, Gen Z ini. Karena kalau pemerintah tidak terlegitimasi dengan masyarakatnya, tentunya tingkat kepercayaan publik juga akan berpengaruh seperti itu. Kalau Gen Z-nya abai terhadap perkembangan dinamika pemerintahan, menganggap hal ini berat, tentunya pemerintah bingung nih akan memberikan sebuah layanan ke siapa, sedangkan Gen Z adalah bagian yang diberikan pelayanan juga seperti itu.
0: Dari Pak Hasfi ada tipsnya nggak Pak supaya teman Pro 2 nih mau gitu untuk at least ngikutin aja ada apa.
2: Oke, okay. Ya, mungkin kalau menurut saya, kalau untuk kita bicara bagaimana Gen Z itu mau membicarakan politik, sebenarnya itu lahir dari kebutuhan dari pribadinya. Kalau dirasa suatu permasalahan itu muncul, seperti yang sering dikatakan oleh Pak Afif tadi, bahwasanya di media sosial sekarang banyak media media ataupun yang berita-berita yang menyampaikan suatu hal yang sifatnya itu adalah sebuah masalah, itu lahir dari hati nurani kita, apakah itu menjadi suatu masalah juga atau tidak. Kalau kita memahami suatu berita itu adalah suatu permasalahan juga, artinya kita memiliki kesamaan, dan itulah muncul sebuah pembicaraan yang sifatnya nanti berpolitis. Ketika suatu masalah itu diceritakan kepada orang lain ataupun teman-teman rekannya di tongkrongan ataupun di kafe atau dimanapun, itu adalah sejatinya bagaimana mungkin itu dari Gen Z-nya itu mungkin akan lebih mudah bagaimana para generasi Z ini memahami politik itu sejatinya tidak sesulit itu kok untuk dipahami. Baik. Karena itu lahir dari permasalahan pribadi kita juga. Jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Gen Z ini mereka sebenarnya tahu permasalahan, tapi mungkin itu tadi kembali mereka terlalu malas untuk membahasnya ataupun membicarakannya. Kembali lagi, kalau saya sarankan, sebaiknya Gen Z itu menjadi lebih aktif dalam hal untuk pembicaraan soal permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita tidak usah menggaris bawah itu sebagai politik, tapi fokus pada permasalahan apa. Itu saja yang menjadi pembahasan. Begitu
0: iya
2: kira-kira.
0: Sih, biasanya teman Pro 2 kayaknya lebih nyaman ngobrolin sesuatu itu karena ingat, ih, ini gara-gara begini aku jadi begini, iya, gitu ya Pak, betul. Ya konteksnya ya. Apalagi teman Pro 2 kemarin teman-teman Hil tuh luntus sempat sedih karena skincare ikut naik lagi. Baru akhirnya ngerti, oh ini toh alurnya. Berarti teman Pro 2 gak cuma tentang skincare kita aja, mungkin matcha dan red velvet kita pun juga berpolitik juga di bagian situ sebenarnya. Betul, ya Pak ya. Dan ini juga teman Pro 2 nganterin kita ke pertanyaan tadi yang pengen lu tanyain tentang okay, kita sebagai masyarakat bisa berperan ya Pak ya di collaborative governance ini sebenarnya. Tapi gimana kalau nanti teman Pro 2 Gen Z ini pengen juga tuh nyemplung di dunia politik untuk jadi politikus? Ini sebenarnya idealnya jadi politikus tuh gimana sih Pak? Boleh Pak?
1: Okay, baik, terima kasih Mbak Alun. Ketika Gen Z ingin terjun ke politik itu adalah sebuah hal yang harus gitu ya. Karena Gen Z punya peran penting, punya basis massa juga yang banyak gitu ya. Kita rujuk pada data di BPS bahwasanya data jumlah pemilih itu adalah dimayoritasi oleh para Gen Z. Nah, peluang ini harus dimanfaatkan oleh Gen Z yang memang ingin benar-benar memiliki niat tulus untuk terjun ke politik ya, tanpa kepentingan apapun, niatkan dengan lurus untuk menjembatani para Gen Z ini supaya kepentingan-kepentingannya bisa diadjudikasi atau dikawal dengan baik. Oleh karena itu, sudah banyak rekan-rekan yang kita kategorikan sebagai Gen Z sudah menjadi ketua RT, ketua RW ya, hadir di langsung di pemerintahan. Kemudian ada juga yang terjun di dunia politik gitu ya, menjadi bupati, bahkan menjadi anggota legislatif seperti itu. Nah, kita lihat lagi apakah kemurnian daripada niat ini benar-benar bisa dikawal dengan baik. Tentunya ini juga membutuhkan peran dari Gen Z. Nah, ketika Gen Z ini sama-sama berkolaborasi dengan baik dengan pemerintah, maka kita bisa kategorisasikan bahwasanya collaborative governance ini bisa berjalan dengan optimal.
0: Baik, kalau dari Pak Hasfi, pesan-pesannya sekaligus nih Pak.
2: Oke, pesan-pesan saya mungkin kalau untuk Gen Z yang pengen berkecimpung ataupun masuk ke dalam arena perpolitikan, ya saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan kakanda saya tadi, Pak Muhammad Afif.
0: Siap.
2: Bahwasanya Gen Z ketika ingin berpolitik sejatinya itu adalah hal yang sangat baik ya. Tapi kalau saya bisa pesan, karena sekarang ini adalah eranya digitalisasi, tentunya mungkin ini kita balik ke bahas pembahasan di awal tadi. Dalam beretika berkomentar ataupun memberikan kritisi, itu penting menjaga kritisi. Karena ini juga track record itu tercermin dari bagaimana suatu generasi itu untuk memberikan sebuah kritikan, Mbak. Jadi maksud saya simpelnya begini, ketika Gen Z ingin berpolitik, maka etika itu harus dijaga dari sekarang.
0: Baik.
2: Jadi bukan hanya sekedar mencari suara ataupun segala macamnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana para Gen Z, yang dimana kita tentunya ketika nanti generasi di atas kita sudah pensiun, mm-mm, siapa lagi kalau bukan kita?
0: Betul juga.
2: Siapa lagi sih yang bukan kita? Kalau bukan kita kan gitu. Mm-mm. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Nah, begitu. Jangan nanti tunjuk-tunjukkan ya, kamu aja dah.
2: Ah,
0: biasa kan gitu
2: takutkan.
0: Pak ya. Yeah. Jadi ketua kelompok aja Pak. Ketua kelompok, kayak gitu juga.
2: Yeah.
0: Dah kamu aja lah.
2: Gak mau ribet ya.
0: Iya, gak mau ribet. Bener yeah. Pak, bener. Dan mungkin juga ini teman Pro 2, ini satu pesan yang pengen Lun highlight tadi tentang track record ya Pak. Yeah. Apalagi jejak digital itu teman Pro 2 kayaknya gak sekali dua kali kita lihat itu diangkat, padahal isu yang lagi dibahas itu isu yang berbeda ya. Betul. Pak ya. Berarti teman Pro 2 kalau emang udah ada niatan kesana, diperhatikan lagi cuitannya, komentar-komentarnya, mungkin video jedak-jeduk di takedown aja dari sekarang ya. Dan ini juga nih Pak untuk closing statement ya, Lun pengen tanyain tentang pesan-pesan Bapak ya dari Pak Afif kemudian Pak Hasfi tentang nanti Gen Z kalau memang ingin menjadi kolaboratif bersama pemerintah, ini nih yang harus kamu lakukan. Apa tuh Pak?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Lun. Untuk para Gen Z yang ingin bergabung dan mewakafkan dirinya untuk bisa terjun ke pemerintahan, semangat ya, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah menganggap diri kita lemah, kita adalah punya potensi di situ. Oleh karena itu penting kita juga untuk memperkuat data, memperkuat argumentasi kita sebagai modal kita untuk bisa terjun ke pemerintahan, supaya kita memiliki posisi dan nilai yang setara dengan elit-elit pemerintahan yang ada saat ini. Terima kasih.
0: Yeay. Silakan Pak Hasfi.
2: Oke, kalau menurut saya mungkin untuk generasi Z yang mungkin akan nanti titip pesan saya untuk kepada teman-teman para generasi Z adalah bagaimana teman-teman itu memiliki sebuah peran itu penting. Peran itu penting, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki peran, kita tidak memiliki jalan.
0: Baik.
2: Karena ketika jalan itu adalah bagaimana suatu jalan itu ingin kita lewati, maka kita butuh namanya proses. Proses itu kapan bisa kita ambil? Sederhananya begini teman-teman, saya khususnya mungkin teman-teman yang masih sekolah, bangku sekolah SD, SMP, SMA maupun sampai perkuliahan terutama, sejatinya semua itu penting untuk dilewati. Seperti contohnya adalah di organisasi teman-teman. Karena ketika teman-teman berorganisasi, teman-teman pasti memiliki sebuah daya ataupun nilai jual yang tinggi. Kenapa saya bilang nilai jual yang tinggi? Karena ketika teman-teman berorganisasi, organisasi yang teman-teman kerjakan itu adalah sejatinya untuk kepentingan bersama. Maka dari itu teman-teman penting sekali untuk berproses, karena sejatinya tanpa adanya proses tidak akan ada jalan, tanpa adanya jalan tidak akan ada namanya tujuan. Begitu kira-kira teman-teman.
0: Yes, terima kasih kata-kata hari ini dari Pak Afif dan juga Pak Hasfi ya. Okay. Buat kamu juga pastinya spesial teman Pro 2, tadi udah disemangatin, tinggal kitanya aja lagi Pak ya. Yang pengen berpartisipasi gimana caranya? Jangan ngomel-ngomel aja, ikut juga ya Pak ya. Oke, okay. Dan sekarang udah mulai merapati jam 5 sore ini yang artinya sore ceria kita udah beres ditemenin sama Pak Afif dan juga Pak Hasfi. Makasih banyak Pak.
1: Sama-sama.
0: Dari hari
1: sama-sama
0: pertama yang pastinya hektik banget di kampus. Yeah. Udah kesini juga ngobrol sama kita semuanya. Kemudian Pak, karena kita lagi live di YouTube, boleh sambil dadah-dadah dong pamitannya ke kamera. Oke, kalau gitu teman Pro 2, bye-bye.
1: Terima kasih, bye-bye.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Hai.
0: Inilah ya kalau udah sama bocil-bocil teman Pro 2 iya. Meletup mikrofon kita langsung ya. Ini gimana kabarnya nih hari Senin banget sekolah kalian?
2: Iya. Lagi chaos banget nih, lagi banyak-banyaknya tugas.
0: Kenapa? Ini bocil-bocil kelas 11 nih teman Pro 2.
2: Iya, kan kita kan baru masuk kelas 11 kan nih ya Fiona ya.
1: Nih, tugasnya banget nih.
2: Tapi kalau mapel aku sih Fiona hari Senin itu lagi santai-santai aja. Cuman iya, tugasnya iya. aja yang minggu ini lagi membludak banget nih.
1: Iya, apalagi udah minggu-minggu awal-awal masuk kan. Jadi tugas-tugasnya makin banyak.
2: Iya, betul banget.
0: Oh, udah abis ya masa MPLS
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi semuanya sudah abis.
2: Udah aktif
0: teman
2: banget. Guru-guru tuh udah yang kayak pada gas lah semua gitu.
0: Tapi kalian kan kelas 11 nih. Ini pressure-nya ada kerasa enggak? Kan sekarang udah ada punya adik kelas, ada kakak kelas gitu. Anak tengah lah, gimana rasanya?
2: Kalau aku ya ke pressure-nya itu sama tugas-tugasnya aja sih. Kayak rasa kelas 10 tuh kayak masih enjoy aja tugas kalun. Nah, kan aku nanya sama kakak kelas 12 ya kan kayak, "Kak, gimana sih tugas-tugas kelas 12?" Gak apa-apa kok, enjoy aja, masih bisa dinikmatin gitu. Tapi kalau kelas 11 emang ya begitu.
0: Ini di sekolah begitu juga gak Fiona?
1: Kalau aku ya hampir mirip sama Alena sih. Jadi aku kayak
2: kita tuh 11, anak tengah jadi kayak iya. Dijadiin apa ya? Kayak harapan keluarga banget gitu.
1: Sekolah ya.
0: Ini ibu Buhan yang disuruh ngalah sama adiknya, disuruh sabar sama kakaknya.
2: Nah, betul, kayak cocok. Kakakmu tuh loh panutan.
1: Gitu. Benar, apalagi sama adik kelas. Jadi kayak agak takut gitu. Walaupun kita kakak kelas, cuman kadang agak takut gitu ketemu adik kelas. Kayak,
0: waduh.
1: Nanti takutnya dikira salah lagi di depan adik kelas gitu.
0: Waduh.
2: Betul banget.
0: Pressure-nya ada banget ya ini.
2: Iya.
0: Out nggak sih nyebutnya?
2: Iya, out.
0: Dan hari ini, out. Oh astagfirullahaladzim. Terkejut aku ya teman-teman.
1: Jadi out.
0: Zamanku tuh cuma kayak gini. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oh sekarang udah utas out lagi. Ya.
2: Dibalik-balik doang namanya.
0: Lucu. Dan hari ini teman Pro 2, lupa deh aku ngenalin. Kita lagi ngobrolnya bareng sama Alena sama Fiona nih.
1: Iya.
0: Kayaknya baru aja kamu ketemu mereka, jangan bosen ya.
1: Iya.
2: Sama Fiona gak sih baru-baru aja?
0: Baru-baru aja, iya baru nongol Fiona-nya. Tapi gak apa-apa, aku pengen sekarang ngobrolin tentang ini nih. Biasanya tuh kalau di sekolah ya, kalau zamanku dulu pas SMA.
1: Iya, apa itu?
0: Orang tuh kelai di story.
2: Iya. Iya, betul banget.
0: Sampai sekarang masih kayak gitu
2: enggak? Sampai sekarang masih
1: ada
2: ya begitu.
1: Ada
2: yang modelnya begitu ya.
0: Coba
2: kan Fiona?
0: Spill the tea.
1: Kamu dulu deh, Len.
2: Kamu aja deh dulu.
1: Iya. Iya. Kalau aku ada yang kayak curhatnya bahkan curhat sampai random banget gitu.
0: Hah,
1: jadi
2: random
1: bukan curhat
2: itu gimana?
1: Bukan curhat waktu emosi doang. Curhat yang kayak
2: waktu lagi happy gitu.
1: Iya, happy atau enggak? Yay, atau enggak potong rambut. Potong rambut dulu, Bos. Kayak gini.
2: Ya, dia mungkin enggak punya semua tutup ya. Makanya begitu.
1: Apalagi bikin masalah. Kadang bikin masalah dikit aja, langsung dibikin story yang teks story teks itu.
0: Okay. Jangan-jangan teksnya sekecil itu saking padatnya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi teman produk kita yang mau baca kan karena nge-zoom in itu tuh agak susah di story. Kayaknya screenshot dulu baru kita zoom sendiri.
1: Kitanya juga kepo ya.
0: Kitanya juga iya. kepo, bener-bener.
2: Apaan sih ini masalah apa sih gitu kan kalau sudah sampai nge-spam titik-titik tuh.
0: Iya lagi. Kalau di sekolah mah gimana biasanya Lina?
2: Kalau sekolah aku biasanya ada bermacam model temen gitu ya.
0: Waduh, satu.
2: Kalau satu dia punya akun kedua.
0: Oh, nah, kirain sampai lima
2: iya,
0: ya.
2: Akun kedua itu dijadikannya dijadikan kayak bahan curhat gitu. Mm-hmm. Tapi kalau dia di image yang akun pertama, dia tuh ya is okay aja gitu, Kak.
0: Oh.
2: Cuman di akun kedua dia tuh kayak enggak so okay di akun pertama.
1: Oh, iya paham.
0: Ini kurang lebih kayak teman-temanku ya, tapi jujur dulu aku ngira tuh ya udah sih kita kalau di story kesel ya tunjukin aja pakai quotes gitu kan, kesel
2: iya,
0: sama
2: betul.
0: Sesuatu kayak ya Allah harus sabar dan kawan-kawan. Jadi aku mikir, oh ini adalah perbaikan dunia nih. Kalau yang aku tahu yang suka kelai-kelai di story itu yang angkatan lebih tua di atas kita gitu
1: iya.
0: ya. Kakak-kakak hampir dekat 30 lah. Yang kalau udah umur tuh 30-an tuh kayaknya suka ribut di story iya. gitu. Tapi ternyata teman-temanku yang sekarang udah seumuran aku aja
1: masih.
0: Akhirnya begitu. Aku kayak kok semuanya gitu sih. Baru-baru ini ya aku tuh begosip kan jadinya teman produk.
1: Enggak boleh, enggak boleh. Enggaknya
2: beginilah wanita ya.
0: Gambarannya ya. Jadi waktu itu baru kemarin aku lihat story-nya. Nah, mantan dia tuh masih suka nelpon dia gitu loh.
2: Iya.
0: Nah, masalahnya mereka putus tuh enggak baik-baik.
1: Iya, iya.
0: Jadi itu teman pro 2 waktu dia tuh udah punya pacar ya temanku ini BTW ya.
2: Uh-huh.
0: Jadi dia tuh nge-screenshot chat waktu mantannya ini di konfront sama si pacar. Kayak, kamu jangan telpon-telpon pacarku lagi, udah gak ada gini-gini, gak usah ya, aku sudah ngingetin baik-baik. Di upload ke story, di tag orangnya.
1: Wow.
0: Jadi aku yang bahkan gak tahu ini Bubuan ini pacaran sama siapa gitu kan.
1: Jadi tahu. Terus kepo apa sih?
0: Kepo sih, aku mau lihat kayak mana sih mantannya ini.
2: Seru gak sih kalau yang masalah-masalah hubungan gitu?
0: Iya seru. Jangan-jangan kalian juga tim yang ini ya. Kalau sadar tiba-tiba si A gak sering upload sama pacarnya lagi.
2: Iya. Kalau aku begitu gak kayak
0: ngecek apa?
2: Awalnya tuh nanya dulu ke teman kayak, tahu gak? Kamu sadar

0: di medsos kayaknya ya, tapi nggak tahu, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin. So buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya pengalaman ngomel-ngomel di story gitu ya, boleh spill di WhatsApp kita di mana tuh Fiona?
1: 0812-5848-7885
0: atau di Instagram di mana tuh?
2: RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chat RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Oke, teman perdua, tadi kan kita udah ngebahas nih yang awalnya kayaknya teman-teman kita nih di masa-masa sekolah sering banget yang curhat-curhat di story-story gitu kan.
1: Betul banget.
0: Betul. Nah, sekarang kita nih mau perdebatin nih, kapan ya cerita kayaknya curhat di story itu tuh dianggap kayak normal gitu loh.
1: Izin masuk ketua.
0: Oke,
1: kita sedang berdebat katanya.
0: Berdebat.
1: Aku bakal bilang curhat di story itu batas wajarnya kalau kita misalnya kesel, tapi kita nggak perlu nyebut orangnya siapa dan nggak ngata-ngatain sih.
2: Iya.
1: Itu menurut aku.
2: Dan tetap ada privacy sih.
1: Aku tuh takutnya teman prodo kalau misalnya nih nanti kita salah-salah ngomong kan, kita nggak tahu siapa yang men-screenshot story kita.
0: Betul banget. Semua orang belum tentu baik teman prodo.
1: Jadi kalau misalnya kita pengen nyeritain sesuatu, ya udah gambaran umum aja bikin orang. Kalaupun orang menggosipin ya, mereka tuh cuma bakal siapa ya ini kira-kira gitu doang.
2: Dan nebak-nebak dan kadang nanti dilebih-lebihkan sama mereka.
1: Makanya emang paling oke sih bisa, tapi gak sebut nama aku itu sih.
0: Iya, kalau menurut kamu Len?
2: Kalau menurut aku ya, iya betul kata Kak Lun, gak sebut nama dan juga jangan terlalu di apa ya, keadaannya itu jangan terlalu diperlihatkan gitu loh sama teksnya itu. Kalau kesel ya udah kayak aku kesel deh gini-gini, gak usah kayak pas aku lagi gini aku tuh kesel banget sama dia. Kan otomatis kayak ketahuan
1: orang
2: gitu siapa yang dimaksud.
1: Orang jadi tahu ceritanya ya. Oh iya. Terus nanti ujungnya teman pro 2 berkelahiannya saling sindir aja. Gak ada ngomong satu sama lain.
2: Betul banget. Entah di catatan, di Instagram, di WA.
1: Oh, di notes itu juga?
2: Iya, notes.
1: Kayak mana kan notes itu kan teksnya dikit ya. Terus kelai-kelainya gimana?
2: Lagu tapi kadang, biasanya.
1: Oh lagu.
2: Tapi kadang tetap aja ada yang nyadar pasti. Lagu kalau gak emot biasanya
0: atau
2: enggak,
0: diselipin kata-kata yang emang tujuannya itu gitu loh. Ngerti gak sih kata-kata? Iya,
1: yang kayak nge-trigger. Ger gitu ya.
2: Betul.
1: Oh wow. Kalau apa-apa Fiona?
0: Aku setuju sama yang Alena bilang. Apalagi kayak itu kan pasti kesebar kan masalahnya. Padahal kan masalahnya mungkin cuma kita berdua. Cuma jadi orang lain tahu gitu loh.
1: Ih ini betul, ini banget. Aku sebenarnya gak akan bilang mama-mama ini kalau main medsos gitu ya. Tapi mostly teman pro 2. Jadi aku kan jualan kue nih. Jadi aku banyak banget kontak itu isinya mama-mama.
0: Wow.
1: Aku gak pernah ngelihat mereka secara langsung. Karena kalau mereka pesan kue gitu teman pro 2 ya udah yang
2: lewat
1: ojol, lewat kurir. Jadi gak pernah ketemu langsung. Tapi aku tuh bisa tahu anaknya satu sekolah di mana, dia lagi gelut sama mamanya siapa dan kenapa.
2: Oh, karena saking seringnya dia memposting.
1: Diupload.
0: Lucu banget sih.
1: Gak cuma diupload teman pro 2, sampai muka yang ngajak beliau kelahi itu juga di screenshot.
2: Diupload.
1: Jadi waktu itu waduh, salah satu masalah itu sempat kayak gini. Jadi anaknya itu sering ikut lomba ditunjuk sama sekolah gitu loh. Terus ada satu yang kayak gak terima, kok anak itu terus sih gitu. Sama mamanya marah. Mamanya marah-marahnya di story sambil ngupload mukanya terus komen-komen kayak ini ngomong tentang anakku begini-gini.
0: Jangan mamanya Gen Z nih.
1: Kayaknya ya, dan dia mamanya itu enggak cuma galak di story ya, ternyata lewat chat kayak di TikTok.
0: Emang begitu
1: IG,
0: ya ternyata.
1: Sampai Facebook. Jadi ini satu orang dikejar-kejar di 3 medsos.
0: Wow.
2: Tapi biasanya ya ibu-ibu yang begitu tuh yang milenial biasanya. Biasanya kan tuh FOMO-FOMO-an kita yang apa ya namanya ya, yang paham banget nih yang samanya sosial media begitu loh Fiona. Kalau Gen Z itu nggak mungkin sih begitu kalau kata aku. Soalnya Gen Z itu tuh privacy banget.
1: Makanya kalau mama kalian nanti atau orang tua kalian, orang terdekat lah ya, tante, om, bapak, ada bikin postingan-postingan yang menurut kamu aduh ini bahaya nih, diingatin aja.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul banget.
1: Aku sering banget tuh ngingatin bapakku karena kadang dia suka ngupload cuplikan-cuplikan AI. Tahu gak sih mulut-mulut kayak Presiden Trump tapi mulutnya tuh ngomong yang lain gitu.
0: Iya. Padahal itu kelihatan banget sebagai mata
2: Gen Z. Kenapa ya orang tua sekarang tuh apa ya, kayak kemasuk ke dalam lubangnya AI gitu loh.
1: Banget.
2: FOMO banget yang namanya AI.
1: Aku paling hafal sama AI ini. Tahu gak sih ada bayi yang ngomong bahasa Banjar gitu nah.
2: Iya.
1: Anak kecil ngomong bahasa
0: Banjar. Cuman aku kebayang itu lucu banget.
1: Ada, jadi bayi itu ngomong pakai bahasa Banjar. Terus aku kayak teman pro juga. Sebagai Gen Z kan agak-agak sensitif ya ngomongin kalau AI. Apalagi yang bentuknya jadi animasi gitu. Tapi mereka tuh suka. Bahkan mamaku tadi pagi.
2: Bahkan ada yang percaya juga gak sih kalau.
1: Iya, mamaku tadi pagi bikin statement gini guys. Ih, ternyata lagu coveran AI ini enak-enak ya mereka nyanyinya.
2: Ih, gak suka. Udah kayak ngecuci gitu.
1: We listen. We don't judge. Paham okay. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Ini juga sama sih konteksnya kalau misalnya teman kita lagi ngomel-ngomel di story ya, ya udah didengerin aja gitu. Mm. Kayaknya aku enggak sekali sih ngelihat orang tuh gelut gara-gara story-nya di screenshot padahal udah di second di CF lagi.
0: Iya, tapi jujur kalau aku itu sakit hati sih digituin.
1: Iya kan?
2: Oh, kayak udah terpercaya nih masuk CF kok kamu begini sama aku.
0: Dan itu second ya.
1: Second, udah second CF lagi.
0: Iya, bener banget.
1: Jujur ya aku enggak pengen sih itu kejadian di aku, tapi banyak banget kayak yang artis-artis selebgram influencer kejadian. Tuh viral tuh gara-gara itu kan.
0: Padahal seorang influencer aja bisa loh kayak gitu.
1: Apalagi kita
2: yang gak ada apa-apanya.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: FM。
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
2: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
1: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
3: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: That's the point.
1: Oke, teman Pro 2.
2: Abang
1: sebelum
2: tuh
1: kita ngelanjutin nih ngomong-ngomongin.
2: Oke,
1: okay, kita
2: Len
1: mau tebak suara.
2: Nah,
1: kebetulan
2: suara.
1: Kebetulan ini suara siapa ya?
2: Wow, dan kamu teman Pro 2 wajib ikut tebak-tebakan sama kita ya. Iya. Karena nanti kita bakal tanyain ke kamu juga ini
1: betul
2: kira-kira
1: banget
2: orangnya siapa
1: sih?
2: Dan kamu kenal dari mana? Langsung aja
1: kita mulai.
2: Let's go.

0: Halo teman Pro 2, dengan Alena di sini. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih challenge nih, yaitu tebak suara. Di sini aku udah nemuin orangnya siapa. Halo Kak, boleh kenalan gak namanya siapa?
1: Boleh dong, kenalin semuanya, nama aku Nur Maulida. Kalian bisa panggil aku dengan Maulida ya.
0: Oke Maulida, nah di sini aku mau ngasih kamu challenge nih, yaitu tebak suara. Aku bakal ngasih kamu salah satu suara dan kamu tebak itu suara siapa. Langsung dengerin aja ya.
1: Oke, suara apa tuh?
2: Yang jadi pencetusnya mungkin hilangnya atau siklus hidupku.
1: Suara siapa?
0: Wih, langsung bisa nebak tuh. Emang suara siapa sih?
1: Suara Tulus kan, nyanyi lagu Teh Hijau.
0: Oh iya, betul banget. Tapi emang siapa sih yang gak tahu sama lagu barunya, ya kan? Oke, Maulida, terima kasih ya. Dengan aku, Alena, kembali ke studio.

0: tahu kan.
1: Kita langsung nyanyiin lagunya. Iya. Kamu hafal ya Fiona kayaknya?
0: Hafal banget, suka banget.
1: Dilihat nih kayaknya okay. Fiona. Awalnya aku tuh lumayan bingung kan konteksnya apa, teh hijau.
0: Iya, kok kayak
1: unik
0: jungle.
1: Banget udah sih.
0: Iya.
1: Tulus ini selalu buat lagu tuh yang
0: unik-unik.
1: Sakit. Aku ikut kebalik lagi unik-unik gitu. Ya,
0: unik-unik.
1: Yes. Dan emang apa ya, lagu-lagu dia tuh gemesin jujur ya. Dari iya. Semua penyanyi di Indonesia, Tulus ini top number one ku.
0: Betul benar. Banget. Dan namanya cocok banget, Tulus itu adalah Tulus
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, oke Fiona. Kayak kalau nama orang aja aku kayak enggak pernah ketemu yang
0: setulus
1: seunik itu. Setulus itu. Ih, namanya juga Tulus sih. Iya. Ada juga yang namanya Sefiona itu. Iya. Dan kalau aku sih lagu favorit dari dia ini kayaknya gara-gara pas kami kelas 12 itu dia baru ngeluarin album yang lagunya ada yang Interaksi Jatuh Suka sama
0: oh, iya.
1: 17.
0: Iya.
1: Hati-hati di jalan.
0: SMA jadi, banget ya.
1: Yes, jadi vibes-nya tuh langsung kayak
0: remaja banget.
1: Itu persis waktu akhirnya kita bisa sekolah lagi tapi hybrid waktu itu. Jadi separuh-separuh masuknya. Nah, sama sekolah tuh akhirnya dibilangin, "Ya udah, nanti boleh masuk bareng-bareng semuanya tapi cuma sejam ya." Dan itu untuk video angkatan.
0: Sejam doang.
1: Sejam doang. Jadi sejam doang. Video angkatan itu kita buru-buru banget cuma ya jadinya full playlistnya Tulus ini, especially lagu 17 itu yang diulangin terus.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalian sukanya lagunya yang mana?
0: Kalau aku sukanya yang Jatuh Suka sama Hati-hati di Jalan.
1: Oh, Jatuh Suka, iya sedih.
0: Iya.
1: Sedih.
0: Diulang-ulang tetap hopeless gitu loh rasanya.
1: Iya benar-benar.
0: Kalau aku nggak bisa milih karena menurut aku itu semuanya bagus. Karena lagu Tulus ini tuh kayak maupun udah nggak ngerasain hal yang sama kayak gitu, cuman rasanya tuh masih cocok gitu untuk didengerin.
1: Dulu tuh aku awal dengerin dia tuh lagunya yang ini, yang Sepatu.
0: Oh, kita adalah sepasang sepatu.
1: Dia suka banget, suka banget dia kayaknya sama Tulus sampai dari tadi nyanyiin dulu.
0: Sampai hafal
1: yang teh hijau, yang teh hijau lagi Fiona.
0: Coba depannya apa?
2: Mungkin aku sudah tak bisa.
0: Stop pak. Tulus notice dong.
1: Tulus notice dong yang namanya.
0: Sus,
1: ini ada yang namanya Sefiona itu, pengen juga di notice.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: mitos atau fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Dari tadi ya teman Pro 2 kayaknya kita ngejudge mulu orang yang cerita di story. Tapi sekarang kita harus jadi orang baik. Kita harus paham juga POV-nya mereka.
1: Tadi juga orang baik kok kan kita.
0: Oh iya benar.
1: Bukan gosip, ngomongin fakta.
0: Yang udah terjadi soalnya teman Pro 2 ya. Mungkin emang ada orang tuh yang sebenarnya lebih nyaman untuk curhat di media sosial daripada sama orang terdekatnya.
1: Iya,
0: tapi
1: kita juga enggak boleh ngejudge gitu kan.
0: Betul. Kalau aku sih teman Pro 2, aku tipe yang suka di dua-duanya. Karena jujur aku karena udah kerja sekarang, teman-temanku juga udah pada kerja kan. Iya. Jadi mereka itu sama kayak aku, enggak ada waktu. Susah banget buat ketemu. Kita kalau mau ketemuan itu harus dadakan. Kalau dari jauh hari nanti pada enggak bisa.
1: Ujung-ujungnya malah wacana doang.
0: Aku ada sih kayak teman dekat yang lebih dekat dari yang lain lagi. Cuma sama aja teman pro 2 kalau cerita tuh sesedikit aja.
1: Iya, karena udah jarang ketemu enggak sih?
0: Iya, kalaupun emang harus banget cerita sama orang, ya kita enggak ada A, I, U, E, O, langsung aja ngomong, aku tuh tadi begini. Itu pun dibalasnya 2 hari kemudian.
1: Iya betul banget. Tahu gak sih kalau aku tuh juga tipe orang yang suka ngambek ke teman aku kalau dia tuh jawabnya tuh besok kan.
0: Kenapa? Iya, kenapa
2: banget. Aina udah pernah cerita.
1: Aku lagi curhat gitu kan panjang lebar. Dia tuh jawab, iya Len cerita aja nanti habis Isya mungkin aku jawab gitu. Nah tapi pas aku tunggu sampai malam jam 10
2: Gak ada kabar.
1: Tapi dia online kan. Jadi kayak udah gitu kan. Sampai aku hapus chatnya kak.
0: Iya Allah, abis itu baru dia balas.
1: Iya, kayak kenapa dihapus gitu.
0: Ya Allah, wajar.
1: Kalau Fiona gimana tuh?
2: Kalau marah, kalau kesel aku
1: Enggak, kayak misalnya kamu
2: gak dijawab,
0: abis itu
2: gak dijawab lama, jujur aku biasa aja sih. Malah mungkin aku yang jawab lama.
0: Ternyata pelaku ya.
1: Iya,
0: teman Pro 2 ya.
1: Pelakunya di samping.
0: Ada pelakunya di samping.
2: Karena jujur Len, aku tahu yang kamu omongin tuh mungkin aku.
0: Aku aja.
1: Fiona.
0: Karena aku tuh teman Pro 2 juga tipe yang kayak gitu. Jadi kadang kalau sama temanku itu kita udah berusaha saling maklum. Jadi kita ngomong kayak gini, jujur ya ini energi sosial bateriku lagi habis. Jadi aku balas besok enggak apa-apa kak. Nanti dia bakal ngomong kayak enggak kamu balas juga enggak apa-apa. Aku tuh yang penting ngeluarin aja tahu ada orang yang
1: mau
0: baca,
1: denger,
0: orang yang
1: denger.
0: Udah itu bener-bener aja. Sumpah gitu tuh sampai harus semenerangkan itu. Nah, aku ini kebetulan punya teman alhamdulillahnya ya, banyak. Teman dekat itu yang deket banget itu tuh ya 5 sampai 8 orang.
2: Teman banyak gitu.
0: Banyak banget teman dekat itu banyak banget. Jadi aku tuh galau kadang nanti kalau udah cerita ke A, nanti si B bingung, "Hah, kamu ada gini kok kamu enggak ngomong?" Jadi
1: kasihan jadinya.
0: Jadi cara main amannya adalah aku ceritanya di CF second. Jadi
1: semua orang lihat, iya.
0: Semuanya tahu live update kita
2: tinggal
0: kita lagi
2: pilih
0: kenapa.
2: Aja ya, siapa.
0: Iya, kalau memang ingin berinteraksi silakan di reply gitu kan.
1: Silahkan di chat
0: kenapa bener. Nanti biasanya kalau aku udah punya kayak banyaknya yang pertanyaan yang sama, nanti aku bikin disclaimer
1: di CF
0: guys
1: lagi.
0: Ya gini jawabannya latar belakangnya gini.
1: Latar belakangnya
0: sumpah karena memang kita kayak buka story itu kita ada energi gitu kan.
1: Iya
0: ya
1: sih.
0: Cuma ya itu tadi ya kalau misalnya disuruh chattingan langsung itu kayak
1: iya sih nunggu jawabannya juga yang bikin capek.
0: Iya ngakalin itu juga sih, aku juga capek kalau harus cerita ke semuanya ya. Jadi ya udah di CF tuh semuanya aku himpun jadi satu. Sahabat zaman SMP, zaman SMA, zaman kuliah nih, dengarkan live update
2: ku
0: gitu. Kalau misalnya teman Pro 2 kamu punya orang yang punya teman yang mungkin ngerasa aduh aku tuh takut dijudge kalau cerita langsung, mungkin itu juga alasan mereka sih.
1: Iya betul banget, takut dijudge. Mungkin juga alasan mereka bisa post di CF itu juga begitu.
2: Iya.
1: Takut dijudge sama orang-orang yang menganggapnya tuh ih lebay banget sih si ini gitu.
0: Oh paham.
2: Atau mungkin juga emang nggak punya seseorang buat cerita jadi bingung karena mau cerita
1: gak
2: siapa.
1: Ada yang dipercaya.
0: Iya benar. Berarti kalau Fiona kan masih mau chat lah ya. Alena tadi pasti
2: Alena,
0: mau chat ya.
2: Masih mau chat.
0: Kalau Fiona,
2: kalau aku kalau kesel gitu ya.
0: Kalau misalnya mau curhat.
2: Mau curhat itu biasanya jujur lebih ke teman sih. Cuman maunya ngomong langsung karena kalau enggak langsung wah takut banget nih nanti dicelbarin yang aneh-aneh.
0: Ada jejak digital.
1: Tapi kadang aku juga lewat telepon gitu loh kayak ya aku kesel banget tadi gitu.
2: Ya antara itu mau telepon atau enggak
0: punya teman yang gini dia. Kamu kalian tahu enggak sih ini teman Pro 2 fitur one scene foto di WA.
2: Tahu.
0: Itu kayak hot gossip gitu, temanku tuh bakal ngirimin lewat itu. Jadi dia ngetik dulu kayak gambarnya tuh gelap aja tapi di teks ketikannya tapi one scene. Jadi saling balas-balasan itu kayak gitu.
2: Kak, mungkin itu lucu aku kali ya. Lucu
0: banget. Tipe lain ya. Sama berbeda tapi sama tapi tidak berbeda. Ah? Serupa tapi tidak sama. Nah, itu dia. Ketahuan sudah lapar akunya teman-teman ya. Habis ini kita juga bakal masih lanjut temenin kamu di sore ceria, tapi teman Pro 2 habis ini bakal ada azan maghrib dulu ya di jam 18.23 untuk kamu yang di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Lihatlah semesta, dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Ustaz, kita membalas kekesalan kita.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal, kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
2: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher, teman Pro 2. Lagu baru banget nih, semoga kamu gak lagi di fase ini ya. But yeah, first thing first, kita ucapin dulu selamat menunaikan ibadah maghrib buat kamu teman Pro 2 yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih barengan sama kita bertiga di Sore Ceria ya, ngomongin tentang curhat di store itu boleh gak sih?
1: Betul.
0: Sebenarnya menurut kalian nih, apa tujuan orang curhat?
2: Kalau menurut aku ya Kak Lun, tujuan orang curhat itu supaya dia enggak yang namanya menyimpan banyak sampah ya, emosi.
0: Okay.
1: Yang pastinya emosi, ya. Curhat itu sebenarnya normal banget enggak sih? Karena kan
2: supaya
1: kita
2: nanti dia tuh enggak meledak gitu loh.
1: Benar. Masa dipendam sendiri terus
0: oh,
1: gitu kan?
0: Oh iya sih, benar. Karena
1: cuman,
0: apa tuh?
1: Oh iya Kakak, sorry.
0: Kamu aja enggak apa-apa.
1: Iya serius,
0: ya, serius
1: beneran.
0: Serius, aku mah sabar. Kenapa?
1: Tapi kayaknya enggak semuanya itu harus di sebarnya itu ke sosmed gitu kan, maksudnya itu aja sih.
2: Iya betul banget
0: sih. Apalagi teman Pro 2 biasanya kalau udah kayak gini nih, kalau mainnya di medsos kan artinya semua orang tahu ya.
2: Iya betul.
0: Masalah yang mungkin harusnya kalau dia udahin aja tuh udah beres, malah makin gede, makin besar
2: lagi tuh.
0: Ya kalau makin gede tapi teman Pro 2 nggak bikin kamu rugi mah yang
2: ya
0: udah gitu kan. Tapi ini biasa kalau udah makin gede pasti ngerugiin.
2: Iya.
1: Selesai masalahnya nanti.
0: Jadi tinggal gimana kamunya juga yang ngendaliin diri supaya kalau curhat tuh nggak bakal bikin masalah makin gede. Aku tuh tipe orang yang kalau misalnya ada sesuatu nih ya, aku sadar ini hal yang salah, tapi selama itu bisa aku atasin, aku lakuin sesuatu biar dia nggak makin gede, ya udah aku lakuin.
1: Gak apa, jalanin aja dulu.
0: Ada juga kalau misalnya sama orang lain ya, aku tersinggung misalnya sama omongannya siapa gitu kan.
2: Iya.
0: Ya daripada aku cerita sana sini, aku harus nenangin diri dulu.
2: Betul banget.
0: Karena kadang kalau kita curhat sama temen tuh kita kebawa emosi kan.
2: Belum lagi ambil kesimpulan.
0: Iya, temen lagi ngompor kan.
1: Terus dihiperbolain tuh.
0: Jadi ya teman Pro 2 malah makin salah, kamu malah
2: gak
0: emosinya
2: dapet solusi.
0: Iya, enggak dapat solusi. Enggak gampang sih waktu lagi emosional itu nyari solusi. Tapi menurut lu teman Pro 2 dari permasalahan makin gede mah ya udah. Kita
1: nyantui
0: coba akalin aja. Nyantui.
2: Pasti itu.
0: Banyak kok hal di dunia ini yang kalau kita ya udahin tuh ya
2: enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: It's okay. Semua bakal baik-baik aja.
1: Iya, terkadang semua hal harus di ya udahin.
0: Ada juga sih yang memang bikin kita harus cerita banget karena itu tadi takut meletup. Aku tuh punya teman yang kelihatannya tuh kayak chill, kalem, ya.
2: Tapi
0: enjoy
2: nanti dia
0: gitu.
2: Meletup tiba-tiba kan.
0: Iya,
2: tiba-tiba enggak jelas.
0: Padahal kayak itu masalah tuh sepele menurut aku. Cuma akhirnya kan karena kita ngerasa itu enggak wajar. Kok ini bocah tiba-tiba ngamuk gini, padahal seumur hidup kayaknya kita bareng-bareng dia gak pernah kayak gitu. Akhirnya kita milih untuk ya tanya, ada apa sih, emangnya kenapa. Barulah tuh semua cerita yang dari zaman 5 tahun yang lalu, zaman prasejarah, zaman dinosaurus, akhirnya baru terangkat.
1: Zaman dinosaurus.
0: Saking selama itu dia
2: saking memendam lamanya begitu.
0: Pernah gak kalian mendam sesuatu itu selama itu terus meletup?
2: Kalau aku pernah tuh Kak. Misalnya aku tuh gak suka sama sesuatu gitu kan Kak. Misalnya aku gak suka kalau begitu, tapi aku tuh kayak gak papain, normalisasikan, cuman hati aku itu gak suka. Tapi nanti kalau dia buat kesalahan yang lain, aku tuh pasti mengungkit kesalahan dia yang lama.
0: Paham, aku juga.
1: Sih pernah-pernah banget. Pasti semua orang kayaknya pernah di fase itu.
0: Terus
1: deh,
0: kamu nyelesainnya gimana akhirnya Fiona?
1: Kalau aku biasanya kayaknya ya sama kayak Alena juga, mendem dulu aja. Karena kita mikirnya kan ya kayaknya dia masih ada sisi baiknya juga, kayaknya tahan aja dulu ya. Cuman kadang
2: itu tuh gak baik juga buat diri kita sendiri kan. Fiona
0: Ada juga orang yang kalau dibiarin melulu tuh malah ngelunjak.
2: Iya, betul banget Kak. Jadi banget. Kayaknya batin kita juga capek gitu.
1: Kok udah dibaikin kayaknya malah mau yang ini gitu. Minta jantung.
0: Bener-bener. Abis itu minta rumah lagi teman program. Minta mobil, minta motor.
1: Makin dikeluarin ini mas.
2: Satu set ya mintanya.
0: Satu set. Dan juga ada tipe orang itu yang kalau akhirnya dia tuh ngumbar ke medsos, artinya itu emang gede banget. Contoh temanku tuh
1: sering
0: banget minjemin uang ke orang lain. Menurut kalian salah gak minjemin uang ke orang lain?
2: Kalau kata aku sih enggak ya, karena itu kan termasuk menolong.
1: Iya, tapi tergantung ya teman banget atau teman.
0: Nah ini tuh teman banget, cuma masalahnya sering. Jadi karena merasa deket gitu kan teman Pro 2, jadi teman deketnya dia itu langsung ini minjem mulu, minjem mulu, tapi nggak dibalikin. Karena temanku juga ngerasa nggak enak, karena ih ini kan teman dekatku, maklum mungkin dia lagi singkip banget kah gitu kan. Ternyata hilang orangnya. Kayaknya berjeti-jeti deh, baru akhirnya tuh di-upload di story.
2: Berjeti-jeti.
0: Padahal semua orang itu ya, termasuk aku tuh tahu mereka tuh sahabatan banget yang
2: nempel banget, kayak
0: banget,
2: kayak perangko gitu.
0: Banget, iya. Terus ternyata gara-gara urusan duit jadinya hilang deh satu sama lain.
1: Kalau sampai ngilang gitu itu serem banget sih jujur.
0: Iya kan?
2: Jadi kayak toksik ya jatuhnya.
0: Masalahnya enggak pernah cerita juga dia tuh minjamnya kenapa gitu loh. Dia cuma kayak emang lagi perlu tapi ujung-ujungnya
1: tapi enggak tahu juga uangnya dipakai buat apa gitu ya. Itu yang bikin kesel mungkin.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, kadang itu juga sih yang bikin orang akhirnya milih buat ngomongin tentang sesuatu di media sosial ya, buat
2: nyari, karena
0: udah
2: sering juga
0: udah sih kepepet biasanya. Udah kepepet enggak sih sebutannya itu?

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
6: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
5: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
6: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
5: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Ya udahlah ya teman Pro 2, dari tadi kita ngomel mah bukan berarti kamu gak boleh curhat-curhat sebenarnya.
1: Betul banget.
0: But kita bakal tetap kasih kamu tips gimana caranya buat ngadepin masalah.
1: Yes.
0: Mulai dulu dari Viana.
1: Oke, kalau aku ya, menurut aku kalau butuh solusi atau lagi di masalah-masalah gini ya, kayak mau curhat gitu ya, itu tuh mendingan emang paling bener kayaknya kita ngobrol sama orang yang kita percaya aja gitu loh.
2: Betul banget
1: Viana. Dan ngobrol sama emang sama orang yang kita punya masalah gitu loh. Jadi jangan ke orang lain.
0: Oh, daripada nanti disalah tanggapin gitu kan ya.
2: Sama ya, mengerti caranya merespon dengan baik tuh.
0: Iya benar. Kita enggak boleh ya teman Prodo kalau misalnya teman kamu lagi ada masalah atau ada yang salah gitu, misalnya waktu kamu nugas, waktu kamu kerja, terus kamu malah ngomporin.
1: Betul banget.
0: Menurutku ya, banyak banget masalah tuh yang jadi masalah gara-gara
1: dikompor-komporin, dipanas-panasin.
2: Kita dapat, kita tuh minta solusi, cuman yang kita dapat malah komporan.
0: Iya. Jadi teman Pro 2, benar katanya Alina, jangan lupa untuk pastiin kamu tuh nanggapinnya dengan baik.
1: Baik, betul.
0: Yang responnya positif aja, enggak rugi kok kalau misalnya kamu ngomong yang baik-baik teman Pro 2, sumpah deh. Betul. Ini jadi pengingat juga buat kita bertiga ya, kalau misalnya ada apa-apa mah ngomong langsung ke orangnya aja.
1: Iya, betul.
0: Dan itu pun harus tetap baik-baik nyampeinnya.
2: Okay. Ngomongnya dengan cara, dengan ego yang diturunin.
0: Sekarang dari Alina lagi.
2: Kalau aku tuh, yang pertama itu harus jaga privasi dengan baik. Mau sepercaya apapun kita nih ya Kak Lun, kita tuh harus tetap namanya jaga privasi kita gitu. Okay. Karena kita gak tahu hati orang itu gimana kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena teman Prodo mungkin emang semua masalah gak bisa diceritain ya.
1: Iya.
0: Jadi ya boleh cerita, cuma ada beberapa hal tuh yang mungkin terlalu sensitif ya, yang kalau kita cerita ke orang, iya, takutnya kalau misalnya orang dengar dia bingung mau ngerespon apakah.
1: Dan kita malah kecewa juga.
2: Nanti dia malah nanya ke orang lain.
0: Yes, kena lagi, ke-share lagi. Terus kalau misalnya teman cerita, ini kita juga harus jaga diri gak sih?
2: Iya, betul banget. Jangan sampai kita juga kebawa arus sama cerita dia gitu. Biasanya itu ada temen nih ya Kak Lun yang cerita ke kita, cuman dia tuh ngomong ke orang lain lagi kalau kita tuh gak merespon dia dengan baik.
1: Iya, benar-benar. Terus akhirnya malah kita kayak, kita kena dibutuhin nih. Kita dibutuhin, tapi kenapa kita malah diomongin?
2: Ya gak dihargai.
0: Iya, benar-benar sih. Terus ini ada juga satu katanya dari Aulia Lun, imut sekali.
1: Aduh,
0: apa nih katanya? Ya, okay. Kan tulisannya begitu ya. Ini kita sambil kita catat teman Pro 2, gak tahu siapa yang nulis nih Aulia Lun, imut sekali.
2: Siapa itu?
0: Ya, kata dia sih tipsnya gini, tidak semua masalah harus diumbar di media sosial. Ya, as expected. Asik. Dari orang imut ya, omongannya bener sih ini menurut aku ya. Jadi katanya teman Pro 2, kalau misalnya nih kamu ada masalah, emang ada baiknya kita kerjain sendiri. Bener katanya Fiona tadi sempat, dia bilang dia lebih suka cerita sama temennya gara-gara takutnya ada kesimpan, terus malah di-share lagi. Ini juga jadi satu masalah yang mungkin masih PR ya buat kita-kita beresin.
2: Sering banget terjadi nih.
0: Semuanya, ya sindir-sindiran lah, ya kamu lagi bete sama orang, nyebut orangnya tuh kayak mama-mama yang di storyku teman Pro 2.
1: Iya,
0: juga muka, dari call muka orangnya dong dimasukin sama beliau, kalau bisa sih kita hindarin.
2: Jangan terlalu ya, gitu. Begitu banget.
0: Yes, menurut aku ya, kalau jejak digital tuh nggak cuma jadi jelek buat orang yang kita cepuin, tapi juga kitanya,
2: branding kitanya juga.
0: Iya,
2: nanti
0: orang lain langsung sadar, ih kalau ada apa-apa sama ini orang pasti medsosnya orangnya pada tahu.
1: Dan
0: gitu.
1: Kayak orang-orang mungkin nggak mau cerita lagi sama
2: kayak
1: kita.
2: Gini, ih dia loh kalau kita ajak cerita dia begini.
1: Iya,
2: semua disebar. Gitu.
0: Demi, aku juga punya teman tuh yang ya nggak di medsos nyebarnya, tapi pas lagi orang rame nah diomongin.
2: Ini gak kan banget juga. Sih
1: serem banget gak tuh.
2: Gak
0: betul. Sebenarnya target dia tuh biar seru-seruan, lucu, cerita-ceritain gitu.
2: Tapi itu gak banget sih kalau buat lucu gitu ya.
1: Niatnya mungkin nyari topik, cuman kayak ternyata
2: gak etis gitu.
1: Iya, gak etis.
0: Makanya teman Pro 2, kamu juga harus mikir-mikir ya, kalau pengen ngeledekin temanmu, ya jangan pakai ceritanya dia. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ya kamu malah gak diajak cerita-cerita lagi sama dia.
2: Betul banget, nanti hilang kepercayaan loh malahan.
0: Betul. Makanya teman Pro 2, apapun yang kita sampaikan itu menurut aku bakal bikin orang menilai kita dari situ juga.
1: Betul banget.
0: Cari kita nyampeinnya, omongan kita tuh gimana juga. Itu pasti kena juga. Tapi menurut kalian apa pesan buat teman Pro 2 yang mungkin masih suka curhat-curhat di medsos?
2: Fiona dulu nih.
1: Kalau aku teman Pro 2, intinya kalau punya masalah itu jangan dipendam. Cuman curhatlah kepada orang yang kalian percayain, dan jangan menyebar-nyebar masalah ke orang yang gak punya masalah itu gitu loh. Jadi jangan dibawa-bawa ke orang lain gitu.
0: Oke. Jadi cukup yang
2: betul banget
0: yang bersangkutan.
1: Iya.
0: Oke. Alena,
2: Kalau aku nih Kak, kalau aku tuh sama kayak konten kita tuh, jangan jadikan sosial media itu menjadi konsultasi hidup kita, karena nggak seharusnya sosial media itu digunakan sebagai konsultasi hidup terus menerus.
0: Oke, gitu. Emang teman Pro 2 tinggal kitanya aja ngendaliin diri ya.
2: Benar.
0: Dan ini juga jadi pesan terakhirnya dari Fiona dan Alina sebagai satu tim. Gimana coba sebutkan pesan ini kalian satu, kalian sampaikan satu sama lain.
2: Kalau pesan aku ya Fiona, ini kan kayak relate banget nih sama kita berdua ya kan topiknya.
1: Dipta.
2: Ya sama malah.
0: Apa?
2: Kalau aku nih ya Fiona, kamu harus bisa namanya belajar mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin kamu tuh mempunyai kesibukan atau kayak mungkin kamu nggak bakal bisa jawab chat itu waktu itu
0: saat
2: juga.
0: Itu, ya.
2: Paham. Jadi kayak kuncinya belajar komunikasi dengan baik.
0: Lucu. Kalau kamu Fiona apa?
2: Aku gak marah lah ya Fiona.
0: Enggak. Ini bener kok Gen Z itu ya. Aku pun suka kayak gitu teman Pro 2 soalnya. Jadi aku tuh biasa kalau sama temanku tuh aku suka bilang besok aku balas gitu kan. Ternyata besok enggak. Nanti tapi juga abis itu aku merasa bersalah. Jadi kadang kalau aku gak sempat ngetik aku VN. Gitu. Yang penting dia tahu dulu kalau aku didengar gitu.
2: Iya.
0: Kalau Fiona apa nih pesannya?
1: Menurut aku sebagai siaran terakhir sebagai tim kita. Makasih Len, udah banyak negur aku gitu loh dari ke banyak kesalahan gitu kan. Semoga tim selanjutnya kita tetap saling inget ya.
2: Iya, tetap saling belajar sama lain.
0: Karena emang ya menurut aku belajar barengan sama teman itu pasti ada aja kita tuh saling mengisi satu sama lain.
2: Iya. Betul banget.
0: Abis ini kalau ada tim baru semoga cepet klopnya pastinya. Terus juga teman Pro 2 kita ikutin terus keseruannya Alina sama Fiona ya.
2: Iya.
0: Okay, berarti sisa sebentar lagi nih mereka di BS soalnya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau dua gitu sih.
0: Enggak kok, aku tuh sedih ceritanya.
2: Ceritanya.
0: Enggak apa-apa. Thank you banget Alina sama Fiona udah siaran barengan sama aku di
2: Thank
0: Agustus
2: you juga,
0: ini
2: kak.
0: Ya.
2: Makasih banget.
0: Aku tungguin updatean dari nyanyi barengnya kita lagi. Oke.
2: Okay? Okay.
0: Begitu teman Pro 2 kita pamitan dulu. Aku Aulia Lun,
2: aku Alena,
1: aku Fiona.
0: Bye bye.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.

0: putus. Salah gua apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Ini Indonesia.
1: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng, mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Hai Nuan Pro 2, good evening. Di Tunai Corner masih barengan sama Lun ya. Sekarang aku bakal ngajak kamu untuk cerita-cerita tentang seorang yang baru aja kamu dengerin lagunya tadi. Itu tadi lagu barunya Fabio Ashar teman Pro 2 yang judulnya Nikmati Sakitnya. Aduh, ini siapa sih yang biasanya suka banget meromantisasi rasa sakit? Jangan ya teman Pro 2. Kalau lama-lama disakitin, ya udah ditinggalin aja. Tapi ya nggak apa-apalah. Kalau sekarang masih mau nikmatin lagunya dan juga relate-relate, ya boleh. Sekarang Lun juga bakal ngajakin kamu untuk lihat-lihat kira-kira dia ini awalnya terkenal tuh kenapa? Terus sekarang dia udah ngapain aja dan dapat apa aja? Honestly, aku rada-rada sawan ya nyeritain Fabio Ashar karena katanya ada fans beratnya di sampingku. Tolong diverifikasi ya dataku bener apa enggak nanti ya. Boleh ya. Nah, sekarang teman Pro 2, aku bakal ceritain ke kamu kenapa dia kemarin tuh sempat terkenal. Awalnya dia itu katanya udah 10 kali ngikutin ajang pencarian bakat, tapi gak ada yang lolosin dia jadi pemenang teman Pro 2. Dan ternyata udah dari situ dia gak stop, terus lanjut buat bikin lagu lagi. Ada nama aplikasinya tuh SoundOn katanya. Jadi kamu tuh bisa untuk ngerilis musik kamu secara langsung ke TikTok atau layanan streaming musik lainnya teman Pro 2. And turns out untuk lagu pertamanya yang judulnya Bertahan Terluka, dalam waktu 20 hari dia udah famous banget. Gara-gara katanya sih orang-orang pada cocok ya sama suaranya, dan dia tuh bahkan dapat piala dari Anugerah Musik Indonesia sebagai pendatang baru waktu itu. Kayaknya itu around tahun berapa ya? Nanti aku coba cek-cek dulu teman Pro 2 biar kamunya juga makin yakin, oh ini toh si dia ini. Jujur, ini dia nyiptain lagunya sendiri katanya, dan ini based on pengalaman pribadinya dia plus curahan hati orang-orang terdekatnya dia teman Pro 2. Sampai-sampai dia tuh sempat bilang ini tuh sebenarnya terinspirasi dari drakor kesukaan dia yang judulnya The World of the Married gitu. Kalau misalnya teman Pro 2 kamu pengen dengerin lebih lanjut, abis ini aku bakal spill cerita-cerita tentang dia. Kalau kamu fansnya, yuk sini ceritain ke aku juga.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

orang Maya emang kalau udah suka teman pro 2 di bidang itu ya ditekunin banget. Tadi aku sempat bilang Fabio Asher itu sebenarnya udah ikut banyak ya audisi ajang pencarian bakat 10 kali katanya, tapi gak ada yang lolos ya kan. Nah gak sampai situ aja, ternyata usaha dia tuh dia pernah juga gabung barengan sama grup musik yang namanya Click, barengan sama Dio, William, dan Lee Agus. Ini tuh dibentuknya di tahun 2019, tapi emang gak bertahan lama teman pro 2. Makanya setelah dia itu punya bekal abis nyobain gimana sih industri musik itu sebenarnya, baru deh dia ngerilis single pertamanya dia, dan yang paling booming itu tadi yang sempat aku ceritain, si Bertahan Terluka. Abis itu ya udah dia mah jadi rajin untuk ngerilis single-singlenya dia yang lagunya itu ya low-key galau gitu teman pro 2, tapi tetap bikin orang tuh enjoy buat dengerinnya. Aku bakal ceritain kamu atau nyebutin beberapa single lagunya dia teman pro 2 yang mungkin ini yang pernah dia isiin jadi OST-nya film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Nah ini judul lagunya sama, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu juga. Terus dia pernah juga collab sama Brisia Jodi untuk lagu yang judulnya Aku Memilihmu. Ada juga yang barengan sama Andi Rianto 2 kali nih, Emosi Jiwa dan Since I Found You. Dia juga punya satu album studio namanya Everless teman pro 2. Ini lagunya yang paling aku tahu sih, yang pernah aku dengerin si Hujan Hari Ini.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

Dan itu aja teman Prodo yang bisa aku ceritain ke kamu tentang Fabio Asher ya. Semoga abis ini kamu juga mungkin pengen lebih lanjut kepoin dia lagi. Apalagi kemarin dia kan sempat ada album barunya itu. Yuk kita coba ceki-ceki. Kalau misalnya cocok, langsung aja dimasukin ke playlist kamu teman Prodo. Dan jangan lupa untuk ceritain ke Lun, kamu kira-kira milih lagunya yang mana aja nih buat masuk playlist kamu. Dan itu aja sih ya yang bisa aku ceritain hari ini teman Prodo. Have a nice day dan semoga minggu ini kamu semuanya dikasih kelancaran deh. Terus juga aku bakal doain buat kamu-kamu yang mungkin lagi ada target di bulan ini, bulan depan, atau pokoknya di tahun ini lah ya teman Pro 2. Semoga segera bisa kamu penuhin ya. Amin. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. Abis ini tenang aja, kamu sih ditemenin sama suara siar lainnya lagi sampai merapat di jam 12 malam. Nanti juga bakal ada music live chat nih yang disiarin langsung dari Pro 2 Jakarta. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Produ FM. Terbaik kamu. Produ FM.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
4: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
4: Iya. Pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku, kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Siar Habibi. Informasi pertama, Mark Klok tegaskan timnas Indonesia akan belajar dari kegagalan di Piala AFF 2026. Garuda gagal ke semifinal untuk kedua kali beruntun setelah finish di peringkat ketiga grup usai seri 1-1 lawan Singapura. Indonesia pun kembali belum mampu menjuarai Piala AFF sejak pertama kali digelar 30 tahun lalu. Informasi selanjutnya, Ariana Grande sukses meraih album nomor 1 Billboard 200 lewat album ke-8, Petal. Dilaporkan Billboard, album ini diluncurkan dengan 295 ribu unit, setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan hingga 6 Agustus. Capaian ini menandai minggu luar biasa bagi Ariana sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu dalam penjualan album. Informasi terakhir, platform X milik Elon Musk ubah skema monetasi untuk kreator. Menurut laporan TechCrunch, program revenue sharing akan dihentikan bertahap dan diganti dengan original content rewards yang menekankan originalitas konten. Peserta lama masih bisa memperoleh penghasilan hingga 7 September, sementara mulai 8 September mereka dapat mendaftar ke program baru. X juga sudah menutup pendaftaran peserta baru untuk program lama. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini. Dan setelah ini, kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
0: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik,
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu. Ya, banyak seru-seruan. Betul. Yang ingin tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang ingin seru-seruan, ingin bertanya, ingin absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Karena kita sudah kedatangan Kota.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: maaf. Openingnya kok ramah di kuping.
4: Maafkan band saya.
2: Iya, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
5: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
6: Enggak
1: apa-apa, aman.
2: Enggak apa-apa.
4: Aman. Overaktif.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
6: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
1: Bener, kalinya langsung banyak ya.
2: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
1: Wow.
4: Alright. Oke, bro, dua FM. Aku kenapa sih?
5: Itu job desa mereka.
1: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
2: Iya, ya. Kasih pertanyaan yang gak template dong, Div.
1: Gimana, Jakarta macet?
6: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita

0: ada Maxi.
1: Terima kasih, terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
2: Biasa
1: terhormat sekali.
0: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
3: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
0: Gila, berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
2: Iya sih, jujur sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
2: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
3: Kenapa gak semangat kalau gak ada orang di mobil tadi pada tidur semua?
1: Oh, bener.
0: Gak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Energi kalian yang ngebawa.
3: Wis. Makasih ya.
0: Makasih banyak.
2: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
0: Belum.
1: Ya? Justru belum ya.
2: Justru belum.
1: Wah, kacau.
2: Alright.
1: Oke.
2: Okay. Ada kotak tebak nomor 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
0: Belum.
2: Oh, masa
0: kita
2: sih?
0: Kita band baru, guys.
2: Baru berapa tahun?
0: 22 tahun.
2: Oke.
1: Okay.
2: 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
2: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
0: Ajang Idola Cilik waktu itu.
2: Salah. Bukan. Saking semangat ya benar sih.
3: Benar sih.
1: Udah, maaf, aman. Oh gitu.
4: Semakin malu semakin kayak Sri Mulat. Oh, iya.
1: Justru itu yang kita butuh. Bener.
0: Jadi kalau kita tuh ya.
1: Kejauhan. Mereka kejauhan.
2: Enggak jauh tapi masih jelas.
1: Iya, masih kenceng di sini ya.
2: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
2: Bener.
4: Mama ngomel terus.
2: Iya bener.
3: Ini yang lagi live itu halal.
2: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
2: Bener.
3: Belum pak di syuting.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri, dari sebuah ajang
0: The Dream Band.
2: The Dream Band.
0: And then anak band.
1: Okay.
0: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
0: Yeah, dulu itu ada di TV7.
2: Yes.
0: And now turns to you.
1: Yeah.
0: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
2: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
0: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya waktunya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
2: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
2: Kuncinya apa sih?
0: Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
2: Oh iya,
1: kenapa gitu mas?
4: Harus berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
2: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
4: Tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
0: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
2: Iya.
0: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
1: Satu cowok.
0: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
2: Itu dia. Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
2: Iya, iya,
4: benar. Terkuat.
1: Ada 2 lagi kan?
4: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, ada 2 lagi.
0: Dua lagi.
3: Kan kita mengerti.
0: Bukan kita.
1: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur.
0: Enggak, udah lucu dicuak.
4: Udah, diterusin gak lucu.
2: Iya, bener.
1: Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
2: Udah,
4: selesai. Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Awe.
0: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
2: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin
4: aja.
2: Tiba-tiba
4: sih, Pak. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
0: Paling gak usah curhat.
2: Makin panjang urusan nanti.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
0: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
0: Karena gini ya.
2: Asik.
0: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya.

0: Teenagers.
1: Baru kuliah tuh.
0: Teenagers. Ya. Yeah.
2: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya, menuju, menuju ya fase itu.
1: Menuju.
2: Jadi karena
3: berat banget.
0: Iya, itu.
2: Bentar, pertanyaan tadi apa?
0: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
2: Sesimpel ini jawabannya.
0: Oke. Okay.
2: Enggak nyangka.
4: Oke.
2: Okay. Okay. Udah itu.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
4: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Berharap yeah. ada setelah itu yeah. menjelaskan apa mau dijabarin apa. Yeah,
2: enggak. Yeah, gua kalau serius lapar, Mama.
1: Iya, iya, iya, Mama. Kalau lagi kita makan, kita makan.
3: Nanti enggak nyangka.
2: Kalau lo gue
3: enggak bayam.
0: Aduh.
2: Aduh. Ya Allah, roti.
0: Bayam. Nyangka bayam.
4: Iya, benar. Nangka bayam.
3: Apalagi gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
4: Oh iya, iya, benar, benar.
2: Belum, masih bridging, masih bridging. Sabar, sabar.
4: Sabar, sabar.
2: Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
4: Masih baru banget tadi soalnya ya.
0: Iya, benar. Benar.
1: Belum kesana, sabar.
4: Belum kesana, sabar.
2: Enggak, serius, ini serius.
1: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
2: Ini serius, serius. Astagfirullahaladzim.
3: Memang mimpi kita itu pengen
2: ngeband sampai tua.
4: Oke.
2: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
0: Betul.
2: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
0: Oke.
2: Okay, okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
1: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
2: Masih dikasih amanah.
0: Alhamdulillah. Gitu.
1: Suruh kotak suruh jalanin terus.
2: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang.
0: Ustadz Maulana itu, Ustadz Maulana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
2: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
0: iya, gitu kan. Betul.
2: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
0: iya,
2: udah saling kenal satu sama lain deh,
0: gitu kan.
2: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
3: Merasa benar.
1: Iya. Kan? Kan?
4: Iya, iya,
1: kan?
0: Iya, iya, I feel you bro, I feel you.
1: Enggak perlu tak jelas.
0: Iya, iya, iya. I feel you bro.
1: Memvalidasi sih.
0: Iya, betul, betul. I feel you, kan? I feel you.
1: Iya, iya,
0: iya.
2: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
1: Oh, kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi.
0: Yeah.
1: Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
0: Iya.
2: Jadi YOLO itu.
0: Iya.
3: Belum, udah bridging aja sabar.
0: Masuk. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
1: Pertanyaannya masih menuju bridging.
0: Sabar.
1: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
0: Iya. Tenang. Tenang.
2: Mas Oza, 2 episode ya?
0: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
4: 2 jam aman ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
1: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Ya.
2: Umur kotak.
4: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan.
1: Betul.
4: Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
2: Dening.
0: Iya. Dead air barusan dead air.
2: Buat radio jelek banget guys. Kita harus banyak ngomong.
0: Iya.
4: Terima kasih guys.
2: Kenapa coba?
3: Kenapa?
2: Ayo, kenapa coba? Coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
0: Sambil berpikir.
3: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
2: Sudah 18 tahun.
4: Yes.
2: 18 tahun kita.
3: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
4: Oke.
3: Itu 3 tahun yang lalu ya?
2: 2 tahun.
3: 2 tahun apa 3 tahun? Ya, hampir 3 kali ya.
2: Ya gue tau lo lagi enggak enak badan. Ya
3: gue diare lagi.
2: Waduh. Jadi dia antara kepala sama perut
0: kurang sinkron.
3: Makan kaki gue ngangkat nih ngelih.
0: Gak sinkron.
2: Oh, apa gue jelasin?
3: Tapi okay. Ya seperti itu dong.
2: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bukan alhamdulillah sih, bersyukurnya kotak ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah enggak, kita harus bikin musik deh, kita
3: karena
2: bikin
3: kan
2: musik.
3: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga loh. Banyak.
2: Dia Bos Cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
0: Di belakang kotak.
3: Tim produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
0: Bener.
2: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional. Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
0: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
2: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
0: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, kita jangan itu.
4: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
2: Ya ampun.
4: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
0: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
2: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih, ini kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
4: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
2: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
4: Betul.
2: Kalau dulu
0: kayak Oza gitu. Oza gitu kurang lebih ya.
2: Mas Oza.
0: Iya.
2: Bikin playlist kata gue mah.
0: Disuruh kerja. Oh, kan lagi nyantai. Oke.
2: Jadi kan hilang kan tadi pertanyaannya apa ya?
0: MD bisa jadi MD dirinya sendiri.
2: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
0: intinya kita kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
2: Padang Siantar.
1: Padang Pariaman,
3: Pariaman. Tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
2: Iya, benar-benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
3: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
2: Masya Allah banget.
0: Iya,
2: iya. Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
1: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
2: Betul, ya kan? satu-satu.
1: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
2: Mantap,
0: jempol.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu.
0: Yala.
1: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Menarik.
0: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
0: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pasti buat pantengin terus MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Dan masih bareng sama Kota.
4: Bener,
2: aduh.
3: Barusan di pala gue bunda koral lagi. Ngomong gitu. No comment. No comment. Itu sekuritas. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
2: Izin. Eyo.
4: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
2: Bener.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
4: Single.
3: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes. Yeah.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya aku
5: juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Alright,
4: okay.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
1: Cini cuma kompor aja.
3: Back sound ya.
1: Peran berduku.
3: Iya, oke, cameo.
5: Penting kita berdua.
3: Penting dong.
1: Betul.
2: Belum.
1: Belum ngomong ya?
3: Bahkan belum ada statement itu barusan.
4: Cuma dia betul doang.
5: Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas? Ya,
4: coba gimana?
3: Coba,
4: kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi, coba jawab dulu.
1: Pertanyaannya apa tadi?
4: Enggak, astagfirullahaladzim.
3: Kita
4: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
2: Okay.
4: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Oh.
2: Okay.
3: Dibantu teman.
4: Bantu teman. Iya iya.
5: Kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi.
1: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
4: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
1: Enggak,
4: tapi gini. Betul. Jadi memang
1: Tetap.
4: Tapi emang
1: ini banyak.
3: Iya.
2: Harga teman ya, harga teman ya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
1: Lanjutan.
4: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
2: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya, gitu.
4: Tadi kan you only live once.
3: You only live once.
4: Yang artinya apa cu?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
4: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Okay.
4: Udah boleh banget.
5: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
1: Yeah. Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
4: Yeah. Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
1: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Iya.
4: Berasa keren dapet, ya.
1: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
4: keluar rumah ke situ.
3: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
1: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
5: Bokep tuh enggak gua rubah.
3: Nah,
5: terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
3: Iya betul.
5: Kenapa sih lo?
4: Gak apa-apa.
5: Gue nggak kentut kok.
4: Enggak, gue nggak kentut.
5: hidung sih. Nahan
4: ketawa.
3: Oh,
4: nahan
3: ketawa. Biar enggak lepas ya. Biar lepas
5: ya. Iya, iya.
3: Oke, okay, ya? Oke.
1: Okay. Waktunya biar solid.
3: Iya. Yeah. Yeah. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
1: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
1: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena
1: Makan lagi.
4: Di depan sini ada nasi goreng enak.
3: Wih.
1: Boleh.
4: Gua ngasih info doang.
1: Oke. Okay. Nice info. Boleh, boleh.
0: Semuanya yang ada di sini.
4: Ngapain? Semuanya.
1: Jadi kemarin kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
1: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga
1: ke 39.
4: Stop lagi. 42.
5: Ditambah-tambahin.
4: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
4: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
1: itu kayaknya sama keluarga ya?
4: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
4: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
4: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
3: YOLO.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
1: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
5: Kado buat orang-orang yang memang relate. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, yaudah kita balik lagi.
4: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
4: Kita ngatur sih.
1: Iya enggak apa-apa. Kita
3: open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari

0: Masih di MLC Music Live Show. Yes,
1: dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota. Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
4: Betul. Karena kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
4: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso
1: tenang. Deso tenang. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya. Lo bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
4: Oh iya, baru sadar
1: mereka kaget tahu
2: filosofinya itu.
1: Mereka kaget
2: tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
4: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya?
4: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Valid.
1: luar biasa. Bener, bener,
3: bener. Itu kan benang-benang merah di artwork itu, yeah, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: melepas.
3: Lepas aja.
1: Oh. Yeah. Oh.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi okay. tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan
2: tadi
3: arenya.
2: Iya benar. Jadi gua bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay. Ya.
2: Dia punya anak yang memang sudah di vonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
3: Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cuy, gue bantu cuy.
3: Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba dari pilih pika cuy, coba
2: pilih pika cuy.
1: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Suka ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Banyak warna-warni.
1: Okay.
3: Nah gitu. Nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adek kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Habis ini istirahat lama ya. Wah parah. Gak kemana-mana.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas lid, coba kan.
4: Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua
1: mah SG.
2: Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
1: Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
0: Aduh. Ini
2: seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, ayo, boleh. Ayo.
2: Oh, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya, Masya Allah.
0: Beneran
2: bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Oh, setelah
4: pandemi. Masih pakai masker-masker tuh.
2: Iya. 2022.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Wih, ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana.
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
3: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kasih aja Kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: pendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya.
4: Iya. Ibu-ibu tahu tidak.
2: Iya. Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Sabar.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin. Parah.
0: Story-nya titik-titik ya.
1: Iya,
0: sorry. Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi aksi panggung.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya ya.
1: Lagi ngebobes soalnya.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di sana jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP. Musik, video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah sekarang banget nih.
0: Sekarang banget.
1: Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Ben ya.
2: Kotak Ben underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga
0: Kotak. Bye-bye.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris. Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam, tapi kali ini enggak sendirian. Karena di depan aku sudah ada siapa nih? Ada siapa tuh?
1: Bareng aku Amai di sini.
0: Tiba-tiba dia yuhu aja gitu ya, kayak siapa ya gitu, kata
1: sapaan imut gitu kak.
0: Oh gitu ya, ya oke imut. Baiklah, ini first time kamu di jaga malam kamai.
1: Benar sekali. Benar.
0: Jadi kamu harus mengikuti tonku.
1: Iya sih. Oke.
0: Enggak sih sebenarnya jujur, karena kayak kalau kita jaga malam yang pasti tonenya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, nanti tidur orang kalau dengerin kita. Okay. Tapi btw biasanya tuh Mai kalau di jaga malam kita bakal deep talk nih. Kalau kemarin aku sudah ngobrolin sama Iqbal tentang percintaan.
1: Asik.
0: Ngobrolin sama Rido itu tentang kehidupan. Katanya Rido tuh kemarin setiap mau tidur ada aja yang dipikirin gitu. Nah kalau kali ini kita bakal ngomongin apa nih Mai?
1: Kali ini ya, karena ini bulan Agustus ya kak ya. Selain bulan kemerdekaan, lagi masih musimnya juga ya ospek.
0: Oh oke, bener. Kemarin tuh ramai banget kemarin PKKMB.
1: Iya benar.
0: Yang di sini. itu kan apa ya, kan awalnya PKKMB yang satu ini ya, satu universitas kan, bener, ramai itu. Setelah itu baru aku ngeliatin yang PKKMB per fakultas. Nah yang per fakultas tuh. Tapi kita kan mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya ini relate ke banyak orang sih.
1: Mungkin ya.
0: Tapi ini relate di kamu.
1: Boleh katakan seperti itu.
0: Kenapa?
1: Aduh, kalau bahas tentang kampus nih ya, namanya juga kan dari SMA beralih ke mahasiswa, bukan siswa lagi, tapi mahasiswa.
0: Sudah maha tuh ya.
1: Sudah mahasiswa. Kadang-kadang kan kita maunya belajar ilmu ini, tapi rezekinya di cabang ilmu yang lain.
0: Betul.
1: Dan juga kadang kampusnya juga beda gitu. Dan kadang kan itu jadi dilema untuk kita.
0: Kenapa?
1: Karena
0: kenapa?
1: Benarkah ini jalanku? Kenapa takdir mbok ini membawa aku ke kampus ini gitu. Padahal kan awalnya mungkin kita gak ketepikirkan gitu bakal belajar di kampus ini.
0: Oke. Jujur itu yang aku rasakan. Kayak sebenarnya aku terjebak sih, terjebak iklan waktu itu.
1: Gimana tuh kak kronologi?
0: Jadi sebenarnya karena aku basically anak multimedia gitu ya. Jadi dari dulu impianku adalah membuat sebuah film gitu. Jadi aku suka banget yang namanya perfilman. Aku suka banget gimana sih caranya kita mendirect sebuah film. Gimana cara kita membuat video sinematik gitu. Kayak kenapa sih ada perbedaan di, ya sorry to say, karena kan agak jauh nih, padahal sama-sama kejar tayang. Tapi biasanya perekaman di beberapa serial Indonesia dengan serial Korea itu jauh gitu.
1: Benar,
0: padahal penggarapannya menurutku sih kurang lebih sama gitu. Mungkin kalau kita ngomongin ya kan lebih cepat yang ini, yang ini dibutuhkan lebih cepat. Tapi menurutku kayaknya permasalahan

0: ya melipir dikit ke komputer gitu. Maksudku kayak ya udahlah, yang penting aku punya basic komputer gitu. Tapi pas sampai dalam, basicku tidak tidak terpakai.
1: Di mana ya perfilman-perfilman itu?
0: Iya, di mana ya kita? Animasi dong, animasi enggak ada juga. Terus kayak desain-desain enggak ada juga. Ya udahlah, berarti memang harus belajar dari awal waktu itu. Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku sih kalau bicara soal belajar tentang ilmu yang enggak kita sangka-sangka gitu. Kalau untuk aku sekarang untuk menyesuaikannya sih mudah aja, tapi mungkin untuk feel-nya gitu, jadi kurang dapet.
0: Terus?
1: Dan ya mau tidak mau gitu, namanya juga kita tidak bisa mengulang dari awal kan. Ya sudah, jalani aja.
0: Memang teman Prodo kalau suruh kayak gitu tuh, pokoknya kita jalanin aja.
1: Jalanin aja.
0: Jadi buat kamu teman Prodo yang ngerasa sama nih ya, kayak ya mungkin punya pengalaman kayak ama yang ya udah jalanin aja. Bener. Atau yang kayak aku sudah dijalanin akhirnya nyesal gitu ya, kayak kenapa aku jalanin gitu. Harus ya dari awal gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Prodo, namanya juga kehidupan, pasti ada yang dipelajari. Tapi BTW kalau kamu mau gabungan bisa banget di WhatsApp kami. Di mana tuh nomornya?
1: Di 081258487885.
0: Yes, atau di Instagram @RRIPro2 sama Rinda, dan di aplikasi RRI Digital.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Okay, teman Pradua, kita lanjut nih. Nah, kalau kita ngomongin soal perkuliahan sendiri nih ya, yang sudah Amai jalani gitu ya. Ini sebenarnya kan katanya agak relate nih.
1: Agak relate
0: kan.
1: Terinspirasi dari cerita nyata.
0: Nah, sebenarnya Amai itu mau kemana?
1: Sebenarnya sih dulu anak SMA pasti gak semua sih, tapi rata-rata pasti maunya sekolah kedinasan. Pasti kan mikirnya sekolahnya gratis, baru itu juga setelah lulus langsung berkarir gitu. Ibarat kan aman lah.
0: Gitu. Terjamin.
1: Terus disekonomi lah ya. Dan ya karena seperti yang tadi Kak Abibi katakan, setelah melalui berbagai pertimbangan, tuh akhirnya sepertinya saya akan kembali ke Samarinda sebagai mahasiswi biasa.
0: Kayak pernah dengar ya teman berdua, tapi ya udahlah ya. tapi BTW kalau kita kita balik ke jurusan yang mungkin salah gitu ya. Mungkin salah, mungkin benar, kita nggak tahu gitu ya. Tapi jujur untuk saat ini memang yang aku jalanin tidak masuk di kepalaku. Jadi sorry to say, bukan berarti aku kayak nggak mau mendengarkan, tapi memang ternyata tidak di situ bidangnya gitu loh. Jadi mau nggak mau ya harus dikejar, karena waktu itu aku ngerasa oh aku bisa kok gitu. Tapi ternyata kan kita tahu ya, kalau namanya belajar kita butuh pengajar yang oke juga, kita juga butuh kefokusan yang oke juga. Pada saat itu fokusku juga kurang, dan mungkin waktu itu karena aku adalah lulusan COVID, jadi waktu itu masih online gitu. Jadi banyaknya mata kuliah yang aku gak masuk sama sekali, hanya karena jarak waktu itu. Karena bingung kan mau nanyanya gimana. Apalagi kalau kita lagi online meeting gitu kan, biasanya gini teman berdua, kayak ada yang mau ditanya semuanya diem.
1: Atau enggak ngakalin gitu backgroundnya.
0: Nah biasanya tuh begitu. Atau biasanya kayak misalnya nih ada yang mau nanya gitu, tiba-tiba ada yang keluar, ding, satu-satu keluar, habis itu masuk lagi. Itu biasanya kayak gitulah teman berdua. Intinya kayak ya udah sih, kalau dari aku sih kalau memang salah jurusan ya, kalau misalnya sadarnya di awal di change, tapi kalau sudah melewati 2 semester jangan dah, serius
1: lanjutin aja, sudah jalani
0: lanjutin aja. Tapi menurut kamu Mai, kalau gap year demi mimpi atau bertahan di kampus sekarang sambil pelan-pelan nyari makna itu gimana?
1: Kalau menurutku ya Kak, ini juga mungkin aku lihat dari teman-temanku gitu. Beberapa dari mereka itu pengen banget kuliah di jurusan kedokteran. Tahun pertama saat kita lulus belum rezeki gitu. SNBP, SNBT, mandiri.
0: Iya itu banyak
1: gitu
0: banget tuh.
1: Kadang-kadang tuh aku lihat mereka tuh kok kayak kuat banget gitu. Dan juga gap year setahun, bimbel. Tahun kedua nyoba lagi, ternyata belum rezeki lagi. Gitu. Baru tuh nyoba lagi tahun ketiga. Ya ampun, aku kalau jadi mereka mungkin ya ampun. Pertama pasti waktu ya. Harus siap ngorbanin waktu. Belum lagi materi. Apalagi air mata, kayaknya sudah gak terhitung deh itu.
0: Udah jadi kolam.
1: Iya, itu aku betul-betul maksudnya kagum banget lah dengan perjuangan teman-temanku gitu. Apalagi teman-teman lain yang mungkin memutuskan untuk gap year tapi dengan alasan berbeda-beda gitu. Ada mungkin kerja dulu kan sambil ngumpulin biaya untuk kuliah gitu. Dan juga aku lihat dari teman-temanku yang memutuskan untuk gap year, mereka aku rasa walaupun mereka fokusnya untuk bimbel, tapi aku rasa mereka secara emosional itu jauh lebih berkembang gitu daripada aku. Jauh lebih dewasa gitu.
0: Paham, karena sudah tertempa.
1: Benar.
0: Tertempa ujian banyak gitu loh teman berdua. Jadi ya pasti lebih, ya bukan berarti kalau kita gak bisa segitu ya mentalnya. Tapi intinya ya namanya juga ada perjalanan yang berbeda gitu. Tapi biasanya memang kenapa mereka bisa lebih kuat ya karena itu tadi, karena sudah mendapatkan ujian-ujian yang berat banget. Mungkin kalau kita di posisi mereka ya kita nggak tahu gimana teman berdua.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
4: Iya deh, iya.

0: Tapi Mai, sebelum kita melanjutkan obrolan yang tadi gitu ya teman Pro 2, ini ada suara rasa dari teman Pro 2.
1: Yes, pasti deep banget nih.
0: Deep banget. Jadi nanti kita akan dengarkan sama-sama teman Pro 2, terus nanti kita bakal obrolin apa sih yang lagi dirasain gitu ya. So langsung aja teman Pro 2, kita dengarkan.

Siapa sih yang nggak sedih kalau nggak dapet hal yang dia impi-impikan? Aku Nabila, aku adalah mahasiswa yang akhirnya kuliah di tempat yang orang tua aku mau, bukan yang aku mau. Apakah itu mimpi buruk? Jelas, karena aku udah nyusun rapi hal-hal yang mau aku lakuin di kampus impianku nanti. Tapi ternyata orang tua aku tuh nggak pernah setuju sama kampus yang aku pilih. Sampai akhirnya aku ngerendahin egoku dan milih untuk ngikutin apa yang orang tua aku bilang. Sedih iyalah pasti, dan ngerasa kayak, masa iya sih cuman sampai sini aja gitu. Tapi aku juga gak bisa apa-apa, karena aku juga manusia yang percaya bahwa restu orang tua tuh akan selalu mempermudah jalan yang sedang aku tapaki gitu. Dan ya udah, akhirnya aku kuliah meskipun di prodi dan juga jurusan yang aku mau, tapi aku tetap punya rasa berat hati gitu loh. Kenapa gak di tempat kemarin, kenapa bukan di tempat yang aku impikan selama ini gitu. Tapi ya itulah, Tuhan tuh selalu punya rencana. Allah selalu punya rencana. Satu mimpi terkubur, Allah kasih dengan mimpi-mimpi lainnya. Dulu waktu SMA aku pernah bilang kayak, aku pernah berdoa, ya Allah kalau misalnya diperbolehkan aku mau deh kerja sebagai penyiar radio setelah studiku selesai. Tapi tahu gak, Allah bahkan kasih aku rezeki untuk menjadi penyiar radio itu di semester 2 perkuliahan. It's beyond my expectation. Siapa sih yang berekspektasi jadi penyiar radio di semester 2 perkuliahan? Bahkan materi komunikasi aja belum tuntas tuh, ya kan? Tapi itulah cara bagaimana Allah menjawab mimpi-mimpi yang selama ini tuh aku mau. Bukan cuman itu, aku juga bilang sama Allah kalau misalnya aku benar-benar dikasih kesempatan untuk jadi penyiar, aku pengen banget sih buat lihat gimana radio itu bekerja sebelum menjadi penyiar. Allah kabulin dengan aku diundang jadi narasumber di RRI Pro 1 pas awal perkuliahan, either semester 1 atau semester 2. Bayangin, mahasiswa mana sih yang punya mimpi jadi narasumber di Pro 1? Aku bahkan gak berani loh buat mimpi kayak gitu waktu itu. Tapi itulah lagi-lagi cara Allah membalas semua doa-doa yang selama ini udah aku panjatkan. Bukan cuma itu, Allah juga kasih aku kesempatan untuk jadi juara 3 podcast se-Kalimantan Timur. Allah kasih aku juara 1 lomba siaran nasional. Allah kasih aku magang di BUMN dengan relasi-relasi yang bagus banget. Allah kasih aku IPK yang memuaskan. Allah kasih aku teman-teman yang baik dan semua hal baik yang aku rasain selama perkuliahan. Di saat hari ini kalian dengar semua cerita ini, aku udah sarjana tahu. Aku udah sarjana dan nyeritain semua hal yang terjadi belakang ini, ternyata hal yang bahkan gak pernah aku impikan tuh bisa ya jadi hal yang paling baik dalam takdirku.

0: Nah, itu
1: terhura
0: tadi
1: sekali ya.
0: Terhura.
1: Terhura.
0: Hure-hure gitu ya. tapi BTW sebenarnya dari kata Nabila tadi benar sih. Kayak gimana ya kalau kita ngomongin soal ini tidak sesuai dengan yang kita mau gitu. Ya balik lagi tadi, kalau misalnya kita ambil dari ceritaku sendiri, memang tidak sesuai dengan yang aku mau gitu. Kuliahnya tidak sesuai dan yang lain-lain. Tapi ya itu tadi, ada rencana yang kita gak tahu dari Tuhan.
1: Bener.
0: Gitu. Makanya ujung-ujungnya ya kayak gini juga Mai. Kayak ya walaupun aku masih kesusahan untuk mengerjakan ya skripsi dan beberapa tugas pada waktu itu, karena memang bukan bidangku gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu kan, jalanin aja. Dan akhirnya ya aku di sini gitu. Jadi kayak pasti ada aja kebahagiaan walaupun di awalnya itu sakit. Kalau menurutku gitu
1: bener.
0: Sih.
1: Aku jadi keingat satu kutipan ya kak.
0: Apa tuh?
1: Seindah-indahnya rencana yang sudah kamu rencanakan, tapi masih lebih indah lagi rencana yang sudah Tuhan rencanakan untukmu.
0: Asik.
1: Kata-kata malam ini
0: 2026. Yeay. BTW kan kalau kita ngomongin yang kayak gitu tuh apa ya, pasti sulit diterima orang.
1: Bener.
0: Kalau mereka belum jalanin.
1: Iya.
0: Biasanya tuh begitu. Tapi BTW kamu punya temen yang kayak gitu gak?
1: Kalau punya temen yang seperti itu, ada pastinya. Kalau menurutku sih mungkin karena terlalu idealis gitu. Terkadang kita lupa bahwa kita juga perlu menyimbangkan dengan realita kita gitu. Kalau nyatanya yang kita jalani kan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Seperti yang tadi Kak Nabila kan ceritakan gitu. Dan ya justru orang-orang seperti itu, maksudnya temanku, ketika mereka sudah mengalami hal itu, maksudnya kena nih gitu. Itu mereka aku rasa berubah gitu 360 derajat gitu. Jadi yang awalnya begini, jadinya lebih jadi dewasa gitu.
0: Betul, karena ya itu tadi Mai, keluar dari zona nyaman kita gitu. Itu membuat kita berkembang. Sebenarnya sebenarnya membuat kita berkembang. Cuman ya balik lagi ya kita ngomongin soal mental kali ya. Semua orang mentalnya kan beda-beda nih.
1: Iya benar-benar.
0: Apalagi di zaman yang sekarang yang banyak banget bahasa mental yang aku tidak tahu gitu ya. Kayak mental ini, mental itu, mental ini. Banyak banget lah intinya teman pro 2. Tapi sebenarnya mental yang dulu sama sekarang sebenarnya itu sama, cuma bedanya ada namanya aja sekarang gitu. Dan apa ya, keresahan yang mungkin bisa dilakukan waktu, kayak maksudnya cara mengantisipasi gitu ya, dari keresahan-keresahan yang mungkin aku salah jurusan dan yang lain-lain gitu. Nah itu dengan cara kayak Nabila tadi gitu, walaupun bukan pilihannya dia, dia menjalani pilihan orang tuanya, dia masih bisa mengejar apa yang dia mau.
1: Bener.
0: Dengan cara lain gitu ya. Tadi tiba-tiba masuk Nonser Academy, terus tiba-tiba jadi ini, jadi itu
1: sumber.
0: Karena ya itu tadi, bukan berarti ketika kamu masuk ke kampus hidupmu di kampus. Enggak, bukan begitu ceritanya. Kalau kamu masuk di kampus, kamu masih bisa keluar gitu loh. Kamu bukan berarti yang di kampus diabaikan. Enggak, tetap belajar yang di kampus, tapi ada opsi lain di luar. Jadi jangan pernah nyesel karena ih kenapa ya aku harus di situ kemarin. Ya, kalau kamu enggak di situ, kamu enggak bakal di sini sekarang.
1: Ya, kita enggak bakal berkembang gitu ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Dan juga selalu ada cara untuk berdamai gitu dengan keadaan.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh,
3: feel-nya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Merapat di jam 10 teman Pro 2 masih barengan sama aku dan
1: Amai.
0: Semangat banget. Tiba-tiba dia bersemangat teman Pro 2. Tadi dia habis mengisi energinya ya. Terisi energinya. Ternyata dia cuma butuh itu, Galuh. Kayak tadi kan kayak dia lemes sekali. Ternyata dia cuma butuh itu. Oke, kita tahu sekarang. Satu penyemangat buat nanti di spill teman Pro 2, tapi di akhir pas sudah menutup gitu ya. Dan kita lanjut ya teman Pro 2, kita ngomongin soal ini nih, kuliah setengah hati gitu ya. Aduh,
1: gak jauh-jauh ya, tapi kita dari tadi
0: bener gak jauh-jauh, tetap itu aja teman Pro 2 yang kita omongin, karena memang hari ini kita bakal ngebahas itu sampai habis gitu ya,
1: kita kulik semuanya.
0: Jadi kayak misalnya kita ngomongin soal ini deh, ospek kayak kemarin ospek. Aku adalah mahasiswa yang tidak ikut ospek karena ya itu tadi. Karena dari COVID kan. Mau ada ospek gitu. Jadi waktu itu aku tidak. Nah, kalau kamu gimana?
1: Kalau aku waktu itu tahun 2024 pasti ya kedapatan ospek offline gitu. Sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana kak, tapi mungkin kerasa newsnya tadi ya, yang kayak oh dilema nih gue gitu.
0: Kenapa?
1: Itu mungkin bukan dari saat ketemu dengan teman-teman satu unif gitu, mungkin seru-seru aja gitu. Tapi tidak lain tidak bukan dari sosial media.
0: Pas
1: lagi scroll gitu kan, pas ketemu nih video di FYP, orang lain di kampus impiannya aku.
0: Oke, paham.
1: Di dalam hatiku aku langsung bernyanyi That Should Be Me.
0: Aduh. Iya lagi, bener lagi. Terus gimana caramu untuk kayak gitu, itu gimana?
1: Ya sudah, jadikan awalnya ya. Mungkin ini kebiasaan orang Indonesia kali ya, yang suka jadikan hal-hal yang menurut kita tuh sentimental jadi hal-hal yang lucu gitu. Ya sudah, mau gimana lagi gitu. Gak apa-apa, nanti kita balas di S2 kalau sanggup.
0: Ya aku juga mikir kayak gitu, tau kayak apa nanti di S2 aja ya. Tapi kayak ini S1 aja begini mau S2 gitu kan. Tapi ya gimana ya, tapi benar sih kata Amai tadi, kalau misalnya sosial media sih berpengaruh sekali ya, apalagi dari teman-teman.
1: Bener, apalagi kan sekarang ada tren ini kak yang
0: apa tuh?
1: Foto di depan gapura kampus impian baru tuh backgroundnya pakai ini, The Man Who Can Be Moved.
0: Oh iya, oh ada.
1: Iya ada.
0: Oke.
1: Aku jadi pengen buat itu deh.
0: Di depan ini kan, yang di sini kan.
1: Waduh.
0: Impian banget tuh. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak gitu, apa ya? Ya kita nggak bisa bilang itu sebuah hal yang, ya pasti ada rasa nyesalnya di awal.
1: Benar.
0: Kan ujung-ujungnya kita tidak bisa juga kita protes.

0: mau masuk perfilman. Ya udah teman-temanku pasti perfilman. Mm-hmm. Nah, aku enggak ngerti tuh yang coding-codingan mm-hmm. dan kawan-kawan tuh enggak tahu. Nah, dengan aku salah jurusan. Akhirnya aku tahu gitu loh. Mm-hmm. Jadi kayak apa ya, teman Prodo memang selalu ada kebaikan di setiap keputusan.
1: Benar, benar.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.
2: Besok jadilah, jangan lambatlah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
1: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
1: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: ngomongin tentang kampus impian lagi, lagi, dan lagi.
1: Kenapa tuh?
0: Aduh.
1: Capek ya? Kadang-kadang tuh kalau kita ngomongin soal hal-hal yang begini, itu tuh beratnya tuh di apa ya? Kita berdamai sama kenyataan.
0: Benar, benar.
1: Itu berat banget karena pasti kita punya kecewa yang gak bisa diungkapin lewat kata-kata gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya apa yang kita dapat sekarang di kampus-kampus yang mungkin bukan kampus impian kita, itu bukan sesuatu yang buruk. Hanya saja tidak sesuai ekspektasi kalau menurutku. Karena ekspektasi kita kan tinggi nih. Misal ada yang mau kayak aku akan kuliah di Jakarta. Kenapa? Nanti pada saat libur aku mau jalan-jalan. Ya kan beda ya intinya gitu.
0: Beda niatnya sudah itu.
1: Niatnya beda sudah. Cuma memang banyak yang seperti itu. Ekspektasinya lebih apa ya? Lebih ke arah have fun-nya sih sebenarnya.
0: Bener. Tapi kalau misalnya nih Kak, ternyata itu bukan hanya tidak memenuhi ekspektasi kita, tapi juga gak memenuhi ekspektasi orang tua. Kerasa banget nih.
1: Berat ya.
0: Kau bahuku mana ya, agak berat nih rasanya.
1: tapi ada kenalanku yang dia mencoba untuk mengikuti kata orang tua. Masuk jurusan ini aja gitu. Terus dia maunya jurusan yang B gitu ya. Dia mau jurusan B, orang tuanya mau jurusan A. Untungnya pada saat dia mengikuti kata orang tuanya, dia tidak lulus. Oh enggak sih. Berarti kalau sudah kayak gitu artinya ya memang takdirnya adalah ke jurusan yang dia mau gitu. Cuman kalau misalnya memang kita sudah berusaha, kita pengennya jurusan ini tapi akhirnya tidak mendapatkan itu atau bahkan kayak di kampus itu kita nggak bisa, ya jangan apa ya, jangan berlarut-larut lah.
0: Benar.
1: Karena tetap aja namanya hidup itu terus berjalan gitu. Kalau katanya Kapten Amerika kan everyone move on gitu. Yes. Jadi memang harus berjalan walaupun dunia berhenti gitu ya. Menurut kayak kok nggak lolos, kok gini, kok gitu, ya di sela-sela kok gitu tetap aja ada hal yang harus kita syukuri.
0: Benar.
1: Pasti ada nilai plusnya lah. Kalau dari Amaya sendiri, apa yang kamu dapetin setelah apa ya hitungannya, ya tadi kamu bilang jurusannya memang bukan pilihan utama gitu, kampusnya bukan pilihan utama, tapi sekarang apa hal yang kamu syukuri?
0: Hal yang aku syukuri adalah ya mungkin kurang lebih kali ya, sama seperti cetakan Nabila dan Kak Habibie tadi. Aku tuh dulu pas SMA gak pernah kebayang kalau aku bakal ikut lomba debat.
1: Oke.
0: Tapi saat aku kuliah, ya menjalani jurusan yang sekarang, di semester 1 aku langsung ikut lomba debat bahasa Inggris.
1: Oke.
0: Gitu, karena aku tipikal yang kalau misalnya ada perbedaan pendapat nih Kak, aku tipikal ya sudah, pendapatmu pendapatmu, pendapatku pendapatku.
1: Oke, paham.
0: Gitu, jadi kayak ya sudah gitu, kita damai aja. Tapi dengan experience itu, dengan pengalaman itu, aku jadi kayak oh ternyata aku mencoba untuk menjalani hal yang tidak aku rencanakan sebelumnya, tapi ternyata imbalannya itu seindah ini loh. Gitu.
1: Bener, jadi banyak hal yang gak kita sangka gitu loh Tuan Pro 2. Soalnya kayak plot twist aja.
0: Iya bener.
1: Banyak plot twistnya lah ketika memang hal itu pasti apa ya, rencana kita mau gimana pun itu pasti ada yang tidak di apa ya, tidak dikabulkan gitu, tapi pasti diganti dengan yang lebih indah tadi.
0: Setuju banget Kak.
1: Jadi walaupun Amaya tadi kayak ya dia bilang tadi debat, debat ya kayak pendapatku gitu. Beda sih teman Prada, jujur kalau aku sih lebih ke arah kayak ikut enggak pendapatku. kamu mau gimana nih? Kamu salah gitu. Agak-agak gimana gitu ya. Soalnya aku memang enggak bisa berdebat. Aku tipe orang yang enggak bisa berdebat karena menurutku kalau aku benar, kamu salah, kau ikut aku. Gak bisa, gak ada gitu. Soalnya agak emosional sedikit ya teman berdua. Jadi ketika aku melihat ada perdebatan begitu, aku lebih baik menghindar. Makanya aku kayak keren sih jujur kalau misalnya kayak Amaya tadi bisa ikut lomba debat dan yang lain-lain. Karena butuh kontrol yang luar biasa ya.
0: Tapi juga Kak, dengan mempelajari cabang ilmu yang gak kita sangka sebelumnya, kita tuh makin ngerasa oh ternyata aku belum tahu apa-apa gitu.
1: Betul. Betul.
0: Iya kan?
1: Setuju. Banyak banget yang harus kita pelajari teman pro 2 karena di dunia ini luas sekali.
0: Benar,
1: gitu
0: luas
1: ya.
0: Sekali.
1: Ilmu juga banyak banget. Jadi kalau kamu stay di tempat yang sama terus ya gimana ke depannya?

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Tapi kadang ya teman pro 2, tanpa kita sadari, di tempat dimana kita gak pernah berharap kita di situ, kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang adanya cocok gitu dan seru.
1: Betul, kita gak pernah tahu ke depannya gitu loh. Karena ada aja kayak temen yang apa ya, di depan kita kayak kok apa sih gitu. Tapi pas sudah kenal kayak seru sekali gitu. Tapi BTW Mai, sebelum kita lanjut, sepertinya ada yang mau masuk.
0: Siapakah
1: ini? Ding ding ding ding.
0: Inilah dia.
1: Inilah dia. 1, 2, 3. Halo. Loh, halo. Halo. Kok tidak ada suaranya? Sebentar. Halo. Nah, inilah batuk khas dari
2: Halo. Kembali bersama rekan Habibi.
1: Yes, benar.
2: Dan juga
1: ada Amai, Amai di sini.
2: Amai. Iya. Belum kenal kayaknya ya, kok ya.
1: Belum, ini pertama kalinya dia jaga malam nih, Kak Wahyu.
2: Oh, ikut ngeronda juga.
1: Betul, ikut ngeronda. Dia merasakan orang apa namanya, deep talk, asik.
2: Iya, Pak, baru ngerasain curhat-curhat nih.
1: Apa kabar, Kak Wahyu?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma ya ada kendala sedikit lah.
1: Apa tuh?
2: Ya ini ada kendala gaji, belum dikasih juga sampai sekarang.
1: Masih yang kemarin ya? Masih yang kemarin ya?
2: Ketunda-tundain.
1: Kataku sih demo sih.
2: Bayangin sampai tanggal segini loh, hampir setengah bulan loh.
1: Oh iya. Tapi ini belum ada klarifikasi.
2: Ya belum aja kayaknya. Aku juga nggak enak sih untuk nanya-nanya kan. Nanti dibilangnya enggak sabaran ya gini.
1: Paham. Tapi ya udahlah ya Kak Wahyu, tinggal ditunggu aja.
2: Yang penting pro 2 enggak hilang lah.
1: Ngeri.
2: Ngapain jilat dong.
1: Belajar dari siapa?
2: Dari Habibi dong.
0: Mentor ya Kak.
1: Bener lagi.
2: Sejak pertama kali aku ketemu Habibie itu di jaga malam, kalau nggak salah waktu itu tuh dia tuh wah pejilat waktu itu.
1: Bukan,
2: makanya aku belajar kan, berguru langsung.
1: Itu namanya menghargai.
0: Siap guru.
2: Iya. Apa temanya apa tadi?
1: Kita hari ini ngomongin apa Mai?
0: Ngomongin tentang kampus impian Kak Wahyu. Kadang kan kita masuk kampus yang bukan impian kita gitu. Kenapa sih takdir ini bawa kita ke kampus ini gitu.
1: Jadi intinya kita tuh ngobrolin soal kita tuh pengennya A, tapi kok takdirnya malah B gitu loh.
2: Aku gak pernah sampai kuliah sih. Cuma kalau hal-hal seperti itu kan ya pastinya dongkol ya.
1: Betul.
2: Kalau kita sudah mau kuliah di apa namanya kampus tertentu, tapi malah ya, takdirnya mengarah ke tempat lain, dongkol memang. Apa ya yang membuat orang itu memilih kampus tertentu itu?
1: Biasanya sih ya. Apa Mai?
0: Biasanya sih mungkin yang pertama ada punya kakak atau saudara yang pernah di situ.
1: Bener.
2: Tuh. Oh gitu.
0: Iya. Itu yang kedua, ada juga mungkin nih Kak Wahyu, dia sudah lama nih di kota ini, jadi dia pengen merantau gitu.
2: Ya betul juga sih. Ya mungkin karena mungkin di situ ajarannya baik juga, mungkin dianggap gitu kan dari teman-temannya, mungkin yang pernah kuliah di situ merekomendasikan, itu bisa jadi juga. Cuma kadang-kadang kalau misalnya sudah apa sih yang bikin ini biasanya tuh aku kan nggak pernah kuliah ya. Jadi apa sih yang bikin orang itu kok bisa dia pengennya di sini, kok bisa arahnya malah ke sini tuh, kok bisa kayak gitu?
1: Itu biasanya mau tidak mau gitu. Kadang tuh kalau kita mau masuk kuliah Kak Wahyu, kita pasti punya opsi kedua dan opsi ketiga ya, gitu. Karena kan ngomongin kuliah kan pasti soal nilai di SMK ya. Jadi belum tentu di opsi pertama nilai kita sebagus itu gitu. Kadang di opsi pertama, oh ternyata nilai kita kurang dikit gitu. Mau gak mau kita ambil opsi 2 gitu. Makanya kita kalau mau masuk kuliah harus punya ya 3 opsi tadi. Yeah. Jadi pasti kan opsi pertama pengen banget nih. Yang opsi 2 ya udahlah gitu. Yang 3 yang kayak gitu.
0: Bagaimana lagi?
2: Berarti hitungannya mau gak mau gitu ya.
1: Betul.
2: Oh, wajar aja lah.
1: Ya kan? Pasti agak dongkol gitu. Tapi by the way, kalau dari Kawayu sendiri nih, kalau kita gak ngomongin kuliah, pernah gak Kawayu punya sebuah apa ya, keinginan, tapi pada saat kakak sudah mau mendekati keinginan itu malah gak dapet?
2: Pernah. Aku pernah pengen beli sesuatu. Sudah waktu itu udah lama sih ini.
1: Apa tuh PS?
2: Sebenarnya itu enggak. Hah? Kenapa?
1: Apa itu PS?
2: Apa itu? Jadi dulu itu pengen beli adalah salah satu alat motor gitu loh.
1: Oke.
2: Nah, dulu tuh kan suka merombak-rombak motor gitu. Jadi harganya tuh mahal gitu. Jadi pengen ngumpulin uang sendiri kan. Apalagi dulu aku enggak kerja kan. Nah, jadi di zaman masih nakal-nakalnya, masih belasan tahun loh. Jadi ngumpulin uang itu pengen beli itu. Ternyata pas sudah mau atau kumpul semuanya uangnya, orang tua waktu itu bapak sakit. Jadi mau gak mau uangnya untuk biaya beliau waktu itu kan. Ya direlakan akhirnya. Ya sebenarnya gak kesel juga, cuma kesalnya sama diri sendiri aja gitu loh. Kenapa sih kok selalu gagal gitu loh untuk meraih apa yang diinginkan.
1: Tapi cara ngobatinnya gimana Kak Wayu?
2: Ya sabar aja sih. Akhirnya dapat kerjaan waktu itu kan. Dan akhirnya tercapai juga. Bahkan sampai beli motor baru juga waktu itu.
1: Berarti kesimpulannya adalah memang namanya rezeki gak bakal kemana gitu ya. Benar.
2: Iya, intinya sabar.
1: Betul, intinya sabar. Dan by the way, terakhir nih ya Kak Wahyu, ada puisi atau pantun?
0: Ini dia ditunggu-tunggu.
1: Puisi nih, puisi.
2: Puisi mungkin.
1: Boleh, silahkan.
2: Pukul rata isi kepala, mengira dunia berporos pada cakap yang kita buka, padahal malam punya sunyinya sendiri, dan laut tak pernah butuh pujian untuk menjadi dalam. Ada bangga yang tumbuh dari ketidaktahuan, seperti tunas yang mengira dirinya lah hutan, merasa paling terang di kamar yang sempit, padahal sekitar di luar kendali jari kita. Coba aja coba aja lagi napas itu sedikit demam saja, dunia langsung senyap. Sedikit salah hitung saja, megah runtuh jadi debu di luar pagar rumah. Rumah kaca yang kita bangun, ilmu terhampar tanpa tepi. Orang-orang berjalan membawa bijak yang tak sempat kita temui, dan di hadapan yang maha menatap, bahkan rahasia paling rapi pun telanjang tanpa selimut. Itu aja.
1: Oke, thank you banget Kak Wahyu.
2: Agak grogi aku tadi bacanya. Jadi
1: kenapa grogi?
2: Kurang bagus.
1: Kenapa
2: grogi? Kurang grogi soalnya. Bacanya
1: baru dengar suara Amai soalnya.
2: Iya. Kayak apa ya, kayak grogol gitu.
1: Grogol. Gitu. Grogol.
0: Waduh.
2: Iya dah. Untuk Amainya dan juga Habibi, selamat bertugas saja, sehat selalu. Oh iya, by the way,
1: apa tuh?
2: Di Perompat itu ada yang namanya Amai.
1: Oh iya,
2: pendengarnya.
1: Dulu. Oh, pendengar.
2: Iya, cuma dia laki-laki.
1: Oh, mungkin saudara kembar.
2: Iya, dan makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, itu tadi dari Kawahyu yang gabungan sama kita. Nanti kita bakal lanjut lagi, teman Pro 2, setelah lagu Veteran Peto yang tak searah.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Oke teman Pro 2, gak terasa sudah di jam 10.55. Tadi 54, aku mau ngomong 5, tiba-tiba jadi 55 teman Pro 2. Itu ya, di jam 10.55 aku sama Amai nemenin kamu. Dan kesimpilinnya apa, Mai?
1: Kesimpilinnya adalah, wis kata-kata lagi nih.
0: Boleh, kita hari ini mendengarkan semua quotes dari Amai.
1: Asik, dicatat ya, dicatat.
0: dicatat, di clip, oh bukan streamer.
1: Direnungkan sebelum tidur.
0: Direnungkan, dipikirkan, dimasukkan di SG pakai lagunya Taylor Swift. Dah. Enggak ya? Lanjut, Mai.
1: Oke. Nih ya. Takdir itu mungkin tidak menempatkanmu di tempat yang kamu inginkan, tapi takdir akan selalu membawa kamu ke tempat yang kamu butuhkan untuk tumbuh dan membuktikan bahwa kamu bisa bersinar di mana saja.
0: Asik, bersinar di mana saja. Aku Melody, bukan. Itu Jiko, Jikonya JKT. Tahu enggak?
1: JKT48. Tahu.
0: Nah, itu Jikonya. Kayak gitu. Jadi mereka sebelum perkenalan ada apa ya?
1: Opening-nya.
0: Apa sih bahasanya?
1: Apa? Opening introduce-nya.
0: Gitu. Ya, pokoknya introduce-nya gitu deh. Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Ini kesimpulan dari aku teman Pro 2, kalau dari Amai seperti itu, kalau dari aku apapun yang terjadi gitu ya, semua sudah ditakdirkan. Dan kalaupun misalnya dibilang aku sudah bersungguh-sungguh gitu ya. Ada temanku memang yang waktu itu dia sangat all in banget waktu itu, tetap bukan takdirnya dia gitu ya. Ya berarti direlakan aja, karena memang pasti akan indah pada waktunya. Benar, gitu ya. Kalau kita mau ngomongin soal dari Kak Nabila tadi, dia bilang dia bisa jadi announcer akademi, bisa jadi narasumber dan yang lain-lain, padahal dia mengikuti kata orang tuanya. Benar, gitu ya. Di jurusan yang mungkin dia tidak suka, tapi dia mau tidak mau dia gas gitu. Terus dari Kak Wahyu tadi, ada hal yang dia inginkan tapi dia tidak bisa dapatkan di waktu itu, tapi akhirnya dapat dan dilebihkan dapatnya.
1: Luar
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Jadi memang yang namanya kayak gitu teman Pro 2, bukan berarti kamu tidak ditakdirkan untuk dapat, tapi ditakdirkan untuk mendapat yang lebih baik lagi di kemudian harinya. Asik. Jadi intinya teman Pro 2, jangan pernah menyesal, jangan pernah sedih tentang hari ini, karena kita nggak tahu tentang hari kedepannya.
1: Benar, karena badai pasti berlalu ya.
0: Betul, kayak. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin kamu bla bla bla bla bla bla, ah kamu mah terlalu zona nyaman, nanti gak bisa jadi apa-apa. Ya dia bukan Tuhan gitu.
1: Benar.
0: Gak usah didengerin teman Pro 2, intinya jalanin apa yang kamu kerjakan sekarang, fokus pada titik itu gitu ya. Kalau misalnya kamu fokus dan ikhlas, pasti kedepannya akan lebih indah. So, teman Pro 2, di jam 10.57 ini aku dan Amai akan pamit undur diri nih ya. Dan setelah ini teman Pro 2 akan mendengarkan Pro 2 Just Music. Jadi mereka tidur bisa sambil ditemenin lagu-lagu dari aku. Penyanyi kan tiba-tiba punya lagu gitu ya. Dan waktunya aku Habibie pamit undur diri.
1: Dan juga Amai, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
0: BTW, aku juga mewakilin Galuh yang sudah menjadi pengarah acara hari ini. Jadi kami bertiga pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

RRI Samarinda dengan esensi buku. Mestakung yang kita kenal saat ini bukanlah yang dimaksud oleh sang penulis, Profesor Yohanes Surya, dalam kumpulan cerpen yang ditulisnya. Mestakung. Mestakung. Mereka setan kucing-kucing. Sebuah frasa yang menjadi tema utama dalam buku ini. Buku ini menggabungkan unsur fiksi dengan realitas sosial Indonesia yang tercermin dalam penggunaan setan kucing-kucing sebagai metafora untuk masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Buku ini dibuat dengan aspek penting di dalamnya, yaitu gaya bahasa yang unik dan penuh dengan kalimat-kalimat metaforis. Penulis menghadirkan ceritanya dengan bahasa yang bermain-main, seperti seorang seniman yang mengubah lukisan. Ia menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang jelas bagi pembaca, mengajak mereka masuk ke dalam dunia cerita. Pada tingkat yang lebih dalam, Mestakung menghadirkan pesan-pesan sosial yang kritis. Buku ini mengeksplorasi banyak isu sosial yang relevan, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik budaya. Melalui karakter-karakternya, penulis menggambarkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan mengajak pembaca untuk merenungkan masalah-masalah tersebut. Salah satu karakter utama dalam buku ini adalah Kukrit, seorang anak muda yang berjuang untuk mencari jati dirinya dalam tengah-tengah kekacauan sosial. Cerita ini menggambarkan perjalanan Kukrit menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitarnya. Ini adalah tema yang universal, yang bisa membuat kita merasa terhubung dengan karakter ini. Selain itu, Mestakung juga mengangkat isu-isu keagamaan. Buku ini mempertanyakan norma-norma sosial dan agama, dan seringkali menghadirkan pertentangan antara tradisi dan modernitas, hingga menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat menghadapi perubahan dan bagaimana nilai-nilai budaya dipertahankan atau diubah. Buku ini juga menggambarkan keindahan budaya Indonesia dengan cara yang menarik. Deskripsi detail tentang makanan, tarian, dan pemandangan alam membantu kita merasakan kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah cara yang bagus untuk mengedukasi pembaca tentang kekayaan budaya Indonesia sambil menjalin cerita yang menarik. Tidak hanya itu, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Kukrit dan teman-temannya, meskipun berbeda latar belakang, mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan. Ini adalah pesan yang positif, yang dapat menginspirasi kita untuk memahami pentingnya saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Dalam Mestakung, penulis juga menciptakan dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Buku ini menggabungkan elemen-elemen realisme magis yang membuat cerita semakin menarik. Di mana hal ini mengajak kita untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dalam dunia ini. Secara keseluruhan, esensi dari Mestakung adalah kombinasi antara bahasa yang indah, isu-isu sosial yang mendalam, keindahan budaya Indonesia, pesan-pesan positif, dan elemen-elemen magis. Buku ini adalah karya sastra yang kaya dan bermakna, mengundang kita untuk merenungkan banyak aspek kehidupan. Ia juga merupakan pengingat akan kekuatan kata-kata dalam merentangkan cerita yang menginspirasi dan mencerahkan. Demikian esensi buku Mestakung, karya Profesor Yohanes Surya, dari RRI untuk Indonesia.

nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya gak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Tahun Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 10 Agustus 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 11 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: 15 detik berharga.
5: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa.

0: Taulah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Market. Pro 2 update tepat di jam 6 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino, informasi pertama. Pemerintah menyatakan asap akibat kebakaran hutan dan karhutla di Indonesia hingga saat ini belum mengganggu negara tetangga termasuk Singapura dan Malaysia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan, pemerintah terus mengantisipasi potensi asap karhutla menyebar ke wilayah negara lain. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kita ke informasi internasional. Calon senator Muslim Amerika Serikat dari Partai Demokrat Abdul El Shayed mengejek balik Presiden Donald Trump usai disebut tukang bual. Shayed menyampaikan komentar tersebut ketika wawancara dengan James Matthew di Sky News pada Jumat 10 Juli. Maksud kami 7 Agustus sama Pro 2, kita ke informasi terakhir dari fans Chelsea yang ramai mengkritik penampilan Tosin Adarabioyo setelah The Blues ditahan imbang klub Malaysia Johor Darul Tazim JDT 3-3 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Sultan Ibrahim Larkin Minggu 9 Agustus malam. Pertandingan berlangsung sengit, JDT membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat Arif Aiman setelah menerima umpan Marcos Guilherme. Demikian untuk Pro 2 Update. Waktunya kembali.

Dari kawasan siar jalan MIMI nomor 8 Samarinda. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana semangat kamu di pagi ini? Udah pada siap-siap atau pada kayak gerabak-gerubuk? Aduh, gimana nih, aku harus apa? Harus apa yang aku lakukan? Gerabak-gerubukmu bakal ditemanin suara siar Feranino dari jam 6 sampai dengan jam 10 nanti. Dan untuk jam 6 sampai dengan jam 7 aku punya banyak informasi yang spesial banget buat kamu. Udah disiapin loh ini, spesial banget untuk teman Pro 2. So, buat kamu teman Pro 2, siaran kali ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. So, ini dia ada kabar dari siapakah di pagi hari nan bahagia dan cerah ini. Jadi dalam wawancara di Hair in the Clouds atau HITC, Nuna ngungkapin kalau sejak awal mereka itu pengen ngebawa Indonesia ke panggung mainstream. Jadi mereka itu memang pengen ngenalin kekayaan Indonesia, mulai dari ribuan pulau, budaya, makanannya, bahasa, sampai ke talenta dan kreativitas anak bangsa melalui musik dan penampilan mereka. Pernyataan ini juga nimbulin rasa bangga dari netizen. Nona dinilai bukan sekedar ngebawa nama Indonesia aja ke panggung global, tapi juga jadi ambasador yang ngenalin Indonesia dengan cara yang lebih dekat dan nyenengin pada skala global.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Ini ada sepatu roda, tapi bukan lagunya Nona ya, yang jalan-jalan dengan sepatu roda ke, bukan teman Pro 2. Jadi tim sepatu roda Indonesia norehin prestasi gemilang di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Fujian, China, 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Jadi kontingen Indonesia sukses ngebawa pulang 19 medali, terdiri dari ada 14 emas, 4 perak, 1 perunggu, dan juga PB Porsche Rossi turut ngapresiasi pencapaian tersebut dan ngedorong para atlet untuk terus mengejar prestasi dan juga ngeharumi nama Indonesia. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari ini digelar di lintasan sepatu roda Dehua County Teacher Training School Affiliated Primary School. Wih, kan

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Sebuah pernikahan di Funchal, Madeira, Portugal ini jadi viral setelah lebih dari 2.000 penggemar Cristiano Ronaldo secara gak sengaja ngehadirin acara ini karena ngira si bintang sepak bola ini akan menikah dengan Georgina Rodriguez di tempat yang sama. Jadi pastor katedral Funchal Marcos Goncalves mengkonfirmasi kalau gak ada pernikahan rahasia Ronaldo dan bahwa upacara ini jadwalin hanyalah pernikahan Fabio dan Fatima. Ronaldo sendiri kemudian bereaksi terhadap unggahan viral ini, kekacauan ini pun dengan membalas emoji tertawa. Jujur, ini dapat info dari mana sih sebenarnya ya?

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Teman Pro2, jadi demi memudahkan akses pendidikan buat anak-anak di wilayah terpencil, Cina akhirnya ngebangun dua lift tebing setinggi 280 meter, wow tinggi banget ya, di Nizhuo George Provinsi Yunnan. Lift kaca yang menempel di tebing curam ini jadi akses alternatif untuk sekitar 20 siswa dari desa sekitar menuju SD Desa Guanzai. Kehadiran Li Fuyao dan King Yuin ini ngebuat para siswa gak lagi harus menempuh jalur pegunungan yang bahaya dengan berjalan kaki. Fuyao ini lift terbaru yang baru aja rampung dibangun, ngelengkapin King Yuin yang udah beroperasi sekitar 4 tahun sebelumnya. Jujur, hebat banget sih adik-adik. Ngeri banget tuh memprodua liftnya itu 280 meter. Ya Allah. Memang jujur ya, Cina ini banyak banget tahu ininya, gebrakan-gebrakannya.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Terbelah tujuh, tapi tidak aku biarkan hatimu terbelah tujuh, teman bro dua. Tapi kabar yang satu ini datang dari pemerintah yang rencananya mau ngerombak buku pelajaran SD sampai SMA nih. Dan kebijakan ini muncul setelah Prabowo melakukan kunjungan ke sekolah dan ninjau kondisi buku pelajaran. Jadi Prabowo itu menilai kalau kualitas buku masih kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas atau kenyamanan kalau misalkan kamu lagi ngebaca. Dan alasan program ini dijalankan yaitu fisik buku yang mudah rusak. Jadi dia minta kualitas bahan dan cetakan buku Indonesia dievaluasi dan dibandingkan sama negara lain. Selain itu, untuk ukuran huruf yang terlalu kecil, 11-12 dinilai kurang nyaman dibaca dan berpotensi ngebuat mata siswa cepat lelah. Dan terakhir, pemerintah juga pengen ngehadirin buku ajar dengan desain yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih nyaman, serta kertas kokoh dan juga tahan lama. 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai.
0: Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: terjadi? Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: gimana, bagus gak suara aku?
1: Bagus kak.
0: Cocok gak sih jadi ini salah satu personilnya NPD?
1: Yang keberapa? Yang keempat?
0: Yang keempat, kayak pick me banget kan, cewek sendiri gitu lucu.
1: Leader,
0: ya?
1: leader.
0: Oh leader. Ini apa namanya kalau di Korea tuh apa sih yang kalau yang jadi leadernya tuh apa bos Korea? Kan leader. Ada maknae, itu yang paling kecil.
1: Iya.
0: Oh leader memang.
1: Leader yang tertua, leader.
0: Leader yang paling kecil maknae.
1: Maknae.
0: Terus ada apa lagi?
1: Visual.
0: Visual tuh apa?
1: Ya kayak senternya gitu loh kak.
0: Ada audio juga. Habis visual gitu kata Pak Produa ya. Kayak tiba-tiba kepikiran ada audio visualnya nggak?
1: Audio visual
0: lagi aneh banget. Ya teman Pradua pagi ini ditemenin Vera Nino dan juga
1: Hana.
0: Hana artinya apa?
1: Satu, bunga.
0: Iya bener, bunga. Terus kamu tahu gak sih Mizu artinya apa?
1: Apa Mizu?
0: Air.
1: Mizu.
0: Kan bahasa Jepang Hana tuh bunga. Mizu air. Hana Mizu?
1: Air bunga.
0: Bukan, ingus.
1: Bagus, cocok lagi.
0: Tau gak sih, aku selalu jadiin itu tuh jokes gitu kalau sama. Karena dulu di sekolah aku ada pelajaran bahasa Jepang.
1: Wow.
0: Jadi di sekolah aku itu zaman aku dulu ya Han, ada IPA, IPS sama bahasa.
1: Jadi jurusannya bahasa?
0: Enggak, aku IPA.
1: Oh.
0: Jadi di bahasa itu mempelajari bahasa Indonesia jelas, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang.
1: Wah, lengkap ya.
0: Bahasa apalagi lupa. Nah, terus kami itu tiap angkatan beda-beda. Kayak aku nih, angkatan 29, aku bahasa Jepang. Nanti yang di angkatan 30 dia bahasa Jerman. Jadi selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kelas yang di luar bahasa itu mempelajari ada 3 bahasa yang kita pelajarin.
1: Wow.
0: Gitu loh.
1: Bahasa Jepang coba, Kak.
0: Udah lupa, cumanya kayak Hajime Maste, Watashi no Namae wa Vera desu. Gitu doang aja yang masih ingat. Kalau aku ingat lagunya Doraemon. Udah deh ya teman pro 2. Jadi pengen nyanyi. Tapi ngomong-ngomongin nyanyi, kemarin tuh aku habis lihat ini tahu Nona.
1: Yang baru rilis.
0: Enggak, dia nyanyiin lagu ini. Dia tuh pakai bahasa Jawa di depannya.
1: Apa?
0: Diet apa ya? Aku lupa deh. Itu dia tuh menampilkan di kan kemarin dia habis nampil tuh kan?
1: Di ada sih ngelihat.
0: Iya, ngelihat, yes.
1: Ngelihat.
0: Apa ya? Ini loh ada enggak ya teman produk? Ya aku bete banget deh. Karena kemarin itu mereka itu penampilannya tuh kayak wih, wow banget di Head in the Clouds.
1: Oh,
0: yeah.
1: Kayaknya ada lewat deh, tapi enggak tahu itu tampil di mana.
0: Iya, yeah, dia ngebawain lagu Seafood Diet ini. Cepet dong lagunya ini, aku mau kasih liriknya. Oh, aku lupa pokoknya ada bahasa Jawanya gitu.
1: Oh.
0: Kan kalau yang sebelumnya ada gamelan.
1: Yeah.
0: Nah, yang di lagu Seafood Diet itu tuh ada bahasa Jawanya gitu. Ih, aku ngeliat Nona bangga banget sih.
1: Keren.
0: Ya.
1: Kayak masih ada unsur-unsur budaya Indonesia yang dibawa gitu.
0: Bener, tapi tuh penampilan videonya bagus, apalagi di video terbaru dia.
1: Yang mana?
0: Gera diangkat.
1: Ih, tapi keren banget, Gera Kak. Diangkat. Ada yang apa? Yang bagian mereka dance-nya tuh yang salto terus sambil nyanyi.
0: Tapi mereka tuh ini stabil banget tau suaranya.
1: Iya, kayak keren, wah, banget. Keren banget.
0: Terus kayak dia tuh kalau image-nya girl band ya di mata aku tuh pasti imut-imut gitu loh. Ya kan,
1: yang kayak mereka yang badass.
0: Yang pipinya begini-gini yang gitu-gitu kan. Digembong-gembongin, cute-cute gitu cute. Kan. Sedangkan Nona ini kayak garang.
1: Badass, baby.
0: Baby, benar banget. Nah, ngomong-ngomongin naik angkot, teman pro 2. Kalau ngomongin angkot, pernah naik angkot enggak kamu, Han?
1: Pernah dong.
0: Di
1: mana aja?
0: Serius pernah naik angkot?
1: Pernah. Terakhir kali naik angkot tuh di tahun 2022. Udah lama banget.
0: Iya, lama banget. Ayo lama-lamaan. Tanya dong aku 2000 berapa terakhir.
1: Berapa naik angkot? Kak? Tahun berapa tuh?
0: Aku terakhir naik angkot 2000, tebak.
1: 19?
0: 9.
1: Hah?
0: Iya, udah lama.
1: Wah, lama.
0: Lama, dan itu sekali doang 2009 naik angkot.
1: Sekali aja.
0: Sekali doang, habis itu udah enggak pernah lagi naik angkot sampai sekarang.
1: Kenapa?
0: Karena diantar jemput sama teman-temanku aku kan beban. Aku nggak berani naik angkot sendirian, btw. Dulu naik angkot masih 1000 loh zaman aku sekolah.
1: Ih, kalau misalnya zaman aku anjay zaman.
0: Iya, benar.
1: Iya, zaman aku itu tuh harganya 5000 kena.
0: Oh iya.
1: 3000, 5000.
0: 5000 kena. Kena
1: 3.000 sampai 5.000.
0: Kasian banget 5.000-nya dikenain. 5.000 sampai? Kalau anak pelajar berapa?
1: Loh, emang ada kategorinya?
0: Loh iyalah ada kategori.
1: Eh, tapi zamannya Hana tuh enggak ada kategorinya, Kak.
0: Hah, masa sih?
1: Enggak ada.
0: Ada, ngawur.
1: Eh, enggak ada.
0: Kalau pelajar pakai baju sekolah. Kalau pakai baju sekolah, nah itu tuh biasanya lebih murah, bisa 2,5. Nah kalau kayak aku dulu tuh 1.000, tapi kalau orang umum 3.000.
1: Tapi Hara tuh bukan yang ke sekolah naik angkot, Kak.
0: Jadi?
1: Pergi gereja.
0: Oh gitu, ya jelas lah itu mah 5.000. Tapi kalau misalkan kamu pakai baju sekolah ke sekolahan, enggak, anak-anak kecil juga ini kok.
1: Enggak kok.
0: Iya.
1: Sama, sama rata semua, Kak. 5.000, 3.000.
0: Nanti kita tanya super angkotnya langsung ya gimana. Ayo, ya.
1: Ayo.
0: Langsung gabungan ya teman Prodo barengan Vera Nino.
1: Hana
0: di Instagram kita ya @radioprodo sama Rinda dan WhatsApp di
1: 0812 5848 7885.
0: Yeah.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Kak Vera.
1: Apa?
0: Kak Vera kalau misalnya naik angkot. Kak Vera
1: enggak sih.
0: Iya deh, Tentro 2.
1: Kenapa?
0: Kak Vera kalau misalnya naik angkot, apa sih yang paling Kak Vera ingat suasana angkot yang kayak mana yang paling Kak Vera ingat? Meskipun cuma sekali naik angkot.
1: Oh, enggak, bukan sekali seumur hidup ya.
0: Oh,
1: maksudnya di 2009 tuh sekali aja udah, sebelumnya emang pernah. Ini, aku paling gak suka banget sama angkot yang ada speaker di dalamnya.
0: Jadi
1: yang musiknya jedeng. Jedeng,
0: dentumannya
1: jedeng. Itu sumpah ya, yang angkot yang pakai speaker yang deng-deng-deng itu dadaku ikut jeduk.
0: Iya.
1: Terasa kayak gitu juga soalnya.
0: Kalau misalnya aku ya Kak Fer, aku tuh kalau misalnya ingat angkot, keingatnya sama bau solar.
1: Oh, aku selain bau, kamu tau gak? Bau yang dahsyat itu, bau solar, ketimpa sama bau pengharum rasa jeruk
0: Stella.
1: Wah, itu teman Pro 2, itu baunya tuh kalau orang Jawa bilangnya mubal.
0: Aduh, apa kalau misalnya supirnya baunya ugal-ugalan.
1: Wah,
0: aduh,
1: pusing.
0: Desak-desakan, panas lagi.
1: Iya, lagi. Terus tempat duduknya di Samarinda tuh nyamping-nyamping.
0: Iya.
1: Aku tuh pernah ke di Jakarta apa di Pulau Jawa ya?
0: Mm-hmm.
1: Jakarta kan di Pulau Jawa ya? Pokoknya di Pulau Jawa apa ya? Dia tuh duduknya yang kayak dudukan mobil aja.
0: Hah? Yang kayak apa sih yang
1: kalau kita kan lurus. Samping-sampingan. Kayak maksudnya kita lurus kayak gini kan. Jadi mereka yang kayak begini gitu loh.
0: Itu bukan angkot enggak sih Kak jatuhnya?
1: Angkot.
0: Oh iya.
1: HS maksudmu.
0: Kayak bis kecil.
1: Angkot. Aku juga kayak ih lucunya bang kayak gini dudukannya gitu.
0: Oh iya itu angkot. Wah, keren banget.
1: Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal zaman dulu ya, waktu naik angkot sama teman-teman, aku itu tipe yang enggak pernah berani naik angkot sendirian.
0: Kenapa Kak?
1: Jadi kalau misalkan aku nih naik angkot sendirian, aku mending jalan kaki. Hah? Jadi aku tuh waktu zaman SMP kan babi aku lupa jemput. Bukan lupa jemput, yang gak bisa jemput. Ngabarin kayak Fer, maaf babi gak bisa jemput. Aduh aku bilang, terus teman aku tuh yang sering naik angkot yang deket rumahku itu gak ada. Udah pulang duluan. Jadi aku jalan kaki tahu pulang ke rumah.
0: Nggak naik angkot?
1: Nggak berani, takut nggak berani nyetopin angkotnya. Terus nggak berani ngomong. Aku tuh anaknya nggak berani itu, Han. Percayalah.
0: Nggak berani
1: nyetopin. Asik.
0: Nah, tapi kalau misalnya Kak Vera naik angkot, Kak Vera tuh duduk di bagian mana? Ada yang di depan supir? Di tengah? Di dekat
1: pintu?
0: Dekat pintu. Kalau Hana nggak berani dekat supir. Hana?
1: Dekat supir.
0: Di belakang?
1: Hah, kenapa enggak suka?
0: Kak Fer, kalau misalnya duduk dekat pintu, biasanya supir angkot itu apa namanya yang jalannya ugal-ugalan gitu loh, takutnya nanti kayak
1: kelegangan. terlalu over berlebihan dia. Masa ya kayak gini naik motor, mobil atau peraduan naik angkotnya jesek gitu keluar. Aneh banget.
0: Siapa yang tahu?
1: Emang ada keluar. Pengalaman yang gitu?
0: Ada di TikTok, dia kayak
1: di
0: ngantuk
1: TikTok. Di TikTok itu konten. Tapi aku dulu itu ya kayak gak mau di belakang karena aku gak mau permisi gitu loh.
0: Oh,
1: siapa? Iya, misi iya. Bu, itu gak suka. Tapi aku pernah punya pengalaman yang ini menyedihkan ya. Jadi ada ibu-ibu, dia bawa anaknya. Yang satu ini anaknya itu berkebutuhan khusus. Yang satunya ini anaknya ya biasa-biasa aja gitu. Jadi dia tuh menurut aku sampai kasihan banget karena dia memperlakukan anaknya yang berkebutuhan khusus ini ngamuk-ngamuk. Di dalam angkot tuh dipukulin, dimarah-marahin, dikata-katain kasar. Terus anaknya tuh yang tipe yang masih, menurut aku masih speech delay juga.
0: Iya.
1: Itu dia tuh kayak cuman kayak sedih yang kayak kayak gitu-gitu. Dia namanya juga ini ya, terus kayak dia tuh malah pas turun dari angkot, si anaknya yang ABK ini ditinggalin gitu aja, anaknya yang kecil ini yang dibawa masuk. Jadi kayak anaknya ini kayak kayak gitu, tunggu, mungkin maksudnya dia kayak gitu. Dia ngejar mamanya. Ih mamanya ini jahat banget sih, kalau kamu gak mau ngerawat anak mending gak usah dirawat deh, kasih ke siapa gitu loh.
0: Iya
1: kan, maksudnya jangan digituin, kasian. Terus adiknya tuh ngerasa emang kakaknya juga beda sama dia ya. Jadi si adik ini kayak judes gitu loh ke kakaknya.
0: Is, masa sampai segitunya sih?
1: Ih, itu dan adiknya kamu tau gak itu kayak masih TK. Nah, kakak ini SD kelas 2 kayaknya waktu itu.
0: Oh, tapi itu kapan Kak Fer? Maksudnya kayak
1: SMA, yang SMA.
0: Oh, SMA. Walah, ya, tapi kok kayak sampai segitunya sih Kak Fer? Tapi kalau misalnya Hana ya Kak Fer, kalau misalnya aku tuh waktu itu naik angkot, yang paling sering aku temui itu adalah ibu-ibu sinis sekaku.
1: Oh, kenapa?
0: Gak tahu. Jadi tuh waktu itu terakhir kali naik angkot tuh sama nenek di Berastagi di kampung. Terus tuh ketemu sama ibu-ibu pasar. Nah mungkin bajunya Hana tuh beda karena kan baru datang gitu ya ke sana. Jadi ngeliatnya, ih ini kok bajunya ke pasar kayak gini sih gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi ini kayak aduh sih? Males banget nih.
1: Iya gak suka banget, itu kadang tau gak sih hal-hal yang sesepele kayak gitu kadang yang ngebuat aku jadi kayak malasnya kadang naik angkot gitu. Makanya aku jujur tipe orang yang gak suka yang di keramaian gitu. Cuma kalau sekarang aku lebih sering naik bis daripada angkot.
0: Oh iya.
1: Iya, aku sering banget naik bis.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih? Oh gitu, ah. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
6: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Kaver, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas yang soal tipe-tipe orang diangkot kan kak, tapi kakak pernah gak sih ketemu drama kalau lagi naik angkot?
1: Drama, tadi, yang tadi itu sih.
0: Drama yang kayak
1: yang tadi yang orang ibu, tua itu, iya. Si ibu-ibu itu.
0: Nah, kalau misalnya aku ya Kaver, aku tuh punya drama justru yang sama
1: Korea buat katanya ya.
0: Drama Korea.
1: Iya.
0: Naik angkot, drama Korea naik angkot.
1: Benar. Kenapa dramanya?
0: Drama yang buat aku jadi juga agak shock gitu.
1: Kenapa?
0: Karena kan yang aku tahu kalau naik angkot ya udah kita aja yang naik gitu. Tapi ternyata kalau misal terakhir kali ya waktu sama nenek yang tahun 2022 itu, aku tuh naik angkot, ternyata ada penumpang yang gak naik, cuman barangnya aja yang dititipin.
1: Hah?
0: Iya, jadi dia tuh bilang pakai bahasa Medannya gitu.
1: Apa
0: loh kak.
1: Apa bahasanya? Horas, maju jua gitu. Apa? Bahasa aduh, Medannya apa? Bisa
0: gak terlalu fasih kak.
1: Dikit.
0: Gak bisa.
1: Ih, masa gak bisa? Maksa harus bisa. Terus katanya?
0: Nah dia bilang kalau misalnya barangnya ini bawa dulu ya ke tempatku, nanti aku bayar. Nah disitu kayak mikir, oh ternyata bisa ya nitipin barang kayak gitu, orangnya gak dibawa gitu.
1: Oh ternyata sebelum adanya, kamu tau gak sih kayak layanan-layanan apa sih namanya, ojek online itu udah ada angkot ini ya. Angkot sen mungkin namanya ya.
0: Gosen.
1: Iya, kan ada gosen, ini angkot sen ya.
0: Angkot sen.
1: Tapi ngomong-ngomong soal angkot ya Han. Kita udah mau ngecek fakta dulu nih tentang perangkot-angkotan.
0: Waduh, oke.
1: Iya, kita dengerin dulu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku. Dan sekarang tuh aku lagi ada di kantin sekolahku. Sekolah lama sih lebih tepatnya. Nah aku tuh mau nanya-nanya, ceki-ceki sedikit lah tentang sesuatu. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu ke siapa dulu namanya?
4: Fitra.
3: Arsi.
5: Lia.
3: Naya. Oke, aku mau nanya dong, kalian pernah naik angkot gak?
4: Pernah dong.
5: Pernah,
6: udah lama banget.
3: Wah, jujur ini lama, aku gak pernah dengar ada orang pernah naik angkot. Karena biasanya aku pun gak pernah nih naik angkot. BTW alasannya pas kemarin tuh naik angkot tuh karena apa?
4: Ikut mama ke pasar.
7: Mau, apa namanya? Panasik haji ke islamik.
8: Pas mau outbound gitu sih kak.
6: Kegiatan pas SD.
3: Oh alah, jujur nih bener-bener jadi seru ya. BTW itu doang sih pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak udah mau aku tanyain. Sekarang waktunya teman Pro 2 balik ke studio.
1: Ternyata anaknya Mas Anang naik ini ya. Naik angkot ya.
0: Ikut mama ke pasar.
1: Arsi tadi, Arsi ya. Arsi, ya Allah, adiknya Aurel. Terus kamu tau gak si Iza katanya kan gak pernah naik angkot. Gimana mau naik angkot terus disambutan? Jauh banget.
0: Emang gak bisa naik angkot ke sambutan?
1: Ini susah sih. Terus ada kayak aku gak tahu ya. Karena waktu aku udah di sambutan tuh aku udah kuliah.
0: Oh.
1: Jadi gak tahu naik angkot di sambutan gimana. Cuman yang setahu aku tuh kayak kita tuh mesti naik angkot warna ini, dua kali naik angkot deh kayaknya kalau kesambutan.
0: Hah? Gak bisa yang sekali juga?
1: Dua angkot itu kan ada warna-warnanya.
0: Iya.
1: Itu kan sesuai ini kan?
0: Sesuai jurusannya.
1: Iya, angkot warna sesuai jurusan kan? Di Samarinda tuh warna apa aja ya?
0: Hana tahu warna-warna angkot di Kalimantan.
1: Oh, di Kalimantan maksudnya?
0: Kalimantan Timur, tahu. Koreksi ya teman Pro 2 kalau memang salah. Tapi kalau misalnya di Sangatta warna angkot itu biru langit loh kak.
1: Di mana?
0: Di Sangatta itu biru langit.
1: Oh.
0: Kalau misalnya di Samarinda yang sering Hana temuin itu biru gelap.
1: Oh iya iya.
0: Kalau di Balikpapan itu ada warna kuning atau enggak orange.
1: Oh iya.
0: Hafal.
1: Oh kalau dan kamu tahu nggak ada warna pink juga kan tapi? Kalau nggak salah.
0: Di mana?
1: Di Samarinda.
0: Gak pernah ketemu.
1: Jadi angkot itu ada, ternyata sambutan gak lewat tahu. Ih sedih banget ya.
0: Iya kasihan ya.
1: Perasaan ada deh dulu itu. Ada, seingatku ada.
0: Oh iya.
1: Karena dulu tuh zaman dulu ya, zaman belum ada online-online nojol itu, banyak angkot yang suka ngetem di dekat pasar Sungai Dama soalnya.
0: Oh.
1: Jadi daftar trayek ya. Trayek A, pasar Pagi Lok Buah. Trayek B Samarinda Kota Lempake, trayek C Pasar Pagi Teluk Bayur, trayek G Pasar Pagi Harapan Baru, trayek I Pelabuhan Samarinda Seberang, trayek K Area Samarinda Seberang, trayek L Pasar Pagi Rapak Dalam.
0: Banyak banget.
1: Iya, ini ternyata ada rute angkotnya teman Pro 2 di Samarinda. Kalau aku sih seringnya yang naik yang warna oranye itu.
0: Kalau misalnya aku
1: pernah naik warna biru.
0: Naik biru, Kak.
1: Aku oranye, oranye terus.
0: Di Pasar Segiri tuh banyak loh yang warna biru.
1: Aku kan daerahnya tuh Samarinda Kota.
0: Oh.
1: Bukan daerah Pasar Pagi, jadi aku naiknya warna yang oranye itu. Ih, sumpah, kalau naik angkot itu suka ini loh, jendelanya bukaan.
5: Iya, saling buka gitu.
1: Kayak buka supaya dapat. Ya Allah, karena
5: sesak banget.
1: Ada yang lagi ulang tahun enggak ya hari ini?
0: Kenapa?
1: Kalau lagi ulang tahun, kita ucapin happy birthday dulu ya. Barengan sama Project Pop. Tapi bentar, Project Pop-nya udah.
9: Jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Teman Pro 2, buat kamu yang gak pernah naik angkot, boleh gabungan. Yang pernah apalagi kan, ceritain pengalaman naik angkot itu seseru apa sih barengan Veranino
1: dan Hana.
0: Gabungannya bisa kemana, Han?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa ke Instagram kita di @radio Pro 2 Samarinda. Atau buat kamu yang bingung mau dengerin Pro 2, kalau misalkan lagi gak di area kota Samarinda, juga bisa unduh aplikasi apa?
1: RRI Digital.
0: Yes, yang tersedia di App Store dan juga Play Store. Tapi jangan lupa ya, Tom Pro 2, hari ini nanti buat kamu yang pengen penasaran kenalan, hari ini kita barengan sama GMS, ya kan?
1: Betul banget.
0: Cari tahu, walaupun kita berbeda, kayak aku sama Hana berbeda keyakinan, tapi kita tetap bersama, ya kan, Han?
1: Betul banget, bersama.
0: Hana juga beda keyakinan kan sama dia?
1: Iya, beda.
0: Kamunya yakin, dia gak yakin?